0: menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
1: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
3: Apaan?
2: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
3: Saya komunikasi yang mana?
2: Ya terlalu selengean katanya.
3: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
4: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
1: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
6: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
1: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Ahmad Zaini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. Plt Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
11: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
12: Ada yang ingin disampaikan
11: maaf,
12: Pak?
11: Wartanya mungkin, Pak? Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
12: Pak, ada aliran uang ke PPP belum, ya, Pak?
13: Pak, ada permintaan maaf.
12: Oh, ada aliran uang ke PAN.
13: Pak, ada permintaan maaf.
12: Pak,
9: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai Rp27,1 miliar. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatudarain berikut ini.
4: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
4: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Kalista sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
14: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
15: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian. Ya, jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kebisik.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
16: Laporan Khusus.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
18: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
17: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
19: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, terima kasih.
17: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
20: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menyediakan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya untuk Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah, nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat, sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik, karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
17: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
21: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
22: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
0: Saya sebagai warga sangat berharap bahwa program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
7: Beralih ke informasi mancanegara, Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
3: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
5: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
3: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
6: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
3: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
23: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
3: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mendasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk hari Rabu kali ini 22 Juli 2026. Masih kami akan hadirkan acara-acara berikutnya untuk menemani Anda di Malang pagi ini. Tetap bersama kami.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Raja Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini pendengar. Masih di edisi hari Rabu kali ini ya, 22 Juli 2026. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Dialog Interaktif Malang menyapa sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita bahas adalah dari kuota ke kualitas ya, mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Nah kalau kita mundur sedikit, kuota itu sebenarnya bukan hadiah untuk perempuan ya. Kuota ini muncul karena selama bertahun-tahun waktu itu kesempatan perempuan masuk politik memang jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Jadi tujuan kuota itu sebenarnya sederhana, yaitu buka pintu ya. Pertanyaan sekarang begini, kalau misalnya pintu sudah terbuka, lebih lebar begitu kan, bisa dimasuki sama siapa saja. Nah pertanyaannya adalah siapa yang bakal masuk di situ? Karena sekarang masyarakat tuh lebih pinter. Jadi kalau misalnya kinerjanya memang kurang bagus, ya tetap akan ada kritikan-kritikan di sana. Bagi perwakilan laki-laki, kinerjanya kurang bakal dikritik. Untuk perempuan juga sama, yang kinerjanya kurang bagus juga akan mendapatkan kritikan. Nah, ini nanti akan dibahas di Dialog Interaktif Malang Menyapa mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kita akan melihat keterlibatan perempuan dan juga keterwakilan perempuan dalam politik itu sendiri.

0: Karena sekarang kalau kita lihat masyarakat tuh sudah punya harapan yang berbeda ini mendengar ya. Jadi pertanyaannya itu bukan sekedar berapa banyak ini perempuan yang bisa masuk dalam parlemen gitu kan, tapi apa yang mereka kerjakan setelah duduk di sana gitu. Ya udah, jadi istilahnya standar masyarakat juga udah sama gitu kan. Yang dinilai bukan jenis kelaminnya tapi integritas mereka dan nilai keberpihakannya kepada masyarakat. Ini kan berarti merupakan perkembangan yang positif juga ya. Karena berarti perempuan tidak lagi dipandang sebagai simbol keterwakilan saja, tetapi sebagai pemimpin yang memang mampu mengambil keputusan. Nanti Anda bisa mengikuti dialog malam menyapa, Anda bisa bergabung juga di sana. Apa telepon boleh, di WhatsApp juga boleh. Akan kami tunggu nanti ya. Dan sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu informasi berikut untuk Anda mendengar. Ini Polres Probolinggo Kota berhasil mengamankan 5 pelaku bondet lokasi Mayangan. Berikut informasi selengkapnya bersama Khoirul Umam. Umam.
1: Baik Wisnu dan pendengar, Satuan Reserse Kriminal atau Sareskrim Polres Probolinggo Kota mengungkap kasus pelemparan bondet yang terjadi di kawasan Jalan Ikan Tenggiri, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan 5 orang terduga pelaku, 3 diantaranya masih berstatus anak yang berhadapan dengan hukum. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riku Yumasri mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 19 Juli 2026 sekitar 00.30. Korban, seorang pemuda berusia 22 tahun, mengalami luka ringan pada bagian paha akibat ledakan bondet yang dilempar ke arah kelompoknya. Dari hasil penyelidikan, pihaknya berhasil mengamankan 5 orang yang diduga terlibat. Dalam proses penyidikan akan dilaksanakan secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk terhadap pelaku yang masih berstatus anak. Riko menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku sebelumnya berkumpul di sebuah gudang pemotongan ayam di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo, sambil mengonsumsi minuman keras. Mereka kemudian berboncengan menggunakan 2 sepeda motor menuju kawasan Mayangan. Saat melintas di Jalan Ikan Tenggiri, salah seorang pelaku diduga melempar bondet ke arah sekelompok pemuda yang sedang berkumpul. Polisi menyebut aksi tersebut merupakan salah sasaran karena para pelaku mengaku hendak melakukan aksi balas dendam terhadap kelompok lain. Tim gabungan Polres Probolinggo Kota dan Polsek Mayangan kemudian menggerebek lokasi yang diduga menjadi base camp para pelaku. Dalam penggerbekan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 4 bilah celurit, 1 bondet bahan pembuatan bondet, kemudian 2 sepeda motor yang digunakan saat kejadian serta barang bukti lainnya. Kapolres juga mengungkapkan salah satu pelaku mengaku mempelajari cara merakit bondet melalui media sosial dan memperoleh bahan-bahan pembuatnya dari toko daring. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman pidana maksimal antara 7 hingga 15 tahun penjara sesuai dengan peran masing-masing. Polres Probolinggo Kota menegaskan akan menuntaskan penyidikan perkara tersebut serta meningkatkan patroli dan penindakan terhadap kepemilikan senjata tajam maupun bahan peledak guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Probolinggo. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Irma Masduki melaporkan.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Sell Learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Pagi ini saya Esti Sulistia dan inilah program Dialog Interaktif Prioritas Nasional Malang Menyapa. Ya, meskipun berlangsung dari Malang, pagi ini kami juga akan menyapa yang ada di Jember dan sekitarnya, karena narasumber kami juga dari Jember yang nanti akan sharing tentang seperti apa sistem demokrasi di Jember berkaitan dengan keterwakilan perempuan. Nah, pagi ini saya juga ajak Anda nanti untuk bisa ikut berdiskusi bersama kami untuk berbincang seputar seperti apa sih sistem catatan kritis tentang perwakilan perempuan di dunia politik. Kenapa ini menjadi menarik untuk dibahas? Karena kalau mungkin selama ini kita hanya berbicara soal bagaimana sebenarnya kuota 30% terpenuhi, sudah bukan saatnya bicara kuota atau kuantitatif, tapi bagaimana kemudian perempuan juga punya kualitas, mereka diperhitungkan di ranah politik dan juga mereka mendapatkan tempat di partai politik maupun di dunia politik di tanah air. Nah, sudah lebih sekitar 2 dekade reformasi berlangsung di Indonesia. Kebijakan afirmasi berupa kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, ini sudah bisa kita lihat. Regulasi diharapkan mampu membuka ruang partisipasi politik perempuan yang selama bertahun-tahun masih didominasi oleh laki-laki. Tapi ya tentu perjalanan menuju kesetaraan politik ini belum selesai. Kita lihat dari hasil pemilu terakhir tahun 2024, keterwakilan perempuan di DPR RI itu mencapai 22,1-22,2% atau 128 dari 580 anggota DPR. Angka itu capaian tertinggi sih sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, tapi masih ada di bawah target afirmasi 30%. Nah, artinya kan ini masih PR gitu ya, karena fakta ini menunjukkan bahwa kuota pencalonan belum otomatis berbanding lurus dengan keterpilihan maupun kualitas representasi perempuan kita di parlemen. Ada apa sebenarnya? Kenapa misalnya ketika jumlah perempuan di Indonesia banyak, kok tidak banyak gitu ya tokoh-tokoh perempuan yang terjun di dunia politik yang nyalon kemudian mereka terpilih? Apakah ada sesuatu yang memang sebenarnya masih kurang pas? Nah, kami akan membahasnya bersama dengan 2 narasumber yang nanti akan berbincang bersama kami. Satu narasumber kami hadir di studio, kemudian satu narasumber yang lain nanti akan berbincang melalui telepon. Sudah hadir di studio kami ada Mbak Wiwin Riza Kurnia, SSTMM Cemet, Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas dari Bawaslu Kabupaten Jember, yang juga merupakan aktivis perempuan, pendiri Sekolah Perempuan Jember. Selamat pagi, salam sehat Mbak Wiwin.
1: Selamat pagi Mbak Esti.
0: Selamat datang di Malang.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke. Okay. Ya, adem gak nih Malang nih?
1: Adem, maaf juga agak flu ini.
0: Alergi dingin, jangan-jangan. Oke, okay. Okay. Tapi makasih ya, pagi ini nanti bisa sharing karena Mbak Wiwin adalah salah satu perempuan yang selama ini aktif untuk melakukan upaya pemberdayaan perempuan, terutama di kalangan perempuan di Jember. Termasuk amin, amin. Mendorong perempuan untuk berpolitik ya?
1: Iya, salah satunya itu.
0: Salah satunya itu. Kayak udah berhasil atau belum nih upayanya?
1: Masih proses semuanya.
0: Masih proses. Iya. Tapi Jember udah naik juga kan? Apa jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen?
1: Naik sudah seperti DPR RI sih, mendekati 22%. Tapi terkait dengan kalau pencalonan ya, tapi untuk hasil pemilunya kan masih juga di bawah kebijakan afirmasi 30%.
0: Masih jauh dari 30%, iya. Ya. Oke. Okay. Nanti kita juga akan ngobrol langsung, tanya langsung sama yang berkaitan dengan dunia politik ya, yang memang terjun di politik, karena nanti kami juga akan berbincang bersama dengan Dr. Tantri Bararoh SEMSIMAK yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Malang dari FPDIP. Nanti akan bergabung melalui telepon karena sedang ada agenda jadi tidak bisa bergabung bersama kita di studio. Bu Tantri nanti akan bergabung sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya ke Mbak Wiwin dulu. Mbak Wiwin, Anda juga adalah komisioner Bawaslu. Jadi pasti tahu banyak nih seperti apa sebenarnya sih perjalanan kaum perempuan kita di dunia politik untuk memenuhi afirmasi 30% keterwakilan itu.
1: Iya, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Esti, kita dari tahun ke tahun ya, pemilu jumlah anggota perempuan dan lain sebagainya, total kursi di DPR memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tapi kembali lagi kepada tujuan keterwakilan itu untuk apa sih selain partisipasi? Otomatis pengambilan keputusan dan juga representasi terkait dengan siapa saja yang menduduki itu otomatis kan berdampak pada kebijakan politik yang akan dihasilkan. Betul. Jadi kalau menurut saya, keterwakilan yang deskriptif memang mengacu pada kuota. Tapi keterwakilan yang substantif itu mengacu pada sejauh mana sih partisipasi perempuan itu. Okay. Sejauh mana sih yang berada di posisi politik benar-benar memperjuangkan kepentingan kita semuanya, hak, kesetaraan dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting itu adalah itu. Kemudian kalau kita lihat dari perjalanan ya, tahun 99 8,8% sampai di tahun 2024 21 dan tadi 22% juga ada beberapa data yang menyebutkan begitu. Otomatis sekalipun keterwakilan perempuan di lembaga Indonesia ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu, namun belum memenuhi kuota afirmasi 30%.
0: Oke. Tapi kalau di pencalonannya sebenarnya sudah memenuhi kuota 30%. Pencalonan ya, itu kan kayak syarat kan?
1: Iya. Ada penegasan juga di putusan MK terkait dengan itu. Sebetulnya itu juga sama dengan kita di Bawaslu, Mbak. Cuman di Bawaslu yang membedakan adalah memperhatikan kuota pencalonan 30%. Dan tantangannya tidak ada sanksi kalau di putusan MK, dan lebih diperhatikan di regulasi yang sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu kan ada sanksinya bahwa partai politik yang tidak mampu memenuhi kuota tidak boleh diloloskan dalam persyaratan. Jadi bakal calon itu harus memenuhi 30% seperti itu.
0: Mari kita bercermin di pemilu 2024. Bagaimana sebenarnya pemenuhan kuota itu, teman-teman partai politik? Let's see, kita bicara Jember ya, karena Mbak Wiwin orang Jember, jadi nanti bisa dikomparasikan sama di Malang nih.
1: Kalau di Jember nih Mbak, kita lihat ada 7 dapil. Yang menarik ini dari setiap dapil itu untuk persentase keterwakilan perempuannya itu tidak sama. Justru ada beberapa dapil yang notabene-nya kecamatan kota ya, itu keterwakilan perempuannya itu cukup rendah. Kita lihat di dapil 2 misalkan Jember Kota, itu keterwakilannya 25%, sedangkan di dapil 7 28,57. Jadi perhitungan persentasenya seperti itu kalau kita melihat ya. Dan tantangannya perempuan itu terkadang masih dalam nomor urut yang
0: bawah.
1: Jadi lebih ke,
0: tapi ada yang nomor urut 1 misalnya.
1: Ada.
0: Jarang
1: ada,
0: tapi.
1: Ada, tapi ya jarang. Maksudnya secara data kita belum bisa sajikan itu, tapi
0: yang ada di nomor urut 1 itu orang-orang lama atau wajah-wajah baru?
1: Ya, ada yang wajah baru, ada yang orang lama. Jadi kan akhirnya masyarakat itu memandang memang keterwakilan perempuan itu dilematis ya, banyak tantangan. Maka partai politik seharusnya juga bukan hanya dilihat dari kuota, otomatis kalau misalkan kuota kan harus menyiapkan daftar khusus seperti itu. Tapi yang perlu dipahami adalah bagaimana proses pengkaderisasinya, apakah inklusif, kemudian apakah memang sudah di screening berdasarkan kapasitas, rekam jejak dan lain sebagainya. Sehingga itu sangat menunjang juga dari dukungan masyarakat terkait dengan kesetaraan dan lain sebagainya. Karena beban dan juga tantangan pada saat perempuan maju di dunia politik itu sangat banyak.
0: Semoga saya salah ya, tapi apakah kemudian rekrutmen partai untuk merekrut perempuan, kemudian mereka nyalon dan sebagainya itu sekarang masih jadi persoalan? Artinya untuk pelengkap aja gitu,
1: participate mobilize akhirnya. Yang penting ada yang mau nyalon
0: dan ada perempuan, okay,
1: dan ada perempuan
0: gitu.
1: Kayak gitu. Nah, saya tidak bisa menjust seperti itu ya. Cuman kalau menurut saya tantangannya itu bukan hanya dari partai politik sebetulnya, bahkan dari paradigma masyarakat dan perempuannya itu sendiri. Okay. Sekarang kita coba lihat budaya patriarki, masih juga beranggapan bahwa politik itu ya pekerjaan maskulin, pekerjaan laki-laki.
0: Ya, apalagi kan banyak yang bilang politik itu kejam.
1: Iya, politik itu kejam, padahal bukan politiknya gitu kan. Kemudian perempuan sering dipandang lebih cocok menjalankan peran domestik. Masih ada stereotip gender bahwa ketika kita memimpin terkait dengan pengambilan keputusan, perempuan itu otomatis lebih diskreditkan daripada laki-laki. Itu stereotip.
0: Singgung soal patriarki tadi, berarti sebenarnya budaya patriarki itu sendiri juga masih berpengaruh pada elektabilitas gitu. Betul. Masyarakat lebih percaya pada laki-laki daripada perempuan.
1: Realitanya begitu. Makanya kan banyak pejabat publik itu banyak diisi laki-laki ya, spotnya laki-laki. Otomatis perempuan pun ketika mau mengajukan dirinya sendiri, mereka pasti ada sisi introvert, minder dan lain sebagainya, karena dari dorongan-dorongan itu masih banyak tantangan yang menuju ke arah situ gitu. Kemudian minimnya dukungan yang tadi saya sampaikan. Jadi ada nomor urut yang itu peluang terpilihnya kecil. Kemudian kesempatan mengikuti pelatihan dan kaderisasi juga belum ada cukup memadai gitu. Kemudian ada keterbatasan sumber daya ekonomi.
0: Masih jadi sebenarnya problemnya kan di ruang yang dibuka oleh partai politiknya sendiri juga kan?
1: Iya, itu juga salah satunya. Keterbatasan sumber daya ekonomi juga bisa jadi, Mbak. Karena memang kalau misalkan kita lihat beban ganda, banyak perempuan yang juga harus menyeimbangkan peran domestik gitu kan, dengan peran publik, dan banyak juga yang kalangan masyarakat menganggap perempuan yang bekerja atau bahkan di dunia politik pasti akan mengabaikan peran-perannya sebagai ibu dan lain sebagainya. sebagainya. Itu
0: akhirnya jangan salah.
1: Itu akhirnya padahal ketika perempuan ada beberapa tokoh perempuan mengambil kebijakan, itu sangat manusiawi begitu. Akhirnya lebih bisa merasakan kebutuhan, keinginan masyarakat dan bisa menyelesaikan masalah. Karena makro itu tadi kan, kemampuan makro. Jadi ketimpangan-ketimpangan itu ternyata masih ada di masyarakat seperti itu.
0: Artinya kemudian melihat kondisi itu, fakta yang sekarang akhirnya banyak posisi-posisi strategis yang dipegang oleh laki-laki. Minim dipegang oleh perempuan, walaupun sebenarnya udah mulai banyak ya.
1: Udah mulai banyak tapi
0: Tapi itu masih belum, apa istilahnya mungkin, belum mewakili barangkali. Apa bahasanya enaknya nih?
1: Bukan belum mewakili ya, mungkin ini karena sifatnya afirmasi. Sebetulnya bagus 30%, mau 50% pun it's okay. Yang penting itu adalah dari penyelenggaranya, dari pemilihnya, dari stakeholder yang terkait gitu kan, dan dari perempuan itu sendiri. Itu memang harus sinergi, Mbak. Maksudnya begini, kalau dari penyelenggara pemilunya otomatis kita harus lebih aware kan dengan regulasi yang sudah ada. Sekarang lagi tahapan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dan juga terkait dengan verifikasi partai politik. Apakah partai politik sudah memenuhi kuota itu 30% perempuan seperti itu?
0: Oke, jadi kita agak nyimpulin dikit nih. Kalau kemudian berdasar pengamatan Anda dan fakta di lapangan, baik Anda sebagai bawaslu maupun sebagai aktivis perempuan yang melakukan gerakan pemberdayaan dan edukasi, jadi sebenarnya kendala-kendala apa sih yang masih dihadapi perempuan dalam proses pemilu? Kerja politik tadi.
1: Ruang mungkin, Mbak. Ruang dan juga perlindungan perempuan dari intimidasi dan lain sebagainya. Karena masih dianggap ketika misalkan ada calon perempuan itu tidak dilihat dari kapasitasnya, tapi selalu bagaimana dari segi penampilan. Kebanyakan kan seperti itu. Kemudian bagaimana kehidupannya sehari-hari, bukan dari visi misi, track record dan lain sebagainya. Berapa
0: jangan
1: banyak?
0: Sampai gara-gara tuntutan itu jor-joran ini ngefilter-filter foto nih.
1: Akhirnya begitu, bukan hanya foto, bahkan mungkin tidak bebas menjadi dirinya sendiri. Padahal laki-laki dan perempuan sama kan dalam hal itu, cuman ada norma-norma yang mengikat. Jadi berapa banyak sih, Mbak, pemilih yang mereka memang betul-betul pada saat membuka kertas suara, apakah mereka betul-betul mengenal satu persatu calon pemilih? Minimal buka track record dan juga visi misi atau media sosial, media sosial partai atau media sosial dari calon.
0: Tapi berapa itu banyak orang yang ngebuka?
1: Iya
0: kan? Biasanya melihat apa yang ada di pinggir jalan, banner-banner atau
1: bahkan,
0: di media
1: bahkan
0: sosial.
1: Bahkan terkadang gitu. Saya itu tanya, Bapak kenapa? Bapak kenapa tadi bingung? Iya, soalnya banyak yang mau saya coblos itu bingung gitu kan. Terus apa yang Bapak lihat? Ya saya coblos yang cantik lah, Mbak. Masih seperti itu.
0: Itu kalau yang ada fotonya kan?
1: Itu untuk yang dilihat fotonya kan.
0: Tapi jadi, kan ada pemilihan yang hanya sekedar logo partai dan nama aja kan?
1: Betul. Untuk yang ada fotonya ya. Jadi literasi masyarakat itu juga penting. Jadi bagaimana masyarakat mampu memahami pemimpinnya? Makanya politik uang itu kan marak bukan karena apa? Karena terkadang ada batasan-batasan yang kita ciptakan sendiri dalam hal seperti itu untuk memilih calon pemimpin.
0: Saya sebenarnya nanti juga mau detail tanya ke Buta Antri soal rekrutmen politik ya, karena ini penting. Bagaimana kemudian dalam proses itu rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik? Karena ini akan menentukan.
1: Betul, betul.
0: Kalau ada yang tanya, mau gak kamu nyalek? Oh enggak, ini gak mau politik, gak mau rumit-rumit kan? Kadang banyak perempuan yang secara kualitas mungkin okay, tapi mereka gak mau terjun ke politik. Artinya,
1: betul.
0: Udahlah saya berjalan lewat jalur saya aja gitu.
1: Betul,
0: berjalan lewat jalur saya, tidak lewat politik. Padahal sebenarnya gimana? Proses kaderisasi perempuan di dunia politik itu, pencermatan Anda gimana, Mbak Wiwin?
1: Kalau menurut saya ya, kita lihat bagaimana banyak apa yang sumber daya mereka yang mereka punya yang mereka maksimalkan dulu dari ruang dan juga dari bidangnya masing-masing. Ketika partisipasi itu tercipta, otomatis mereka itu bisa mengerti kebijakan apa yang pro mereka. Misalkan kan ada kabupaten layak perempuan dan anak, fasilitasnya sudah memenuhi standar atau belum, misalkan untuk ruang laktasi dan lain sebagainya. Dari insting bahwa oh ya, mereka itu punya peran dan mereka itu sebetulnya bisa bersuara kalau mereka mau. Dari partisipasi itu mereka terlibat misalkan di organisasi, sampai ke musrenbang, sampai mereka punya peran, bahkan memobilisasi massa. Dan perempuan itu sebetulnya paling cepat untuk berkumpul dan lain sebagainya kan, Mbak. Otomatis bersosialisasi informasi pertama itu kebanyakan juga kan dari perempuan. Jadi otomatis sebetulnya kemampuan menganalisis itu berpotensi baik jika peran perempuan itu dimaksimalkan seperti itu.
0: Jadi kadang kan kita nanya nih sama teman-teman yang udah apa namanya duduk di kursi parlemen gitu, atau mungkin yang nyalon gitu, nyalek ya, bukan nyalon. Ntar kalau nyalon dikirain ke salon. Yang nyalek ya menjadi calon anggota legislatif. Anda nyalek ini karena kemauan sendiri
1: atau
0: iya atau dipaksa aja, misalnya, atau ditawarin atau dipaksa gitu ya?
1: Udah yang penting ikut atau ikut seperti aja, itu gitu.
0: Okay. Karena mungkin secara ekonomi dia memiliki atau di grassroots, di akar rumput dia punya banyak pendukung gitu. Jadi latar belakangnya kan harusnya saling support nih. Ya dia emang punya kemauan, plus dia memang apa namanya punya apa ya kualitas gitu kan. Jadi nggak sekedar mau tapi nggak berkualitas, tapi mau untuk terjun ke politik tapi dia juga punya kualitas gitu. Nah, problem yang banyak ditemui di lapangan gimana?
1: Dan kesadaran sih. Pastinya karena kesadaran itu penting. Misalkan apa sih yang terkadang kita terlalu sibuk dalam hal ruang keluarga, ruang lingkup kita sendiri gitu, tanpa kita harus tahu bahwa sebetulnya ada banyak hal yang perlu kita perjuangkan tentang hak sesama, tentang peduli pada sesama, kebijakan yang mungkin itu merugikan di beberapa segmentasi masyarakat atau di banyak bidang, misalkan secara ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya. Jadi kesadaran itu fondasi utama untuk kita bisa berperan di faktor publik ya Mbak, di ranah publik seperti itu.
0: Mbak Wiwin udah berapa tahun ini? 13 tahun ya di Sekolah Perempuan Jember.
1: Saya mendirikan Sekolah Perempuan 13 tahun.
0: 13 tahun. Sebenarnya kompetensi apa sih yang paling banyak dibutuhkan perempuan supaya mereka siap masuk ke dunia politik?
1: Perempuan perlu dilatih bagaimana komunikasi publiknya. Bahkan mungkin nih perlu ada juga latihan-latihan kepemimpinan dan juga bagaimana kebijakan, strategi kebijakan itu disusun seperti itu. Itu perlu. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Tapi yang paling penting adalah kita berperan sesuai dengan bidang kita masing-masing dulu, sehingga kita bisa tahu permasalahan apa yang terjadi. Setelah kita menganalisis permasalahan yang terjadi, baru ada rekomendasi untuk tindak lanjut dan juga kebijakan yang mungkin bisa akan pro terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa kini. Jadi seperti itu. Yang penting peranan itu dulu.
0: Tapi sebenarnya kalau misalnya mau nyalon ke politik itu kan gak bisa instan ya. Kayak kita harus nanam dulu nih bibit-bibit di banyak apa, membangun apa ya,
1: jejaring
0: dulu. Kita harus betul-betul punya apa ya, support system yang baik gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu kan?
1: Support misalnya system dan mental sih Mbak.
0: Oh mental, nah,
1: mental itu
0: soal
1: paling
0: mental
1: penting.
0: Gimana nih mental? Ada karena, ada cerita menarik nggak soal harus punya mental kuat?
1: Ya sekarang berapa banyak coba calon yang ketika dia tidak jadi, kemudian dia
0: terganggu secara mental.
1: Terganggu secara mentalnya, psikisnya dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting ketika kita tahu kita terjun ke dunia politik, itu kita tahu kepentingan kita itu untuk apa. Kalau misalkan kita itu tulus jadi negarawan, kita bukan hanya berpikir apa yang bisa kita dapatkan ketika kita menjabati posisi tertentu, tapi apa yang bisa kita berikan, ya,
0: kita berikan
1: untuk perkembangan negara. Jadi kita harus selesai sama diri kita sendiri dulu sih. Urusan mental itu. Jadi atau enggak jadi itu urusan belakangan, yang penting sudah berusaha untuk berjuang dan menyumbangkan ide gagasan untuk perkembangan negara kita gitu.
0: Berapa banyak orang yang siap untuk itu?
1: Nah itu gak bisa dikalkulasi kalau misalkan kita gak ada penelitian khusus survei terkait itu.
0: Siap. Nah salah satu hal tadi berarti kalau saya coba saya ambil poinnya, berarti yang juga sangat penting adalah bagaimana perempuan harus punya kepercayaan diri.
1: Betul.
0: Terhadap diri mereka ketika mereka mau terjun ke politik. Kalau mungkin selama ini ngerasa politik itu bukan ruang buat perempuan gitu, tapi ternyata kan banyak ruang buat perempuan yang harus diperjuangkan lewat jalur politik. Membangun kepercayaan dirinya gimana?
1: Membangun kepercayaan dirinya, kalau jejaringnya kuat, kemudian secara personality kita ada kemampuan dan juga kemauan untuk upgrade diri, saya pikir itu udah selesai. Karena berapa banyak sih dari kita yang pengen atau bahkan berusaha untuk terus belajar setiap harinya dari banyak hal yang tidak kita ketahui. Karena kan dunia ini semakin berkembang, permasalahan itu makin kompleks, apalagi di era digital. Masalah kecil bisa jadi besar, bisa jadi viral seperti itu. Otomatis kan kita perlu banyak belajar dan lebih bijak bagaimana melangkah. Itu kaitannya sama literasi kita sih. Jadi otomatis ketika kita sudah siap secara mental, fisik, kemudian hati gitu ya, kemudian juga sudah selesai dalam artian kita benar nggak ya mengambil keputusan seperti itu? Saya pikir dalam hal apapun, ketika kita menjabat di posisi strategis apapun, itu langkahnya bisa lebih baik.
0: Saya pagi ini juga ngajak pendengar untuk bisa gabung lewat WA ya. Okay. Pendengar yang mau gabung lewat WA silahkan Anda bisa kirimkan ke 081-555-6915. Pagi ini kita masih bicara tentang dari kuota ke kualitas, mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Anda bisa bergabung bersama kami dalam perbincangan. Karena saya bersama dengan dua narasumber. Yang pertama tadi hadir di studio kami adalah Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Jember, yang juga merupakan pendiri Sekolah Perempuan Jember, Mbak Wiwin Riza Kurnia. Nah, saya juga bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Malang dari fraksi PDI Perjuangan. Sekarang sudah tersambung melalui telepon. Kita berbincang bersama Dr. Tantri Bararo, SMS IMAK. Bu Tantri, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Alhamdulillah, ini kalau dengar suaranya Bu Tantri udah ceria aja kita yang di studio ini. Salam sehat, Ibu.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Bu Tantri, sehat. Di studio ada Mbak Wiwin Riza ini. Mau disapa dulu.
1: Ya. Selamat pagi, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat, Ibu.
0: Iya, Bu Tantri, tadi kami udah ngobrol di studio soal bagaimana sebenarnya kuota, kualitas perempuan, dan juga keterwakilan perempuan dalam politik. Saya mau tanya dulu nih, Bu Tantri, berarti udah jadi anggota DPRD ini apa? Periode keberapa, atau mungkin perjalanannya dulu, cerita dulu bagaimana kiprah ada di dunia politik, Bu Tantri?
2: Iya. Terima kasih, selamat pagi semuanya yang dari RRI.
0: Ya, pagi, Bu.
2: Juga pagi. Mm-hmm. Ya, terkait dengan sejarah ya, sejarah Bu Tantri, kenapa sampai masuk di politik? Ya memang dari kecil ya, istilahnya dari kecil sudah dikenalkan yang terkait dengan pendidikan politik khususnya, karena kita secara langsung bertemu bertatap muka dengan masyarakat itu sudah sejak kecil sudah berkecimpung di sana, artinya dikenalkan lah, sehingga sama keluarga, sama orang tua, karena alhamdulillah orang tua juga memberikan pendidikan politik yang sangat luas sekali, sehingga kita paham apa yang dimaksud dengan perpolitikan, begitu ya, perpolitikan ya. Sampai saya kuliah ya aktif di kemahasiswaan sampai lulus. Saya berlatar pendidikan dosen ya, saya berlatar pendidikan sebagai seorang pendidik, ya paham juga apa yang dimaksud dengan politik, sehingga sampai saat ini tidak berhenti untuk pendidikan politik.
0: Okay. Jadi Ibu emang sudah lama tahu, paham, bahkan berkecimpung di dunia politik. Tapi seperti apa sih, Bu, sebenarnya terjalnya perjalanan yang harus dihadapi gitu ya oleh seorang perempuan? Ibu termasuk beruntung dari kecil sudah dikenalkan pada dunia politik. Apalagi nanti kalau misalnya kemudian mereka yang baru-baru terjun baru-baru ini gitu ya. Apa jalan terjal yang harus Anda lalui untuk kemudian sekarang terpilih? Mulai dari proses pencalonan sampai kemudian Anda sekarang menjalankan fungsi legislasi nih, Bu Tantri.
2: Iya, sebetulnya yang menjadi kendala ya. Kendala itu, yang sering terjadi kendala itu adalah penstereotipan gender. Yang menjadi kendala itu adalah terkait dengan penstereotipan gender. Artinya begini ya, di dalam hal penstereotipan gender itu masih terselip ya. Masih terselip itu, kamu perempuan, ini yang sering terjadi. Perempuan dianggap bahwa masih belum kerana politik itu masih dinomor dua kan, karena dianggap masih belum mampu, dianggap masih belum bla bla bla. Ini yang sering terjadi, yang sering kami temui di lapangan. Jadi ketidakmampuan itu yang dianggap belum gitu ya. Nah, kita akhirnya saya berpikir, nah berarti perempuan harus mampu dong, harus perempuan harus dong, perempuan harus betul-betul menunjukkan kualitasnya ketika berada di manapun apapun, sehingga kita masih perlu pengakuan dari dunia laki-laki tersebut.
0: Sebenarnya yang menomorduakan atau menganggap tidak mampu itu partai politiknya atau masyarakatnya, Bu? Para pemilihnya?
2: Ya, sebetulnya bukan pemilihnya, kadang-kadang ya di lingkungan sekitar itu. Di lingkungan sekitar kita itu sendiri.
0: Oke. Tapi bagaimana penghargaan? Oke. Tapi bagaimana penghargaan partai politiknya terhadap perempuan sendiri, calon perempuan?
2: Nah, kalau di dalam kami kebetulan di politik ini di PDI Perjuangan itu sangat concern ya, sangat concern untuk bisa memperjuangkan kaum perempuan, karena kaum perempuan di sini ada sebagai tiang negara, selalu mensupport. Kalau di dalam PDI Perjuangan itu selalu mensupport dan disupport untuk bisa punya kualitas di situ, sehingga kita tidak bukan menang-menangan, tapi biar kita tidak kalah gitu loh, biar kita tidak diremehkan dengan kaum laki-laki, sehingga harus diberi pendidikan terkait dengan politik. Gitu.
0: Mekanisme kaderisasi perempuan gimana, Bu, kalau di partai politik, Bu?
2: Ya, alhamdulillah kalau yang tahun lalu, periode lalu itu justru di Kabupaten Malang contoh ya, Kabupaten Malang itu justru ada 8 loh ya perempuan yang jadi anggota DPRD Kabupaten Malang itu. Sekarang ada 4 dan khusus yang di PDI Perjuangan. Kalau yang lainnya Nasdem nggak ada, Gerindra hanya 1, terus PKB alhamdulillah ada 3, Golkar ada 1. Tapi kalau dibandingkan, memang dibandingkan dengan laki-laki, memang banyak laki-laki.
0: Berarti sekarang anggota DPRD di anggota DPRD di Kabupaten Malang perempuan berapa, Bu, total, Bu?
2: Total itu ada PKB itu ada 3, PDI Perjuangan ada 4, Golkar ada 1, Gerindra ada 1. Jadi total ada 9.
0: 9.
2: Dari 50.
0: 9 dari 50 dari loh, 50. Pak Wiwin. 9 dari 50. Oke, 9 dari 50. Ini berarti cuman berapa persennya ini ya?
2: Kalau cukup persentase memang kita masih masih kalah ya. Makanya kita harus kami selalu menyampaikan kepada ketika saya ya memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan, selalu kami sampaikan, ayo semangat kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa peran perempuan itu adalah sangat besar untuk bisa membangun bangsa dan negara ini. Tanpa kaum perempuan ini kita tidak bisa, khususnya di negara Republik Indonesia, tanpa kaum perempuan kita tidak bisa berjalan seiring, karena kita harus seiring sejalan dengan kaum laki-laki dan kaum perempuan, maka harus menunjukkan kualitas agar kita tidak diremehkan kaum laki-laki begitu.
0: Oke, Bu Tantri, saya masih ingat betul tuh ketika masa-masa pencalonan sempat ada apa istilah perempuan jadi lipstick ketika pencalonan. Jadi harus ada perempuannya nih di pencalonan, memenuhi persyaratan sekaligus perempuan sebagai lipstick gitu. Artinya untuk mempercantik partai politik dalam proses pencalonan. Nah, gimana caranya supaya kader perempuan itu punya kapasitas legislasi? Jadi bukan karena populer aja gitu, bukan karena cantik saja atau dia populer, tapi dia memang punya kapasitas legislasi, Bu. Punya kemampuan politik, Bu Tantri.
2: Iya, lipstick itu artinya begini, sebetulnya lipstick itu sebagai pemanis gitu loh ya, hanya sebagai persyaratan aja, memenuhi persyaratan. Itu maksudnya lipstick di sini itu hanya sebagai pemanis, hanya sebagai dia sebagai persyaratan deh 30%. Nah, kami selalu menyampaikan kepada kaum perempuan ya, kita jangan sampai hanya sebagai lipstik saja, hanya sebagai pajangan saja, maksudnya betul ya, hanya sebagai pajangan saja, ya sekali lagi harus menunjukkan kualitas. Makanya pendidikan itu harus menjadi unsur yang pertama ya. Pendidikan itu dalam arti juga pendidikan dalam arti formal ya, yeah. Dalam arti pendidikan formal itu harus kita kuasai dulu. Setelah kuasai, insya Allah kalau kita kuasai, kita tidak diremehkan, kita justru kita selalu mendapatkan prioritas sebetulnya. Kalau kita itu betul-betul mau bersama-sama untuk membangun perpolitikan di Indonesia. Nah, kembali lagi ke 30%. Nah, pada saat itu kan sebelum ada demokrasi bebas ya. Artinya demokrasi bebas itu di sini bahwa dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh warga. Pada saat itu kan unsur 30% itu kan untuk bahwa di setiap pencalonan 1-3 itu harus ada unsur perempuan. Itu harapannya itu kan dulu itu kan nomor urut ya. Nomor urut nomor 1-3 itu harapannya bisa masuk kan gitu ya, mewakili perempuan. Tapi ketika demokrasi ini sudah dibawa ke pasar, berarti kan pasar dong yang memilih, masyarakat dong yang memilih. Nah, ketika masyarakat yang memilih, terus kita tidak punya kemampuan di sana, ya kita akhirnya mengalami kesulitan di situ. Nah, kesulitannya kan kadang-kadang cuma, maaf ya, ketika pendidikan politik perempuan ini tidak benar-benar dilakukan, unsur 30%-nya itu comotan kan gitu toh, bukan unsur kader.
0: Ya, betul betul.
2: Nah, itu yang menjadi masalah untuk saat ini. Gitu, ketika demokrasi itu sudah dibawa ke pasar, perempuan mohon maaf, perempuan akhirnya tidak mampu untuk bersaing ketika ada di masyarakat. Nah, caranya seperti apa agar mampu bersaing? Ya kita satu-satunya harus turun, sering turun ke masyarakat, apa ya, mengadvis ya masyarakat, kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan masyarakat. Turun itu artinya bahwa ketika kita turun itu kita bukan berarti harus membawa uang, tidak.
0: Harus bagi-bagi
2: gitu ya. Tapi kalau masyarakat itu disapa. Oke,
0: sepakat nih. Saya juga nggak setuju kalau kemudian hanya comotan gitu. Pokoknya terpenuhi 30%-nya kan nggak boleh.
2: Iya.
0: Harusnya kan proses kaderisasinya berjalan mulai dari nol gitu ya. Jadi dia memang punya kesadaran politik untuk terjun ke dunia politik, jadi calon legislatif untuk memperjuangkan sesuatu, memperjuangkan tadi permasalahan-permasalahan pembangunan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender dan sebagainya tadi ya, Bu Tantri. Saya ke Mbak Wiwin dulu. Mbak Wiwin, ada catatan apa ini untuk Bu Tantri ini yang perlu didiskusikan?
1: Iya, justru yang menurut saya menarik ini Bu, bagaimana jika nih, jika terkait dengan kuota 30% ya, bukan hanya kebijakan afirmasi untuk bakal calon, tapi kalau misalkan nih, jadi dipastikan kuotanya 30% untuk hasil pemilu.
0: Hasilnya ya,
1: hasilnya
0: bukan saat
1: justru
0: pencalonan ya.
1: Iya, bukan saat pencalonan. Kalau misalkan pada saat hasilnya ini gimana? Otomatis kan pasti ada dampak positif sama negatifnya nih, Bu.
0: Jadi syaratnya atau gimana nih yang harus 30%
1: dapat pilih? 30% otomatis kalau misalkan hasil pemilu nih ya. Kita melihat dari kedaulatan suara rakyat. Ini akan berpengaruh. Partai politik otomatis lebih konsen mengisi daftar dengan calon perempuan. Secara logistik, kemudian bagaimana secara kampanye dan lain sebagainya akan menjadi perhatian. Tapi kembali lagi, ini akan menjadi diskriminasi terbalik untuk laki-laki. Ketika misalkan suara yang terbanyak itu laki-laki misalkan, otomatis kan harus di-cut untuk memenuhi kuota 30% hasil pemilu perempuan. Kan malah ada jadi potensi uji materi nih di MK.
0: Nanti kemudian
1: gitu.
0: Fairness-nya di mana kalau kayak gitu ditanyakan? Oke, Ibu, jadi silakan. Gimana poinnya?
1: Jadi poinnya kalau menurut Bu Tantri nih gimana, Bu? Ini memang lebih baik kita fokus ke mendorong afirmasi 30% perempuan, kuota perempuan dalam bakal pencalonan. Fokusnya di situ dulu, atau kita mendorong perempuan punya kuota 30% di hasil pemilu. Seperti itu. Siap. Menurut Bu Tantri gimana nih?
0: Silakan ini. Kabupaten Malang baru 18% loh ini.
1: 18% loh ini, Bu. Gimana, Bu?
0: Silakan.
2: Iya. Kepedikan PD Perjuangan udah bagus ya sebetulnya. Nah, artinya begini. Kalau diskusi ya sharing ya, unsur dari kami juga, Mbak Tanti juga dari unsur pendidik, pendidik ya, dari dunia pendidikan kan gitu ya. Kalau saya sih sebetulnya jujur saja hasil ya, kalau saya itu justru hasil yang harusnya 30%. Makanya di sini apa ya yang mestinya harus dibangun di sini? Berarti kan kebijakan dong yang harus dibangun, kebijakan publik dong yang harus dibangun. Apa yang harus dibangun? Ya hasilnya 30%, bukan saja hanya persyaratan untuk 30%, tapi justru harusnya hasil dong yang harus terpenuhi di situ. Kalau itu makanya Mbak Tanti sampaikan di situ. Nah, ketika itu demokrasi sudah di bawah hanya sebagai persyaratan saja 30%, karena mencari maaf ya, jujur ya, saya info kan, saya apa ya, kasih informasi gitu ya, bahwa untuk mencari 30% hanya persyaratan aja itu lo tidak mudah.
0: Di pencalonan saja,
1: di pencalonan aja nggak mudah kayaknya ya,
2: sulit. Pencalonan aja itu tidak mudah, hanya pencalonan bu ya.
1: Perempuan yang mau berpartisipasi di ranah publik itu
0: itu yang kemudian jadi kadang, mohon maaf, partai politik kemudian asal comot tadi bu, yang penting ada nama memenuhi syarat.
2: Iya. Tapi kalau alhamdulillah kalau di PDI Perjuangan masih ada lah itu, masih ada ya
0: kader,
2: untuk kaderisasi yang terkait dengan perempuan itu masih masih berjalan gitu loh ya. Artinya berjalan itu ya dari kader-kader perempuan, dari istrinya pengurus di samping yang aktif di dalam kepengurusan murni, terus istri-istrinya, itu kita bangun untuk berorganisasi. Nah, cuman kalau yang lain saya perlu meyakinkan kepada partai-partai yang lain, ini juga tugas kami sebagai pendidik sekaligus ya, untuk bisa ayo sama-sama kan gitu toh, agar kita tidak dianggap orang kedua ketika kita berpartai.
0: Ini kan jadi tugasnya partai politik untuk melakukan proses pengkaderan.
1: Strateginya,
0: jadi strateginya ya, harus jitu supaya ketika nanti kaderisasi itu jangan fokus ke laki-laki tapi juga fokus ke perempuan, kan begitu Bu Tantri. Nah, tadi sempat Anda sempat singgung juga soal regulasi. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi dan rencana revisi Undang-Undang Pemilu itu kan kembali bahas soal afirmasi perempuan sebenarnya. Menurut Bu Tantri, substansi apa yang paling penting untuk diperkuat atau mungkin ada perubahan atau penambahan?
2: Iya, mestinya ini tadi sampaikan hasil ya mestinya.
1: Lebih
2: ini kalau menurut pikiran saya ya, istilahnya Mbak Tantri ya, harus ada dalam afirmasi ini harus dikuatkan, kuat-kuatkan kembali. Kalau tidak ya sama saja akhirnya. Artinya sama itu nggak ada perubahan.
0: Nggak akan berubah.
2: Ketika hanya sebagai, maaf ya, tidak ada perubahan ketika hanya sebagai persyaratan saja.
0: Penjalan.
2: Makanya harus dibutuhkan afirmasi ini. Gitu tuh. Kalau enggak sama saja. Kasihan sebetulnya kalau hanya sebagai apa ya, pajangan saja gitu. Makanya harus dikuatkan di dalam peraturannya. Untuk awal persyaratan itu.
0: Apa selama ini nggak pernah ada ini ya, Pak, misalnya nggak pernah diterapkan ada sanksi yang lebih tegas gitu, misalnya partai politik itu tidak menjalankan kaderisasi perempuan secara serius, nggak ada aturannya soal itu ya
1: di internal,
0: nggak di maksudnya
2: kalau
0: ada
2: di
0: regulasi
2: internal
0: atau sanksi
2: kan,
0: gitu
2: tidak kamu perempuan tidak
0: gitu
2: ada
0: ya,
2: sanksi
0: ya?
2: Kan hanya 30% itulah yang menjadi persyaratan karena ya, makanya harus kebijakan pemerintah yang harus hadir di sini.
0: Okay, gitu. Mbak Wiwin, catatannya berarti gimana nih tadi Bu Tantri juga tegas ini pemerintah ini kayaknya yang juga
1: lebih
0: harus
1: ke hasil pemilu kalau Bu Tantri. Kalau kita lihat di pasal 245 dan pasal 246 yang ini juga perkembangan terbaru dan Mahkamah Konstitusi putusan 128 itu menafsirkan apabila kuota 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, maka KPU wajib menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik pada daerah pemilihan tersebut. Jadi putusan ini juga memberikan sanksi yang sebelumnya belum diatur secara tegas dalam norma pasal 245 di Undang-Undang Nomor 7
0: tahun. Tapi itu untuk pencalonan.
1: Tapi itu untuk yang pencalonan, jadi di dapil itu gitu. Jadi lebih ke afirmasi sih, kebijakan afirmasi. Kalau tadi Bu Tantri kan rekomendasinya lebih baik di hasil pemilunya, bukan hanya kebijakan afirmasi di
0: 30% bakal pencalonan. Kalau pada hasilnya
1: Kalau saya nih ini serba salah juga, karena masalahnya di internal kita di Bawaslu itu justru tidak ada sanksi, hanya berusaha untuk di secara regulasi ya memperhatikan kuota 30% pada saat proses rekrutmen komisioner. Justru jadi, tidak ada sanksi kalau di bawah KPU ya. Yang ada sanksi masih partai politik, masih ada sanksi. Nah, kita ini malah enggak ada. Jadi otomatis masih kita harus mendorong pada saat proses rekrutmen supaya banyak yang berpartisipasi. Di satu sisi cuman hanya memperhatikan. Nah, itu yang terjadi tantangannya. Seharusnya itu merata, Mbak. Misalkan, kalau misalkan di partai politik itu ada dikenakan sanksi, maka aturan-aturan yang lain itu juga mengikuti seperti itu. Baik. Supaya ada ketegasan terkait dengan inklusivitas pada saat penyelenggaraan proses demokrasi ini.
0: Bu Tantri, banyak yang bilang kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Meskipun kuantitas juga penting kan. Tadi di Kabupaten Malang ternyata hanya 9 dari 50 anggota parlemen yang ternyata adalah perempuan. Tapi bagaimana 9 ini bisa bicara soal isu-isu perempuan, permasalahan-permasalahan penting nih? Gimana Bu Tantri, 9 orang perempuan menyuarakan isu-isu perempuan juga gitu?
2: Iya, itu memang hari ini memang yang terjadi. Makanya Bu Tanti sampaikan ke kita harus menunjukkan kualitas agar kita itu juga mendapatkan perhatian gitu ya. Perhatian dalam arti kualitas ya, dalam arti kualitas. Kadang-kadang kita sendiri nih ya, kadang-kadang kendalanya juga ada di perempuan. Bukan saya menyalahkan perempuan dah. Kendala ada perempuan. Perempuan harus bisa menunjukkan, jangan hanya sekedar riario gitu ya. Maaf ya. Itu jangan sampai gitu ya. Tapi maaf yang kedua. Laki-laki juga sama saja kok aslinya. Aslinya sama saja, itu begini. Sama saja dari sisi kualitas kan kadang-kadang lebih bagus kualitas perempuan kok sebenarnya. Cuman kurang banyak.
0: Kurang banyak ya. Yang digaris bawahi itu kurang banyak. Baik.
2: Misalnya sekaligus bodoni ku enggak akan.
0: Ini soalnya ada yang komentar nih soal duit nih. Ini katanya kalau nyalek TV ya, kalau nyalek katanya harus bondonya banyak, harus punya banyak uang karena politik gak ada yang gratis. Ini komentar dari pendengar yang bergabung lewat nomor 0308 ini. Bu, ini kayaknya juga
1: ini budaya politik uang.
0: Gimana kalau Bu? Emang kalau misalnya ya enggak laki enggak perempuan ya, kalau misalnya nyalek harus punya bondo banyak, ini pertanyaan dari pendengar. Silakan direspon.
2: Ini yang saya ya.
0: Ya, bolehlah Ibu cerita ya. Gimana sih sebenarnya? Emang kalau menyalek itu harus bondonya banyak ya, Bu?
2: Begini ya, kalau masalah bondo itu kan relatif ya, istilahnya relatif, artinya biaya itu kan kita kalau kita turun, makanya kita kan harus menyapa ke masyarakat, apa sih ya, kita harus tidak hanya sekedar menyapa, apa sih masyarakat yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat kan gitu ya. Kalau kita itu sering membantu masyarakat, insya Allah kan masyarakat juga akan kenal kita, membantu kita terkait dengan program-program dan visi misinya ketika mau jadi DPRD itu apa sih visi misinya, dan ke masyarakat kan tidak sehari ini, masyarakat kan tidak misalnya itu tidak hanya sekedar visi misi yang diharapkan, tapi kan bukti real yang sudah diperjuangkan itu apa. Itu masyarakat sudah pinter sebetulnya, sudah pinter untuk memilah dan memilih terkait itu. Kalau masalah biaya ya sewajarnya lah. Kalau kita itu mau turun ke masyarakat, otomatis ya gimana ya, kalau kita ada pertemuan kumpul, masa sih ya, ini jujur ya, kita jujur ya, masa sih kita kumpul aja tidak ada
0: kue-kuenya gitu,
2: konsumsinya banyak konsumsi ketika ada pertemuan, setidaknya ada ketika kumpul di masyarakat, mengumpulkan orang banyak 50 orang atau berapa, masa sih kita tidak ada konsumsi. Ya kan kasihan juga loh, kita kan manusiawi.
0: Baik.
2: Macam
0: siap itu. Ibu, ini sekaligus mungkin juga Anda udah terpilih sebagai anggota parlemen gitu ya, anggota DPRD Kabupaten Malang. Apa sebenarnya hal yang bisa jadi dasar bagi perempuan yang masih ragu untuk masuk ke dunia politik? Ini kan kadang kita masih terkendala, tadi Mbak Yunda singgung stigma, biaya, bahkan tekanan sosial ya. apa pesan Anda untuk perempuan yang masih ragu masuk ke dunia politik ini, Bu Tantri?
2: Ya, ya memang harus pertama itu terkait dengan pendidikannya. Terkait dengan pendidikan, masyarakat memang harus diberi. Kalau untuk diri, untuk masyarakat atau untuk diri sendiri?
0: Untuk masyarakat, Bu, perempuan-perempuan yang masih jangan politik dulu itu misalnya, yang masih ragu, apa ini? Kalau dari pengalaman Anda, maka kita, pesan Anda apa?
2: Selalu yang kami sampaikan itu adalah terkait dengan pendidikan, pendidikan politik tentang hak dan kewajiban. Ketika kita contoh ya tentang pembangunan gitu ya. Kalau kita itu tidak ikut serta di dalam pemikiran dalam arti musyawarah, mufakat atau ide-ide yang lain ya, kita akan ketinggalan, kita akan tidak tahu apa-apa ketika kita di situ tidak ikut berperan aktif di dalam gagasan, ide-ide dan lain sebagainya. Makanya harus kamu harus melek politik. Kalau kamu tidak melek politik, kamu tidak tahu apa-apa di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di daerah. Saya selalu menyampaikan seperti itu kepada kepada masyarakat perempuan khususnya, biar kita paham. Selalu sampaikan itu untuk membangun sebuah kesadaran berpolitik sih. Kalau saya selalu menyampaikan terkait dengan kesadaran untuk berpolitik. Dan yang menjadi kendala, maaf ya, kaum perempuan semuanya, yang menjadi kendala kadang-kadang ada di dalam diri sendiri, terutama di keluarga ketika tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Artinya itu kalau yang sudah berkeluarga tidak mendapatkan dukungan dari suami, makanya harus ada sinergi dengan suami itu.
0: Baik,
2: ketika tidak
0: Makasih banyak Bu Tantri Bararo.
2: Ketika tidak ada dukungan
0: Siap, terima kasih banyak sudah sharing bersama kami tadi, banyak hal baik dari sisi kadernya, individunya maupun support dari lingkungannya ya, bagi perempuan untuk berpolitik. Sehat selalu Bu Tantri, sampai ketemu lain kesempatan ya. Matur nuwun sudah berbincang bersama kami pagi ini. Ya, sampai ketemu Ibu.
2: Terima kasih banyak.
0: Monggo, assalamualaikum.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Jeng, sami-sami Bu Tantri. Ya, senang bisa ngobrol dan ketemu dengan Bu Tantri meskipun baru bertemu lewat udara ya. Ini pertama kali saya ngobrol sama Bu Tantri. Next time kita coba untuk bisa agendakan kembali untuk berbincang, karena politik itu sebenarnya banyak tip dan trik, banyak intrik, banyak yang menarik ya di sana. Oke, dari perbincangan ini sama Bu Tantri sebenarnya kan sudah terpotret ya. Enggak usah jauh-jauh. Tadi Jember juga demikian Anda contohkan, kemudian nasional juga masih 22% perempuan kita duduk di kursi parlemen. Di Kabupaten Malang bahkan tadi saya coba hitung, karena 9 per 50 ya. 9 perempuan dari 50 jumlah anggota parlemen baru 18%. Artinya kan sebenarnya ini mungkin juga terjadi di daerah lain.
1: Betul.
0: Masih memprihatinkan, angka ini masih jauh dari ideal.
1: Betul.
0: Maka sebenarnya hal-hal apa yang kalau kita bilang rekomendasi, kita barangkali catatan aja lah, jangan bilang rekomendasi ya.
1: Iya.
0: Apa?

0: Kalau masyarakat masih ragu, maka perempuan buktikan kalau kamu punya kualitas gitu.
1: Betul, dan dalam diri sendiri perempuan itu tadi, memang harus kita tuh besar kok sebetulnya. Kalau misalnya kita saling menguatkan, kita tuh mampu kok. Tergantung kemauan dan kesadaran diri kita. Terkadang kan justru yang memecah belah itu adalah dari masyarakat kita sendiri misalkan. Tapi menurut saya itu semua stakeholder itu berperan penting. Entah dari representasi perempuan sebagai representasi inklusivitas, kemudian juga dari pemerintahnya, penegakan hukumnya, penyelenggaraan pemilu misalkan, dari kami KPU dan Bawaslu memastikan pengawasan terkait dengan verifikasi partai politik 30% itu sudah terpenuhi atau tidak. Partai politik juga perlu ada strategi baru dalam hal rekrutmen dan peningkatan kapasitas kader perempuan dan pendidikan politiknya seperti itu.
0: Sepakat saya, poin yang terakhir tadi soal partai politik ini PR-nya masih banyak banget. Gimana caranya supaya perempuan yang masih menghadapi apa istilahnya glass ceiling itu, kayak apa sih, hambatan yang gak kasat mata.
1: Betul.
0: Gitu ya, untuk duduk di posisi-posisi strategis di partai politik termasuk pengkaderan.
1: Betul.
0: Jadi jangan asal comot ketika mau pemilu aja gitu.
1: Betul. Tapi harus ada kaderisasi yang lebih kaderisasi, yang lebih intens lagi.
0: Baik, Mbak Win, terima kasih banyak. Udah satu jam gak terasa kan?
1: Iya gak terasa.
0: Makasih banyak ya udah sharing bersama kami. Next time kalau misalnya lagi main ke Malang, ayo kita diskusi lagi. Sharing tentang banyak hal dunia politik perempuan kita. Tentu ini masih jadi pekerjaan rumah bersama. Tidak hanya perempuan yang mau terjun ke politik, tapi bagaimana nanti kemudian pemilihnya juga yakin untuk memilih calon tersebut karena dia punya kapasitas, punya kapabilitas yang memang layak untuk dipilih gitu ya. Jadi semoga ini jadi bahan perenungan bersama. Yang mungkin masih ragu mau terjun ke dunia politik, boleh silakan gitu ya, mulai bergabung dengan partai politik misalnya untuk bisa mengasah kemampuan diri Anda dan terus mengedukasi diri maupun lingkungan. Saya Esti Sulistya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung, menyimak melalui YouTube RRI Malang Official ataupun melalui Pro 1 RRI Malang 94,6 FM. Sehat selalu untuk Anda semuanya, sampai ketemu lain kesempatan. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia atau BI resmi menerbitkan uang kertas baru pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, melalui kanal akun Instagram resminya @bankindonesia, Bank Indonesia membantah menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah dan dalam video tersebut BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda ya dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. BI juga menghimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber yang resmi. Selain itu, pengecekan menggunakan laman ZeroGPT mendapati hasil bahwa gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Jadi pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Bank Indonesia resmi menerbitkan uang kertas baru pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno adalah hoax atau berita bohong. Demikian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: dalam sejarah. Tanggal 22 Juli 1952 mengubah wajah Mesir dan Timur Tengah untuk selamanya melalui sebuah revolusi yang relatif tanpa pertumpahan darah. Sekelompok perwira muda yang dipimpin Gamal Abdel Nasser menggulingkan Raja Farouk I dalam kudeta yang dikenal sebagai Revolusi Juno. Mereka mendirikan republik dan mengakhiri monarki yang telah berkuasa sejak 1805. Revolusi ini membawa reformasi besar, redistribusi tanah, nasionalisasi terusan Suez, dan kebijakan pan-Arabisme. Nasser kemudian menjadi salah satu pemimpin gerakan non-blok yang berpengaruh selama Perang Dingin. Melalui Revolusi Juli Mesir, kita dapat belajar bagaimana sekelompok kecil orang yang bervisi dapat mengubah nasib bangsa. Hari ini dalam sejarah.
1: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa nggak dimakan?
2: Aduh, nggak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
1: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
2: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, nggak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
2: Sama aja. Cepet bawa.
1: Duh, nggak usah deh. Udah ya mah. Love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, mikir, awas.
3: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
4: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
3: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
4: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
5: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
6: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
7: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
6: Enggak, Bu.
8: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
9: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
6: Botol minuman Iman, Wi.
8: Kerupuk si Anto, tuh.
9: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
6: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
8: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
9: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
6: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
8: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
9: Iwan, Anto, tungguin.
10: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
11: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
12: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
13: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
12: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
13: Hah? Kok bisa?
12: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
13: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
14: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone.
15: Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak. Mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung. Sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu gak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
10: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
16: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar kami temani Anda dalam program Halo RRI, edisi 22 Juli 2026 pendengar. Seperti rangkaian Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, kami terima pendengar hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, yaitu laporan beragam peristiwa yang ada di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Atau di wilayah Malang Raya, untuk Anda yang lagi mobile, bagaimana pantauan arus lalu lintas pagi hari ini? Terkait untuk Anda yang kemudian punya pengalaman juga pantauan pelayanan publik di berbagai bidang begitu ya. Untuk Anda yang lagi di pasar atau habis belanja, bagaimana perkembangan harga kebutuhan pokok, kemudian stoknya. Belakangan kan ada beberapa kebutuhan yang kemarin juga dilaporkan tinggi begitu ya. Misalnya telur ayam ras, kemudian daging ayam ras, juga ada kenaikan harga. Kalau perkembangannya hingga hari ini bagaimana pendengar? Atau ada kebutuhan yang lain atau komoditas yang lain juga mengalami perkembangan harga terbaru? Anda juga boleh sampaikan ya. Ada keluhan apabila ada layanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP-nya, dan juga ketentuan yang berlaku, Anda juga boleh sampaikan kepada kami pendengar. Anda kirimkan berupa narasinya, kronologinya, boleh disertai foto, video, informasi lokasi dan waktu kejadiannya. Jangan lupa Anda bisa bergabung bersama kami lewat WA di 081555600915. Sekali lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami lewat WA ya di 081555600915. Boleh kirim pesan singkat, boleh kirim voice note atau telepon langsung lewat WA juga monggo. Ditunggu pendengar, sekali lagi nomor WA kami di 081555600915. Anda dapat mendengarkan program Halo RRI di FM 94,6, di aplikasi RRI Digital, atau untuk Anda yang lagi memantau live TikTok RRI Malang Official, ada perkembangan menarik di wilayah Anda terlepas dari wilayah Malang Raya ya. Anda juga boleh tambahkan komentar di live TikTok RRI Malang Official. Kami tunggu hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Halo RRI pendengar. Kita ke gatekeeper, ada Esti Sulisia yang juga mau bagi informasi untuk Anda. Kira-kira ada perkembangan info apa yang patut kita soroti dalam Halo RRI? Ini Esti Sulistia mengabarkan selengkapnya untuk Anda pendengar. Silakan Esti.
17: Ya, pagi Arga.
16: Pagi.
17: Saya tadi pagi habis jalan-jalan.
16: Jalan-jalan kemana tuh?
17: Kemarin sore juga.
16: Dengan sepatu rodaku enggak?
17: Enggak. Jalan-jalan gitu ya. Ini beda. Tadi saya coba dengan kendaraan roda 2 untuk kemarin sore juga. Saya, karena kan kami dapat beberapa pertanyaan sekaligus masukan dari pendengar ini soal jalan tembus Soekarno-Hatta, Griya Santa, terusan Candi Panggung.
16: Betul, ya, ya.
17: Ini kan lagi rame nih beberapa hari belakangan ini di media sosial rame. Masyarakat juga banyak yang kemudian mempertanyakan soal katanya mau ada uji coba kapan. Nah, jadi kemarin sore pulang kerja saya coba untuk masuk ke sana. Dibuka aksesnya yang dari arah terusan Candi Panggung. Ada banyak masyarakat yang main bola, kemudian bulu tangkis, sepedaan, foto-foto, pokoknya di area jalan tembus tersebut. Okay. Jadi kalau yang sisi dari terusan Candi Panggung itu dibuka Arga, jadi kan itu sudah ada dipasang besi, pagar besi gitu kan, itu sudah dibuka. Sementara kalau yang di Griya Santa itu ditutup dengan barrier, termasuk juga ada pagar besi yang ada di sana. Jadi masyarakat kemarin mungkin juga menghabiskan waktu sore karena cuacanya juga bagus. Ternyata banyak yang menghabiskan waktu di jalan tembus itu.
16: Kondisi jalannya gimana sih? Sudah jalannya teraspal dengan mulus?
17: Mulus banget. Mulus banget. Bahkan kemarin juga saya masih melihat di PJU, jadi ada lampu penerangan jalan umum, masih ada tangga, entah mungkin sedang petugasnya nggak ada, tapi ada tangga, mungkin itu dalam rangka untuk menyiapkan lampu penerangan jalan umum di sana. Tapi beberapa tiang PJU sudah ada, rambu juga sudah tersedia di sana. Hanya saja memang kalau yang dari Argya Santa kan tutup ya, tutup rapat, sementara yang dari terusan Cadi Panggung itu terbuka tapi hanya separuh. Ada mobil dinas perhubungan yang standby di sana kemarin, itu kayaknya mobil untuk yang ada crane-nya gitu itu loh, harga yang bisa naik turun. Kemudian masyarakat juga ada beberapa yang naik kendaraan roda dua, ada juga yang dengan sepeda goes untuk sekedar jalan-jalan di sana. Jadi itu suasananya kemarin sore. Pagi ini tadi sempat lewat, sepi-sepi aja, kondisi lalu lintas juga masih normal. Ada komentar dari pendengar, pertanyaan dari pendengar yang gabung kemarin, ini jalan tembus Suhat Gria Santa terusan Cadi Panggung, apa kabar? Kapan sih Sakjane dibuka? Gitu ya.
18: Betul.
17: Kabarnya mau uji coba. Kemudian ada juga yang kasih laporan berupa foto juga. Ini kalau yang pintu masuk dari arah Soekarno-Hatta ke Gria Santa kan ditutup pakai portal.
18: Iya, betul.
17: Tapi ada penjelasan itu dibuka di jam-jam tertentu saja, pukul 6 sampai 8 pagi. Nah, kemudian untuk bukanya juga pukul 15 sampai 17. Tutup itu pukul 8 sampai 15. Tutup juga pukul 17 sampai pukul 6 pagi.
18: Ini portal depan Gria Santa itu ya, Esti ya?
17: Ya, portal utama. Jadi kemarin ada pendengar yang lapor, kasihan ada yang kecelek katanya, udah lewat depan ternyata ditutup. Harus muter, bisa masuk lewat jalur belakang itu yang di dekatnya masjid yang
18: masjid.
17: PK Anak Saleh. Jadi harus masuk Candi Panggung dulu, kemudian bisa masuk lewat jalur tersebut. Tapi kalau jalur depan, jadi ditutup. Ini sudah ada pemberitahuan sebenarnya dari pihak RW 12 Gria Santa. Jadi dibukanya portal depan hanya pukul 6 sampai pukul 8. Ini mungkin karena di sana kan pintu masuk untuk anak-anak sekolah ya.
18: Betul.
17: Di sana kan ada SD, ada SMP, sehingga dibuka untuk publik. Kemudian dibuka lagi pukul 15 sampai 17, tutup pukul 8 sampai 15, kemudian tutup lagi pukul 17 sampai pukul 6 pagi. Tapi nanti kita minta informasi detailnya, kita update bersama dengan tim liputan ya. Saya kontak dulu ke Awang Sukmawan karena kabarnya kan Pemkot Malang pasti kan uji coba jalan tembus Gria Santa ini tetap berjalan. Arga mungkin bisa sampaikan dulu beberapa poin informasinya. Saya coba kontak Awang Sukmawan yang dari kemarin memang memantau ya, untuk sampaikan update-nya untuk pendengar. Sekaligus nanti kita juga akan hubungi dari pemerintah Kota Malang. Saya sudah dapat kontaknya Pak Suparno ini, yang merupakan tim dari pemerintah Kota Malang untuk bisa memberikan penjelasan soal ini. Kan kabarnya masih proses hukum.
18: Proses gitu, hukum ya.
17: Nanti kita coba kontak ke Pak Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Malang Pak Suparno, dan juga warga di Gria Santa. Saya sudah DM sebenarnya, kan ada Instagramnya RW 12 Gria Santa. Tapi belum ada respon. Semoga nanti bisa langsung kontak ke teman-teman di sana ya.
18: Kita tunggu ya, Esti.
17: Saya sambungkan ke Awang Sukmawan dulu
18: ya. Terima kasih Esti. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin di antara pendengar mengikuti perkembangannya begitu ya, memang ada rencana jalan tembus antara Soekarno-Hatta, Candi Panggung, begitu mendengar, lewat Gria Santa, begitu. Walaupun warga itu melakukan penolakan, begitu mendengar, dan melakukan proses hukum, masih hingga sampai sekarang, dan pemerintah Kota Malang beberapa waktu yang lalu, kalau Anda mengikuti kronologinya, begitu ya, menghancurkan tembok pembatas itu, kemudian memasang barrier, sementara sesaat lagi akan dilakukan uji coba, begitu mendengar. Nah, perkembangannya hanya berselang beberapa hari, setelah pemerintah Kota Malang ini berencana untuk melakukan uji coba jalan tembus, warga perumahan Gria Santa itu melakukan pembatasan akses utama, pendengar. Seperti tadi yang disampaikan oleh Esti Sulistia ya, bahwa pembatasan dengan sistem buka tutup itu menyusul hasil musyawarah warga RW 12 Gria Santa yang digelar di Masjid Ramadan Gria Santa 19 Juli 2026 yang lalu, pendengar. Jadi berdasarkan berita acara, warga menegaskan proses hukum akan tetap dilanjutkan melalui banding, kemudian kasasi, hingga gugatan PTUN untuk memperkuat sikap penolakan jalan tembus. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua RW 12 Kelurahan Mojolangu Perum Gria Santa Yusuf Toyib, pendengar. Jadi sistem portal buka tutup gerbang utama itu, pendengar, kalau Anda dari wilayah Soekarno-Hatta ya, masuk lewat Gria Santa, itu portalnya akan dibuka dari jam 6 sampai jam 8 pagi, kemudian dari jam 3 sore sampai jam 5 sore, pendengar, serta tutupnya itu dari jam 8 sampai jam 15 sore atau jam 3 sore, serta jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Nah, langkah ini ditegaskan tetap memberikan akses bagi siswa SMP Negeri 18, kemudian SD sampai SMP Insan Amanah, TK, ABA, dan PAUD Omah Bocah yang ada di dalam kompleks perumahan tersebut. Adapun aktivitas umum warga saat portal ditutup, itu diarahkan melalui akses portal depan Masjid Ramadan Griya Santa. Menanggapi penutupan portal tersebut, pendengar, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Malang, Suparno itu memastikan rencana uji coba fungsional dari jalan tembus tetap berjalan pekan ini. Ia menegaskan akses jalan tembus yang tengah dipermasalahkan tersebut adalah kewenangan dari pemerintah Kota Malang. Ia menambahkan untuk rencana uji coba saat ini masih menunggu kelengkapan dari infrastruktur jalan seperti penyempurnaan marka, kemudian penambahan penerangan jalan umum atau PJU, dan uji coba rencananya dilakukan di sisi barat jalan yang menurutnya masih memiliki akses keluar lain sehingga tidak menutup total akses warga. Suparno menjelaskan pendengar bahwa proses hukum terkait dari uji materi mungkin ya, dari gugatan warga, dari jalan tembus tersebut akan berjalan paralel dengan rencana uji coba, namun ia menegaskan pengadilan negeri sudah memutus perkara dan putusan banding yang keluar pada 9 Juli 2026 itu tetap menguatkan putusan PN, saat ini warga disebut telah mengajukan kasasi. Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Wijaya Saleh Putra menyampaikan bahwa saat ini jalan tembus tersebut masih dipasang sejumlah alat kelengkapan. Pada Selasa 11 Juli kemarin, pendengar, pihaknya telah menyelesaikan pemasangan pembatas kendaraan berukuran besar. Nah, bagaimana pendapat Anda sebagai warga Kota Malang ini khususnya terkait dengan uji coba atau rencana pemerintah Kota Malang melakukan trial begitu ya, jalan tembus Griya Santa Candi Panggung yang tujuannya, pendengar, adalah memecah kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas yang berada di kawasan Jalan Candi Panggung. Anda setuju tidak? Atau di antara pendengar mungkin warga Griya Santa begitu ya, yang hingga saat ini melakukan proses kasasi, proses hukum masih bersikukuh untuk mempertahankan posisinya begitu agar wilayah Griya Santa tidak dijadikan jalan umum. Silakan pendengar, saya tunggu untuk Anda yang mau kasih komentar terkait dengan hal ini di 081555600915 atau di antara pendengar yang menyimak live TikTok RRI Malang Official punya pandangan terkait dengan hal tersebut. Begitu pendengar, uji coba yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang terkait dengan jalan tembus Griya Santa Candi Panggung atau Candi Panggung Griya Santa, bagaimana menurut Anda sebagai warga Kota Malang begitu ya. Beberapa netizen saya juga sempat kemudian scrolling di media sosial begitu mendengar, membandingkan begitu ya, bagaimana warga atau pengelola perumahan Araya yang memberikan akses kepada warga sekitar untuk melintas di kawasan wilayah mereka begitu pendengar. Jadi beberapa netizen atau kemudian komentar di media sosial itu membandingkan kedua hal tersebut begitu, satu di kawasan Araya, satu di kawasan Griya Santa. Ada yang bilang, kenapa warga Griya Santa tidak berbesar hati atau kemudian berlapang dada memberikan keleluasaan kepada para pengendara jalan untuk melintas di wilayahnya seperti di wilayah Araya begitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang pasti disesuaikan ya, seperti Araya itu kan tidak 24 jam bisa dilintasi oleh para pengendara yang masuk ataupun keluar dari wilayah tersebut. Tapi sebagai bentuk kemaslahatan bagi umat begitu mendengar, atau kemudian bagi masyarakat yang lain, alangkah warga ini punya kebesaran hati untuk mengizinkan pengendara melintas di wilayahnya. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal ini? Saya juga tunggu ya komentarnya di 081-555-600-915 atau boleh join lewat live TikTok RRI Malang Official. Nah, kali ini pendengar, kita akan coba sambung perbincangan bersama beliau, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang. Beliau ini juga kebetulan dapilnya atau daerah pemilihannya di kawasan Lowok Waru ya. Bersama kami, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bapak Dito Arif Nurrahmadi, SAP, MAP. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Dito.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arga dan pendengar RRI.
18: Kabar baik hari ini, Mas Dito sehat ya?
19: Alhamdulillah, kabar baik.
18: Alhamdulillah. Ince, Mas Dito, banyak pertanyaan ini dari pendengar. Sebetulnya uji cobanya ini dilakukan kapan sih? Infonya kan minggu depan begitu ya. Tapi kejelasan tanggalnya ini tanggal berapa ini Mas Dito?
19: Ya, kalau kami dapat update dari teman-teman pemerintah Kota Malang di tanggal-tanggal 27 ya, di tanggal 27, cuma nanti masih menunggu kepastian juga. Memang masih melihat situasi, apalagi kemarin juga ada sikap dari warga RW 12 ya, dengan melakukan penutupan jalan di depan itu ditapati gerbang masuk ke Santa. Itu Mas Abda.
18: Baik. Nah, Mas Tito ini kan juga berupaya menengahi begitu ya kepentingan warga dan juga niatan dari pemerintah Kota Malang. Nah, bagaimana saat ini warga menyikapi adanya rencana pembukaan jalan tembus ini, Mas Tito?
19: Iya, jadi memang kalau melihat permasalahan polemik Gria Santa ini harus utuh ya Mas Arga ya. Utuh, tidak bisa sepihak-sepihak melihat masalah ini. Apalagi sebetulnya polemik di kawasan Gria Santa ini bukan pertama kali Mas Arga. Sebelumnya di beberapa tahun yang lalu masalah RSUB juga sama. RSUB juga ada penolakan luar biasa. Tapi hingga kini ternyata juga RSUB baik-baik saja kan begitu. Itu pertama. Kami mengikuti betul dinamika terkait jalan tembus atau apa penolakan dari warga RW 12 terhadap rencana jalan tembus Gria Santa ini, karena di tahun kemarin di bulan Juni Juli ini juga kami sudah beraudiensi sebetulnya Mas Arga, sudah ketemu dengan RT dan RW serta warga masyarakat RW 12 yang ketika itu menolak. Nah, kemudian hingga hari ini juga masih ada dinamika. Nah, saya kira memang ketika melihat penolakan ini juga kita juga harus melihat yang ditolak itu kan
18: ada alasannya entitas, ya, Mas Tito.
19: Ya, ada alasan dari itu, ada entitas yang dianggap menguntungkan beberapa pihak yang ada di balik tembok Gria Santa kan seperti itu. Seolah-olah kan seperti itu. Nah, selama ini kan tersampaikan bahwa itu ada satu perumahan. Padahal kalau kita jujur, kita adil, sebetulnya di situ ada 4 sampai 5 entitas yang memiliki lahan di balik yang rencana akan dibuat jalan tembus nanti itu. Pertama ada PT Persawan ya. Kemudian ada Green Orchid di sana. Kemudian di sana juga ada lahannya Brawijaya Mas, Universitas Brawijaya. Kemudian juga ada sebagian lahan Pemkot di sana. Artinya melihat ini kan harus utuh, jangan seolah-olah konflik ini diperspektifkan antara masyarakat dengan pemerintah, dengan pengembang dan lain sebagainya. Kalau kami di DPRD, kami juga sudah beraudiensi dengan masyarakat yang menolak, dengan masyarakat Gria Santa yang mendukung juga sudah kami sudah kami lakukan audiensi juga. Dan kami juga menggali informasi Mas, karena ya kembali lagi tidak bisa secara sepihak saja kita menyimpulkan apa yang terjadi dinamika di Gria Santa. Sebetulnya banyak masyarakat yang sebetulnya tidak keberatan ketika jalan tembus ini kemudian dioperasionalkan. Karena mayoritas masyarakat itu lebih banyak diam dan sungkan saja karena berpolemik dengan sesama warga. Itu yang kemudian harus kita lihat seperti itu. Nah, sebetulnya yang kemarin menjadi titik temu kami adalah ketika warga melakukan gugatan hukum. Maka kemudian kita menghormati itu Mas Arga. Jadi ada beberapa gugatan hukum yang sudah ada putusan Mas Arga. Gugatan ke Ombudsman sudah ada ditolak. Kemudian gugatan terkait analisa mengenai dampak lingkungan juga sudah ada penolakan. Kemudian gugatan class action di Pengadilan Negeri Kota Malang juga sudah ditolak. Kemudian melakukan banding ke Pengadilan Negeri Surabaya. Tinggi Surabaya itu juga sudah ditolak. Meskipun sekarang sedang proses kasasi. Tapi artinya kami selama ini kan memang melihat itu bahwa jangan sampai kita menghormati hak-hak hukum yang dilakukan oleh warga yang menolak, tetapi juga harus dilihat secara objektif juga dong, bahwa sebetulnya ini adalah secara legal standing posisi dari putusan-putusan pengadilan ini kan sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah Kota Malang, karena sudah ada penyerahan PSU Mas Arga
18: dari pengembang ke Pemkot ya.
19: Ke Pemkot, sehingga memang secara kewenangan dan itu sudah dibuktikan oleh putusan pengadilan itu pemerintah kota berhak untuk melakukan pembangunan jalan di kawasan Gria Santa. Kemudian bagaimana saya kira dinamika hingga hari ini sebetulnya bagaimana bisa duduk bersama sih Mas Arga, antara warga yang menolak, warga yang mendukung, kemudian entitas-entitas yang ada di kawasan tersebut yang tadi dianggap ada pengembang, ada Brawijaya juga, dan lain sebagainya. Artinya harus duduk bersama, dan itu yang sulit, Pak Satria. Jadi saya tahu betul bagaimana penolakan-penolakan untuk melakukan forum bersama itu sulit sekali. Itu, Pak Satria. Jadi saya kira harus objektif dan holistik dalam melihat permasalahan ini. Kalau kami di DPRD, bagaimana kemudian untuk kepentingan umum, kepentingan bersama, kaitannya dengan warga-warga yang terdampak, harus ada duduk bersama, ada win-win solution, Mas.
18: Betul. Nah, gitu. Kira-kira win-win solution-nya ini apa ini, Mas Dito, utamanya kepada sebagian kelompok warga yang masih menolak ini, Mas?
19: Ya, saya kira harus duduk bersama dulu dipertemukan antara entitas-entitas yang ada, Brawijaya, pengembang, kemudian juga warga RW, kemudian RT, termasuk yang menolak dan mendukung, termasuk pemerintah Kota Malang, baik kelurahan, kecamatan, dinas-dinas terkait, termasuk kepala daerah, harus duduk bersama. Apa kira-kira mungkin kompensasi yang diberikan misalkan, atau apa kekhawatiran-kekhawatiran dari warga yang menolak kemudian bisa dimitigasi misalkan,
18: betul,
19: yang bisa diantisipasi apa. Artinya kan ini kan harus ada solusi ketika bisa duduk bersama. Saya kemarin kalau nggak salah ada beberapa waktu yang lalu saya juga sempat ditelepon oleh tokoh dan Pak RW di Griya Santa menyampaikan ingin melakukan audiensi. Oh, kami sangat terbuka sekali kalau audiensi kemudian difasilitasi DPRD. Cuman hingga hari ini kami juga belum tahu bagaimana perkembangannya. Dan bahkan terakhir malah ada aksi untuk menutup portal di depan Jalan Griya Santa yang menurut kami itu malah memperkeruh situasi dan kemudian malah merugikan masyarakat yang lebih luas. Saya kira itu, Mas Arka.
18: Baik. Kira-kira bisa diundang nggak, Mas Dito ini? Misalnya difasilitasi oleh DPRD antara warga Griya Santa yang masih melakukan penolakan, kemudian beberapa entitas yang tadi berada di belakang wilayah Griya Santa itu, kemudian pemerintah Kota Malang dalam hal ini?
19: Ya, kalau kami dari awal, dari tahun kemarin, maunya begitu, Mas Arka. Bisa duduk sama. Cuma kan dari berbagai sisi kami melihat ada keengganan untuk melakukan komunikasi yang produktif ke sana. Jadi seolah-olah pokoknya harus ditolak. Jadi kalau sudah pokoknya kan susah, Mas Arga. Artinya kan kita coba membuka komunikasi sehingga bisa duduk bersama. Semua yang berkepentingan, yang terlibat, entitas yang ada itu bisa duduk bersama juga. Karena juga kami juga dapat informasi dari teman-teman Brawijaya. Brawijaya punya lahan di sana 4 hektar, Mas Targa. Nah, 4 hektar ini mereka selama sekian tahun enggak bisa ngapa-ngapain karena memang ditolak. Ditolak untuk bisa mengakses jalan ke tanah yang dimiliki Brawijaya. Artinya ini kan satu hal yang saya kira tidak bijak. Karena kepentingannya adalah kepentingan pendidikan, kepentingan untuk perguruan tinggi, namun juga ada penolakan juga. Artinya dia harus duduk bersama masyarakat solusinya gitu. Kemudian nanti dimitigasi apa, kemudian mendengar apa yang diharapkan oleh yang menolak, apa yang diharapkan oleh pihak-pihak yang penting-pentingan di sana, sehingga bisa clear dan untuk kepentingan bersama masyarakat secara luas, masyarakat umum. Kemudian kaitannya dengan solusi untuk mengatasi kemacetan di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Jani Panggung, itu juga bisa terurai ya, arahnya kan ke sana.
18: Baik. Begitu memang ya, yang kurang berkenan untuk duduk bersama tadi siapa, pihak yang mana, Mas Dito?
19: Ya, kalau kita boleh jujur memang Pak Ketua RW dan sebagian tokoh atau RT yang ada di kawasan Griya Santa, RW 12 khususnya, dan kami kan juga berkomunikasi secara informal dengan banyak pihak di sana. Ya sebetulnya banyak kok sebetulnya itu hanya tidak mau berpolemik saja, hanya menyerahkan itu kepada pemerintah Kota Malang. Dan memang kami juga meminta ketegasan sejak awal, juga kami meminta ketegasan dari Pemkot juga untuk bisa benar-betul hadir sebagai pemerintah Kota Malang punya kewenangan, tapi juga hadir memberikan solusi, tidak hanya kemudian seolah-olah berhadap-hadapan dengan masyarakat menolak,
18: tapi
19: juga bisa kompromi, bisa menerima masukan aspirasi dari masyarakat yang menolak. Saya kira itu yang perlu dilakukan.
18: Ini sejumlah dukungan ditunjukkan oleh netizen kita ini, Mas Dito, yang menyimak lewat live TikTok RRI Malang, salah satunya dari akun Honesty is Gold. Isi pesannya adalah agak sulit ya kasusnya, semoga semuanya bisa duduk bersama. Ini harapan salah satu masyarakat ini, Mas Dito. Gimana tanggapannya, Mas?
19: Ya betul, harus duduk bersama. Jadi keengganan-keengganan, harga mati menolak, harga mati harus jalan tembus, itu kan juga nggak bisa seperti itu. Jadi harus sama-sama duduk bersama, yang paling penting adalah legal standing. Ketika memang PSU sudah di, memang maka itu sudah menjadi kewenangan pemerintah Kota Malang, Mas Arga. Ini kan satu hal yang anomali, Mas Arga. Jadi nanti siang ini kami jam 11 ini menerima audiensi dengan 4 perumahan, Mas Arga.
18: Okay.
19: Yang pingin PSU-nya diserahkan ke Pemkot Malang tapi sulit. Nah, ada ini kan anomali ya, di saat apa banyak perumahan ingin menyerahkan PSU-nya supaya ada apa ada pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Malang. Nah, ini di kawasan Gria Santa PSU sudah diserahkan, ketika Pemkot mau membangun malah tidak boleh. Nah, ini kan apa anomali saya Betul. Kira. Jadi ini harus kembali lagi, harus menurunkan tensi apa apa namanya tensinya supaya sama-sama bisa bijak, bisa melihat ini untuk kepentingan bersama, mencari solusi supaya ya win-win solution, Mas Arga, saya kira.
18: Baik. Memang Mas Dito, di balik Gria Santa tadi beberapa entitas itu ada Universitas Brawijaya, ada pengembang, ada pemerintah Kota Malang. Ke depan sudah ada info akan dikembangkan jadi apa sih, Mas Dito, di kawasan tersebut?
19: Tentu kami baru mendapatkan secara ini ya, secara lisan yang disampaikan oleh entitas-entitas yang ada. Kalau Brawijaya rencananya ke depan itu menjadi sebagai lab pertanian, kemudian juga ada membangun apa lab pertanian di sana supaya tidak jauh-jauh mahasiswa pertanian Brawijaya bisa memanfaatkan asetnya yang ada di Gria Santa. Kemudian tentunya karena pengembang pasti membangun perumahan ya. Setahu saya yang mau dibangun adalah memang perumahan-perumahan menjadi lahan dari beberapa pengembang, ada Parsawa dan juga ada Green Orchid. Nah, seperti itu artinya selama ini juga simpang siur saya kira, Mas Arga, bahwa akan dibangun apartemen, akan dibangun kondominium dan lain sebagainya. Saya kira kok kami malah belum mendapatkan informasi seperti itu ya. Artinya khawatir kami ada narasi-narasi yang kemudian ditakut-takuti warga, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena belum pernah duduk bersama, sehingga belum tahu rencana apa sih mau dilakukan oleh entitas-entitas tersebut.
18: Siap.
19: Itu, Mas Arga.
18: J, mudah-mudahan dalam waktu dekat beberapa pihak ini berkenan untuk duduk bersama ya, Mas Dito, sehingga mungkin ada kekhawatiran yang bisa kita antisipasi, ada hal-hal yang mungkin merugikan sejumlah pihak, ada kompensasinya, begitu, sehingga kita punya fasilitas umum itu bisa tersedia untuk masyarakat, sehingga ya kita pecah kemacetan yang ada di Jalan Candi Panggung ini ya. Itu kan tujuan utamanya. Matur nuwun, Mas Dito, sudah bersama Pro 1 RRI Malang pagi hari ini.
19: Siap,
18: menyempatkan bincang-bincang di tengah kesibukannya. Matur nuwun sekali lagi, lain waktu kita sambung kembali ya, Mas Dito. Salam sehat, assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi SAP MAP. Sebetulnya pemerintah Kota Malang melalui DPRD ini ya, punya keinginan begitu pendengar untuk mengundang sejumlah pihak, misalnya tadi pihak RW 12 yang masih melakukan penolakan begitu ya. Kemudian dalam hal ini pemerintah Kota Malang dan juga sejumlah pihak tadi ya yang berurusan langsung dengan wilayah di belakang kawasan Gria Santa. Tadi disebutkan sejumlah entitas, misalnya ada pengembang, ada lahan pemerintah Kota Malang, ada lahan punya Universitas Brawijaya di belakang itu begitu pendengar. Jadi misalnya ada kekhawatiran apa dari warga yang melakukan penolakan itu, ada solusinya, ada antisipasinya begitu pendengar. Kemudian misalnya ada kerugian yang ditimbulkan sehingga ada kompensasi yang bisa diberikan begitu ya. Jadi memang secara ketetapan hukum jalan yang di wilayah Gria Santa itu sudah diserahkan kepada pengembang tadi mendengar. Sorry, diserahkan kepada pemerintah Kota Malang oleh pengembang. Jadi hak penggunaan jalan di kawasan tersebut itu dimiliki oleh pemerintah Kota Malang begitu ya, melalui PSU yang sudah diserahkan pengembang kepada pemerintah Kota Malang. Ya, pemerintah Kota Malang hingga saat ini masih menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh warga yang melakukan penolakan setelah banding kemarin ketetapannya ya menyatakan bahwa hak penggunaan jalan itu ada pemerintah Kota Malang. Saat ini warga yang sedang menolak sedang melakukan kasasi begitu ya, tahapan hukum yang sedang diambil. Nah, kali ini kita coba pantau ya, bagaimana perkembangan terkini soal jalan tembus Gria Santa, Jalan Candi Panggung. Ada reporter Awang Sukmawan ini mendengar yang akan menyampaikan informasinya untuk kita. Selamat pagi, Awang.
20: Ya, selamat pagi, Ada.
18: Ya, silakan, boleh digambarkan bagaimana perkembangan terkini ini, Awang, di lapangan mungkin sempat memantau di kawasan tersebut.
20: Ya, sampai saat ini, mulai dari kemarin, petugas dari Dinas Perhubungan Kota Malang dan juga ada dari PU terus memaksimalkan Jalan Tembus Griya Santa yang saat ini sudah melalui tahap finishing. Namun ada beberapa kekurangan yakni terkait dengan penerangan jalan umum atau VJU dan rambu-rambu lalu lintas yang akan dipasang di sepanjang jalur sekitar 100 meter dari pintu masuk Griya Santa atau di samping rumah sakit Universitas Brawijaya. Kemudian untuk ke arah timur, yaitu ke arah Candi Panggung. Nah, sebenarnya kemarin juga terus dimatangkan dari informasi Kabak Hukum Pemkot Malang, yakni Sutarto, bahwa biaya terus memaksimalkan agar jalan tembus ini bisa dilalui dengan lancar dan aman. Dan selain mematangkan itu, pihaknya juga terus menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh Ketua RW 12 yang ada di kawasan Griya Santa yang terus melakukan upaya hukum. Namun pihaknya juga Pemkot dalam hal ini akan melayani dari tuntutan hukum yang dilayangkan, yakni kasasi oleh pihak RW 12. Namun beberapa kondisi di lapangan yang saya temukan bahwa ada yang menyatakan setuju, ada yang tidak. Dan menurut penuturan warga di sekitar pintu masuk dari pintu jalan tembus ini, mereka memanfaatkan tiap pagi untuk jalan-jalan atau berolahraga pagi di kawasan jalan tembus dengan yang sudah di aspal baru tersebut. Dan mereka juga berharap ini juga bisa ditemukan solusi yang terbaik. Dan menurut warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya ini, bahwa sebenarnya warga juga ingin persoalan ini selesai sehingga mereka tidak memutar atau mencari jalur yang lebih jauh, karena saat ini pintu masuk di samping atau di pintu utama di perumahan Griya Santa ini ditutup, atau di sampingnya rumah sakit pendidikan Universitas Brawijaya tersebut.
18: Baik.
20: Sementara itu laporan Awang. Saya untuk kondisi terkini dari Jalan Tembus Griya Santa, kembali ke Anda.
18: Baik, Awang, sudah ada kepastian akan dilakukan uji cobanya ini tanggalnya tanggal berapa, Awang?
20: Tidak ada kepastian disebut tanggal, namun pihaknya memastikan jika semua rambu lalu lintas terpasang, kemudian PJU ini sudah 100% nyala, itu tepatnya akan dibuka langsung. Karena ini untuk juga memecah kemacetan yang ada di kawasan Candi Panggung, tepatnya di depan jalan Candi Panggung masuk hingga ke Proliman. Yang ini memang setiap hari kondisinya macet, dan terlebih pada saat Sabtu Minggu itu juga macet.
18: Baik, terima kasih Awang, kami tunggu untuk perkembangan selanjutnya. Demikian tadi, reporter Awang Sukmawan, pendengar, memantau perkembangan terkini soal jalan tembus Griya Santa Candi Panggung. Sebetulnya tadi ya, hal yang menarik disampaikan oleh Awang Sukmawan, beberapa warga yang tidak berkenan disebutkan namanya itu mendukung, pendengar, adanya jalan tembus Griya Santa Candi Panggung. Bahkan, tadi beberapa warga sempat menikmati begitu ya fasilitas umum tersebut, jadi bisa jalan santai, bisa jogging, karena sudah terpasang kemudian aspal yang mulus. Saat ini pemerintah Kota Malang dari Dinas Perhubungan juga melengkapi fasilitasnya begitu ya, dengan penerangan jalan umum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sekali lagi pendengar ada jalan keluar ya, ada win-win solution antara pihak yang masih melakukan penolakan, kepentingan masyarakat lebih luas begitu pendengar, dan juga pemerintah Kota Malang. Kali ini kita coba ke Esti Sulistia, ada beberapa komentar pendengar yang sudah dikirimkan, kita coba kasih tahu begitu ya bagaimana respon pendengar terkait dengan hal ini. Silakan Esti.
2: Mau sapa dulu, ada Hans T. Iskult ini, komentar warganya harus satu suara dulu mas, kok terkesan warga GS sendiri belum solid, terpecah dua kubu. Kemudian ada juga yang komentar lewat WA ini, sebenarnya macetnya itu di Proliman Tunggul Wulung guys katanya. Ya, jadi
17: dipecah di jalur tembus, nanti ketemunya juga di perlimaan Tunggul Bulung. Itu barangkali yang dimaksud oleh pendengar yang bergabung ke 081555600915. Sering lewat Tunggul Bulung nggak, Gar?
18: Nah, saya aksesnya ke Soekarno-Hatta kebetulan, ya? STI, ya.
17: Jadi kalau misalnya sebagai informasi, karena itu jalur yang selalu di setiap hari, jadi kalau misalnya dari arah Soekarno-Hatta melalui Jalan Candi Panggung, itu kalau lurus kan ketemu di perlimaan Tunggul Bulung. Nah, biasanya puncak kemacetan ada di sana.
18: Kepadatannya
17: sebenarnya
18: di situ, ya?
17: Kepadatan di sana. Jadi dari arah selatan, dari arah Vinolia, kemudian dari arah barat, itu dari Saksofon, dari arah timur, itu dari Candi Panggung, dari utara, itu namanya jalan apa ya? Arah Arumba sana loh. Dari Arumba, nah itu biasanya ketemunya di perlimaan semuanya. Jadi puncak kemacetan di sana. Ketika misalnya nanti ada keluaran kendaraan dari Soekarno-Hatta, melintas Geria Santa, jalan tembus, ketemu terusan Candi Panggung, ketemu di perlimaan Tunggul Bulung, maka Tunggul Bulung itu juga akan ada penumpukan di sana. Jadi barangkali itu yang dimaksud oleh pendengar yang bergabung lewat WA. Jadi salah satu pusat kemacetannya di perlimaan Tunggul Bulung. Sebenarnya kalau misalnya mau ke arah barat, bisa lewat Jalan Bunga Desember sih. Jadi kalau misalnya nanti ada tembusan nih ya, kalau sudah di apa yang sudah dioperasikan, jalan tembusan itu Soekarno-Hatta, Geria Santa, kemudian keluar nanti kalau misalnya mau ke arah Batu bisa lewat Jalan Bunga Desember. Tapi padat lagi nanti di sana karena jalannya juga gak terlalu gede. Ya, lanjut, saya juga masih ini tadi saya sudah coba kontak ke Pak Suparno sebenarnya, Arga, dari kemarin
18: Setda Kota Malang, ya.
17: Pak Kabak, ya, Pak Kabak Hukum
18: Setda Kota Malang,
17: ya, Kabak Hukum Setda Kota Malang, Pak Suparno. Kemarin saya sudah titip pesan sebenarnya ke Mas Awang Sukmawan yang kebetulan ketemukan dengan teman-teman di tim liputan di sana dan juga dari unsur pemerintah Kota Malang. Tapi pagi ini saya sudah coba WA beliau, saya kontak lewat WA ini tadi, calling. Ya, jadi memanggil, ya, bukan berdering. Saya sudah kontak lewat WA, nampaknya sudah centang dua sih sebenarnya, tapi belum dibaca oleh Pak Suparno.
18: Baik.
17: Kami coba untuk nanti bisa tersambung kembali. Ini kayak PR gitu ya.
18: Mungkin hari Jumat ya kita bisa sambung, ya, Esti.
17: Pertanyaannya pendengar soalnya kapan nih Pak mau dicobanya.
18: Betul. Tapi, sekaligus ya kemarin, saya ini lagi browsing, Esti. Mungkin kita bisa agendakan untuk menghubungi Pak Dandung Julharyanto, ya, Kepala DPU PRTKP Kota Malang. Karena kabarnya di wilayah perlimaan itu setelah nanti operasional Jalan Candi Panggung Geria Santa dilakukan, akan dilakukan pelebaran. Jadi bisa kita cari informasinya dari beliau begitu, ya, antisipasi kepadatan yang ditimbulkan di wilayah perlimaan. Jadi ada rencana pelebaran di wilayah tersebut, kabarnya demikian.
17: Yap. Oke, kita tunggu nanti bertahap, ya, karena itu keluhan masyarakat. Bayangkan kalau misalnya pagi hari kan dari utara itu banyak perumahan itu,
18: Betul.
17: Tunggul Bulung ke utara,
18: Tunggul
17: Bulung ke barat juga banyak perumahan. Jadi kayak terkonsentrasi di sana, yang dari Kepuharjo, dari arah Ngijo juga lewatnya di sana, jadi numpuk di sana. Oke, mungkin ini Pak Dandung nanti kita coba bisa agendakan untuk bisa berbincang, ya, respon soal hal ini. Kemudian ada juga kami sudah coba kontak ke teman-teman di Geria Santa. Semoga nanti bisa respon juru bicaranya mau bicara bersama kita pagi. Tapi dari Pak Dito tadi sudah ada gambaran, ya, Mas Dito dari anggota DPRD. Lanjut, ada informasi juga. Ini di luar jalan tembus, ya, Arga. Ada info untuk ini Pak Dirut, Perumda Tugu Tirta, share informasi ada info gangguan pelayanan untuk warga yang ada di sekitar kawasan Sono Kembang. Jadi ada pemindahan pipa di jembatan Sono Kembang, akan ada wilayah terdampak hari ini pukul 10 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Untuk layanan air bersih dari Tugu Tirta, wilayah terdampaknya di kawasan Pandanwangi itu di Jalan Batu Amaril, Jalan LA Sucipto, kemudian di Jambangan, Jalan kawasan Kembang Kertas, Simpang Sulfat, serta seluruh perumahan di sekitarnya. Estimasi pekerjaannya sekitar 4 jam, estimasi normalisasi alirannya 2 jam, pasca perbaikan selesai. Jadi informasinya nanti akan diupdate kembali. Itu untuk yang tinggal di seputar kawasan Pandanwangi, ya, berkaitan dengan layanan air bersih. Arga, sementara itu ada komentar pertanyaan pendengar yang tanya soal SIM keliling, kita layani juga informasinya. Jadi ada informasi SIM keliling hari ini di mana gitu, ya, Bapak atau Ibu. Saya sudah coba akses informasinya. Satlantas Polresta Malang SIM

0: 21 Julinya itu masih di Parkir Barat Stadion Gajan. Jadi kayak okay. setiap Rabu gitu loh Arga. Setiap Rabu 8-11 di Gorken Aro. Kemudian setiap hari Jumat itu pukul 8-10.30 di Parkir Barat Stadion Gajayana. Semoga informasinya bisa membantu Arga.
1: Siap, terima kasih Esti. Yuk. Sedikit tambahan pendengar terkait dengan rencana operasional jalan tembus Griya Santa Soekarno-Hatta dan juga Candi Panggung ya. Jadi pemerintah Kota Malang tidak hanya bersiap membuka uji coba jalan tembus Griya Santa Candi Panggung, tetapi juga menyiapkan langkah lanjutan berupa pelebaran jalan existing pendengar tanpa pembebasan lahan. Jadi strategi tersebut disiapkan agar manfaat dan jalan baru itu benar-benar mampu mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi persoalan di kawasan Jalan Candi Panggung hingga Simpang 5. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPUPR PKP Kota Malang, Bapak Dandung Julharyanto yang mengatakan kalau jalan tembus sepanjang sekitar 800 meter itu nantinya akan terhubung langsung dengan jalan lama, oleh karena itu kapasitas jalan existingnya juga perlu ditingkatkan agar tidak menjadi titik penyempitan yang baru. Nah, mudah-mudahan bisa kita agendakan untuk selengkapnya berbincang bersama kita di Halo RRI, Bapak Dandung Julharyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman, begitu ya, terkait dengan pelebaran jalan yang akan dilakukan di kawasan existing agar tidak menjadi tempat macet yang baru, begitu pendengar. Terima kasih yang sudah memantau Halo RRI. Saat ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda ingin terus update informasi terkait dengan layanan publik bersama kami di Halo RRI, mau kasih laporan, kasih keluhan juga monggo. Kita mengudara setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bisa dengarkan di FM 94,6 atau Anda yang ada di wilayah Probolinggo di 88,3 FM. Untuk Anda dimanapun berada, kami juga hadir di aplikasi RRI Digital, jadi walaupun di wilayah luar Malang begitu ya, bisa terus update dengerin Pro 1 RRI Malang, dan kita juga akan live di channel TikTok RRI Malang Official. Halo RRI sekali lagi ada di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, kita lanjutkan sesaat lagi dengan program Malang siang ini di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.
2: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pimpinan Basnas Kabupaten Pasuruan yang baru periode jabatan 2026-2031 resmi dilantik. Laporan selengkapnya di

0: Sampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
1: Gus Abdullah Nasih Nasor atau Gus Nasih kembali terpilih dan hari ini dilantik sebagai ketua pengurus Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pasuruan periode 2026-2031 yang nanti akan disaksikan langsung sekaligus juga dilantik oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Kebetulan saya sudah bersama dengan beliau. Assalamualaikum Gus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dua kali terpilih, selamat Gus.
2: Terima kasih.
1: Baik, nah sudah terpilih, rencananya ke depannya bagaimana untuk Basnas?
2: Ya, pastinya sebagai badan yang menjalankan tugas mendukung program pemerintah, terutama dalam pendistribusian dan pengumpulan dan pendistribusian zakat, tentunya kita akan mengoptimalkan pengumpulan dan mendukung program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
0: Demikian tadi laporan dari Emil Akbar, pendengar, menggambarkan dari Basnas Kabupaten Pasuruan yang baru 2026 hingga 2031 yang telah terpilih. Lintas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia

strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program nasional untuk membangun ekonomi dari bawah. Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekedar badan usaha, tetapi menjadi simpul ekonomi desa. Melalui koperasi ini, kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, obat-obatan, hingga layanan simpan pinjam dapat diakses langsung oleh warga dengan harga yang terjangkau. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pedagang kecil kini memiliki wadah bersama untuk produksi, distribusi, dan pembiayaan yang lebih adil. Rantai distribusi diperpendek, ketergantungan pada tengkulak dan rentenir ditekan, serta peluang kerja baru terbuka di desa. Inisiatif ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dari desa untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita dalam program Prioritas Nasional Indonesia Cerdas. Hari ini saya mau ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan pajak e-commerce dan juga PP nomor 20 tahun 2026. Ada dua narasumber nanti yang saya berbagi informasi untuk kita terkait dengan pajak e-commerce dan juga PP nomor 20 tahun 2026. Di antaranya beliau adalah fungsional penyuluh pajak ahli muda KPP Pratama Malang Utara dan juga fungsional penyuluh pajak KPP Malang Pratama Malang Utara ya. Beliau berdua nanti siap berbagi informasinya untuk kita terkait dengan pajak e-commerce dan juga PP nomor 20 tahun 2026. Pendengar, terkait dengan pajak e-commerce ya, jadi lanskap ekonomi digital Indonesia ini kembali mengalami transformasi regulasi yang signifikan pada pertengahan tahun 2026 ini pendengar. Pemerintah secara resmi memberlakukan mekanisme penunjukan platform loka pasar atau marketplace sebagai agen pemotong pajak penghasilan atau PPH, pasal 22 sebesar 0,5% bagi para pedagang daring atau online seller. Langkah strategis ini pendengar menandai pergeseran paradigma administrasi perpajakan yang semula bertumpu pada kepatuhan sukarela atau voluntary compliance menuju sistem kepatuhan terintegrasi yang dimonitori oleh ekosistem digital. Kebijakan ini tidak sekedar bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, melainkan untuk menciptakan level playing field yang adil antara sektor retail konvensional dan ekosistem e-commerce yang tumbuh masif dalam beberapa tahun terakhir pendengar. Jadi berdasarkan ketentuan terbaru, platform marketplace kini memikul tanggung jawab hukum sebagai pemungut pajak di hulu. Setiap transaksi bruto yang terjadi di dalam platform akan langsung dipotong sebesar 0,5% sebelum dana diteruskan ke rekening merchant. Skema ini dirancang khusus untuk memangkas beban administrasi yang selama ini dikeluhkan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM digital. Para pedagang tidak lagi diwajibkan untuk menghitung secara manual dan menyetorkan sendiri setoran pada masa pajak mereka setiap bulan. Nanti seluruh bukti pemotongan akan terintegrasi secara real time dan otomatis masuk ke dalam sistem Cortex wajib pajak masing-masing melalui sinkronisasi dari NIK atau NPWP yang telah divalidasi oleh platform digital tersebut. Jadi untuk Anda pendengar, para pelaku UMKM begitu ya yang bergelut di industri e-commerce, regulasi ini menuntut kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang solid guna mengelola rekonsiliasi data keuangan dalam volume besar. Kemudian keberhasilan implementasi aturan ini juga sangat bergantung pada akurasi integrasi application programming interface atau API antara server marketplace dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Di sisi lain, kebijakan ini juga diproyeksikan mampu memperluas basis pemajakan atau tax base secara nasional yang signifikan dengan menjaring aktivitas ekonomi yang sebelumnya berada di area abu-abu informasi, dan negara dapat mengumpulkan data ekonomi makro yang lebih presisi sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan usaha bagi para pelaku ekonomi digital yang patuh. Ini gambaran umumnya begitu pendengar. Lebih detail kita akan berbincang bersama beliau. Beliau diantaranya adalah fungsional penyuluh pajak ahli muda KPP Pratama Malang Utara dan fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Malang Utara ada Bapak Akop Ahmadi dan juga Bapak R. Mahendra Lesmana. Assalamualaikum, selamat siang Pak Akop, Pak Mahendra.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Kabar baik hari ini Pak Akop, Pak Mahendra sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi pajak e-commerce ini baru muncul tahun 2026 di pertengahan tahun ini ya Pak Akop dan juga Pak Mahendra ya?
2: Iya, jadi sebenarnya pajak untuk e-commerce ini bukan baru muncul saat ini, tetapi memang untuk penunjukan marketplace yang bisa melakukan pemungutan atau pemotongan pajak itu baru di 1 Juli 2026 ini. Tetapi aturannya sendiri sudah ada tahun sebelumnya gitu Pak.
0: Baik. Nah, kaitannya dengan PP nomor 20 tahun 2026 ini Pak Akop dan juga Pak Mahendra, terkait dengan pajak e-commerce ini, monggo gambaran lebih lanjutnya.
1: Jadi PP nomor 20 ini adalah penyempurnaan istilahnya dari yang sebelumnya kan ada PP 55, sebelumnya ada juga PP 23 yang awalnya adalah PP 46, yaitu pengenaan pajak atas UMKM. Ya, ini sebenarnya agak nyambung juga nanti ini. Ya, jadi Pak, UMKM kan pertama 1%, PP 46, kemudian PP 23 jadi 0,5%, kemudian diperbarui PP 55 dan ini PP 20 menyempurnakan. Karena di PP 55 itu masih ada pembatasan-pembatasan, terutama pembatasan jangka waktu pemanfaatan tarif 0,5% diperbaruilah dengan PP nomor 20 ini. Ada yang jangka waktunya tidak terbatas, ada yang memang dibatasi dihentikan total saat itu. Itu baik. Yang PP 20. Jadi masih ada kaitannya semuanya dengan UMKM gitu, Pak Arga.
0: Baik. Iya. Jadi pajak e-commerce ini Pak Ako, Pak Mahendra, wajib pajaknya dalam hal ini siapa, Pak? Pemilik e-commerce-nya atau kita UMKM sebagai masyarakat yang memanfaatkan platform ini untuk distribusi barang kita atau platform jual beli kita melalui e-commerce tersebut.
2: Iya. Jadi yang dipotong atau sebagai wajib pajak atas pajak pajak ini PPh pasal 22 ini adalah seller-seller atau yang ikut dalam e-commerce tersebut gitu ya. Jadi kan UMKM maupun pedagang besar itu semua bisa sekarang kan bisa menjual dagangannya melalui e-commerce dan disitulah PP apa PP 37 ini PMK 37 ini dikenakan gitu ya. Jadi cuma nanti tata cara pemungutannya mirip dengan PMK PP 20 tadi jadi setengah persen gitu.
0: Baik, jadi itu. Setiap transaksi bruto yang terjadi dalam platform itu langsung dipotong 0,5 ya. Ini automatically ya Pak Akob dan juga Pak Mahendra. Kalau dulu kan kita melalui Cortex itu lapor sendiri, ini jadi lapor sendiri otomatis. Jadi baik untuk seller dalam e-commerce tersebut dengan kemudian kapasitas penjualan yang besar ataupun dalam skala tertentu itu semuanya rata 0,5 ya, karena berdasarkan tadi ya setiap transaksi bruto yang terjadi dalam platform itu potongannya 0,5 tersebut ya.
2: Ya, tetapi ada pengecualian gitu ya. Jadi seperti tadi sama masih berhubungan dengan PP 20, di mana wajib pajak orang pribadi yang masih omsetnya masih di bawah 500 juta itu belum dipotong. Nah, bagaimana cara taunya? Memang yang bersangkutan seller misalnya orang pribadi tersebut dia omsetnya tahun lalu masih kecil lah anggaplah 100 juta gitu setahun. Nah, yang bersangkutan bisa membuat surat pernyataan bermaterai yang disampaikan kepada e-commerce di mana dia melakukan penjualan. Jadi jika dia sudah menyampaikan pernyataan itu bahwa transaksi kami masih di bawah 500, maka e-commerce tersebut tidak memungut setengah persen itu. Jadi itulah apa namanya sesuai dengan kondisi intinya seperti itu. Tidak semuanya dikenakan.
1: Potong ya. Tidak main potong ya.
2: Iya, tidak main potong.
1: Tapi harus membuat surat pernyataan. Kalau nggak buat ya dipotong.
2: Iya, karena defaultnya dari e-commerce itu akan memungut 0,5% dari setiap transaksinya.
0: Baik, jadi pemotongan pajak 0,5% setiap transaksi itu langsung automatically by sistem dari e-commerce masing-masing ya. Betul. Pak Mahendra dan juga Pak Akob ya. Jadi sekali lagi bagi para seller online yang memanfaatkan e-commerce yang kemudian penghasilannya belum 500 juta dalam setahun, ini bisa bersurat bermaterai ke masing-masing e-commerce begitu ya, menyatakan bahwa pendapatan ini belum 500 juta nih. Jadi tidak dipotong pajak 0,5% setiap transaksi begitu ya. Pak Akob dan juga Pak Hendra. Jadi automatically pemotongan pajak 0,5% ini setiap e-commerce ini Pak. Sekarang kan banyak sekali e-commerce yang ada dan kita manfaatkan begitu ya.
2: Iya, seperti tadi bahwa yang diberi kewenangan untuk memotong itu baru 4 e-commerce.
0: Oh, 4 e-commerce di antaranya adalah?
2: 4 e-commerce besar ini adalah Shopee, Tokopedia, Lazada dan Blibli. Itu. Jadi hanya 4 itu yang diberi kewenangan untuk memotong. Selain itu masih belum.
0: Oke. Okay. Shopee, kemudian Tokopedia, Lazada dan juga Blibli. Ya. Baik. Nah, ketika suatu hari e-commerce-nya ini entah kita tidak pernah tahu begitu ya Pak, langsung bisnis dari masing-masing e-commerce. E-commerce-nya tutup, gimana ini Pak Ako, Pak Mahendra? Akan mencari perluasan e-commerce yang lain yang potensial atau bagaimana kira-kira ini Pak?
2: Iya, saya rasa pemerintah atau DJP akan terus memperluas tadi basis pajak ya kan, karena e-commerce itu kan berkembang terus gitu ya. Jadi jika saya rasa ini jika ada perkembangan pasti sudah akan ditambah lagi 5, 6, sampai 7. Nah, kalaupun ada yang tutup ya pasti akan dikurangi seperti itu sih.
0: Oke, baik, siap. Tidak mau menutup kemungkinan ada
2: dinamis lah ya.
0: E-commerce yang baru yang muncul dan juga rising dan juga potensial ya.
1: Betul. Karena kalau dilihat di PP itu sendiri kan tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada para seller ya. daripada nanti motong sendiri setor ya, biasanya kan sendiri. Lupa atau bagaimana
0: ya.
1: Lebih baik otomatis sehingga nanti ketika di akhir tahun di laporan kewajiban SPT tahunannya karena itu data itu prepopulate kan nah, nanti mereka tidak kesulitan kadang-kadang mungkin bukti barunya dihilang
0: itu
1: betul. Menghindari itu kan kita gitu
2: seller betul seller itu tidak perlu mencatat semua transaksinya di 4 e-commerce tersebut tapi e-commerce tersebut yang akan langsung memberikan
1: laporkan ke kita
2: laporannya itu
0: dan terekam pada masing-masing korteks yang dimiliki oleh masing-masing e-commerce ya Pak nah yang memanfaatkan e-commerce itu kan tidak hanya seller ya Pak Ako, Pak Mahendra, sekarang banyak sekali kemudian pihak-pihak yang terlibat. Ada istilahnya affiliator dan lain sebagainya. Itu bagaimana dengan hal-hal tersebut ini Pak, selain seller ini? Ada affiliate sekarang istilahnya ya, yang kemudian bekerja sama dengan e-commerce tersebut. Akan dikenakan pajak e-commerce ini pula atau seperti apa ini Pak Mahendra, Pak Ako?
2: Untuk affiliate itu sebenarnya kan beda, dia bukan seller ya. Dia itu sebenarnya adalah orang yang mempromosikan atas barang-barang yang dijual oleh seller lain. Jadi ini tidak termasuk dalam kategori itu. Gitu, ini adalah yang seller-seller saja gitu.
1: Nah, e-commerce
2: penjual. Sedangkan untuk apa tuh namanya?
1: Affiliate
2: dia tetap akan dapat bukti potong pajak atas fee yang diberikan oleh e-commerce itu kepada affiliate itu dan itu akan langsung muncul di akun korteknya affiliate tersebut gitu. Tetapi itu beda, dia PPh pasal 21 bukan PPh pasal 22.
0: Bukan pasal 20 ya,
2: 22. Bukan PPh pasal 22.
0: Baik, siap. Nah, ini berlaku mulai 1 Juli.
2: Untuk penunjukannya itu mulai dari 1 Juli ini, berlakunya 1 Agustus itu nanti.
0: 1
2: ini
0: Agustus.
2: Pada saat bulan Juli ini sedang dipersiapkan. Bagi seller silahkan membuat surat pernyataannya jika memang
1: belum
2: mencapai 500 juta. Nah, nanti juga mempersiapkan secara sistemnya oleh e-commerce tersebut. Jadi nanti untuk pelaksanaannya 1 Agustus.
0: Oke. Gitu. Nah, yang belum mencapai 500 juta tadi ini Pak Ako, Pak Mahendra, ini apa? Selain surat yang kemudian dilayangkan kepada masing-masing e-commerce ini ya, dari seller ini, menunjukkan apa total pendapatan dia selama 1 tahun atau gimana ini Pak, untuk menunjukkan betul-betul mereka itu pendapatannya belum 500 juta dalam 1 tahun Pak?
2: Ya, pada prinsipnya kan pajak itu kan self-assessment. Jadi diberikan kepercayaan kepada masing-masing wajib pajak atau seller itu jika memang dia menyatakan belum 500 juta, dia hanya dengan pernyataan itu saja. Gitu. Tapi nanti itu kan hasil dari akumulasi transaksi dalam 1 tahun, di akhir tahun nanti kan akan terkumpul juga akhirnya gitu loh, apakah benar walaupun dia tidak dipotong tapi data transaksi itu tetap ada.
0: Betul. Kalau di e-commerce pasti mungkin mereka punya recap dalam jualannya ya Pak ya, jadi mungkin tidak
2: sangat detail.
0: Apa potensi-potensi ngeles dari pajaknya ini minim sekali begitu ya.
1: Karena tapi untuk e-commerce-nya sendiri kan juga akan ada sanksi ya.
2: Iya,
1: ketika mereka tidak melaksanakan apa yang sudah diamanahkan oleh undang-undang ini, peraturan ini, itu mereka ada sanksi. Jadi mungkin mereka nggak akan menanggung sanksi juga, sehingga setiap pencatatan transaksi yang mereka lakukan dari seller ini mesti akan diinput, dianukan dengan baik dan diselesaikan dengan baik.
0: Gitu. Oke, baik. Kemudian dari surat tersebut diteruskan kemudian diverifikasi oleh rekan-rekan pajak atau gimana ini Pak?
2: Oh tidak, itu tidak, jadi ya? Nanti sudah dari dipercayakan e-commerce. Kepada e-commerce tersebut untuk melaksanakan yang apa yang tertulis di surat pernyataan itu, dia tidak memotong.
0: Oke. Dan kemudian potongan pajak 0,5%-nya itu automatically by system dari e-commerce ya.
2: Betul sekali.
0: Oke.
2: Betul.
0: Ya, baik. Betul. Nah, persiapan nanti 1 Agustus 2026 ini Pak, selain kemudian tadi konfirmasi kepada e-commerce apakah kemudian sistemnya sudah bisa berjalan atau belum nanti 1 Agustus. Ini sosialisasi kepada utamanya kepada seller. Gimana nih Pak? Apa saja mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul yang ditanyakan kepada Bapak-bapak pajak ini terkait dengan pajak e-commerce ini yang dibebankan atau wajib pajak ini adalah seller e-commerce ini.
2: Iya. Jadi kalau persiapan itu saya rasa dari pihak e-commerce-nya itu sudah meminta surat pernyataan tersebut karena beberapa hari belakangan ini atau selama bulan Juli ini memang banyak wajib pajak yang datang untuk menanyakan tentang surat pernyataan tersebut gitu. Nah, berarti kita sudah bisa melihat nih bahwa ternyata memang e-commerce sudah
1: mengumumkan
2: dan sudah meng-email surat pernyataan tersebut
1: di blast. Ya, diberitahu. Ada seller-seller itu sudah diberitahu dan sudah banyak datang kantor mempertanyakan. Ini bagaimana gitu. Apakah saya harus saya serahkan ke pajak atau kita serahkan ke
0: e-commerce-nya?
1: Kan gitu, datang ke kantor rata-rata. Karena memang sudah formulir itu dibagikan ke mereka sama e-commerce itu sendiri.
0: Baik.
1: Jadi itu proaktifnya dari e-commerce gitu.
0: Baik. Jadi itu by email ya semuanya ya. Karena kan kita misalnya di Malang nih, Shopee-nya ada di Jakarta gitu ya, Pak. Mungkin kita mengirimkan surat langsung kepada apa namanya? Kantor pusatnya begitu. Jadi semuanya dari masing-masing e-commerce memberikan informasi tersebut, memberitahunya by email, kemudian tindak lanjutnya di follow up oleh masing-masing e-commerce ya. Nah, banyak juga kan e-commerce yang tidak aktif tuh, Pak, di maksud kami seller yang tidak aktif dalam e-commerce tersebut. Tapi mungkin penjualannya juga masih terus berlanjut begitu ya. Ada saja mungkin penjualan yang dilakukan. Kalau dia tidak lapor, pasti dipotong pajak gitu walaupun dia di bawah 500 juta ya, Pak.
2: Betul,
0: ya.
2: Karena dia tidak ada pernyataan yang dia sampaikan, berarti secara default e-commerce tersebut akan memotong 0,5% setiap transaksi.
1: Meskipun mungkin mereka dalam setahun tidak sampai 500 gitu. Karena e-commerce juga dalam waktu satu bulan ini ya Pak Mahen ya, memberikan kesempatan, makanya di blast semua sama mereka. Ya kadang-kadang kan itu kelemahan masyarakat kita kan, alah saya nggak dodolan email, email apa nggak kita buka. Nah kadang itu ya itu boleh dibilang mungkin itu kesalahan kamu sendiri. Nah istilahnya begitu. Oh kami sudah ngeblast kan, katakanlah email e-commerce kan begitu. Itu. Jadi ada jangka waktu ini. Tidak serta merta kemudian kita membawa buta DJP ke e-commerce, e-commerce kemudian ke masyarakat, tapi tidak ada ruang untuk pemberitahuan, untuk adaptasi bagi wajib pajak untuk menerap kan apa diterimanya peraturan ini.
0: Baik. Saya rasa juga waktunya cukup ya, 1 Juli 2026 regulasinya hadir. Penerapannya 1 Agustus satu bulan ini penyesuaian dan juga masih ada waktu untuk para e-commerce yang mungkin tadi sekali lagi belum 500 juta untuk melakukan surat tadi kepada masing-masing e-commerce-nya. Nah, dari e-commerce-nya begitu Pak, ketika menerima surat ada potensi surat itu tertolak tidak? Maksudnya ketika dia menyatakan, oh kurang dari 500 juta nih, tapi mungkin ada verifikasi yang dilakukan e-commerce-nya begitu?
1: Nggak ada seperti itu.
2: Oh, itu nanti akan masuk ranah pengawasan di akhir tahun itu. Jadi memang itu tadi self-assessment. Seperti kita melaporkan SPT itu kan DJP percaya karena self-assessment itu ya percaya bisa menyatakan ini. Tapi nanti ada data-data lain yang mungkin tidak sesuai atau bertentangan. Nah itu nanti akan ada surat oleh AR untuk yang istilah yang sering dipakai apa surat cinta gitu ya. Ya itu kan SP2DK itu adalah intinya konfirmasi apakah benar ini sedangkan data yang ada seperti ini. Jadi pada saat penerapannya sekarang itu diterima semua seperti itu.
0: Baik. Nah, pajak 0,5% untuk wajib pajak pemilik apa namanya produk atau seller dalam e-commerce tersebut, nanti ini pengaruhnya juga bisa pada konsumen tidak Pak? Maksudnya harga belinya mungkin akan lebih mahal daripada harga yang sebelumnya dikenakan pajak atau seperti apa ini?
1: Kalau itu ya apa ya, tergantung juga penjual ya. Ya, penjual karena sebetulnya kan ini 0,5% sudah lama ya. Yang sebelumnya kita katakan mulai tahun 2016 PP46 itu bahkan dulu 1% ya dari omset bruto. Kemudian dirubah lagi tahun 18 itu 2023 dengan PP23 menjadi 0,5%. Kemudian kemarin dirubah dengan PP55 ketika ada apa undang-undang
2: Cipta Kerja
1: itu dirubah menjadi PP55. Meskipun tarifnya tetap dan ini pun tarifnya tetap gitu.
2: Tarifnya tetap tapi ada batas bawahnya.
1: Ada batas bawahnya.
2: 500 juta itu tadi.
1: Ya di PP55 ada batas bawah. Ya, dengan PP20 ini ada pembatasannya. Ya, pembatasannya apa? Untuk badan usaha, ya itu PT, CV, BUMDES, BUMDESMA itu yang kemarin seketika omsetnya masih di bawah 4,8 itu masih diperkenankan menggunakan PP tarif 0,5% ini. Itu untuk PP 20 ini yang didirikan setelah tanggal 20 April ini itu sudah tidak bisa menggunakan PP ini. Tapi dengan PP 55 itu ada batas waktunya. Kalau PT sampai 3 tahun, kalau CV Bumdesma itu 4 tahun dari sejak didirikan atau sejak pembuatan NPP lah, katakanlah seperti itu. Katakanlah mereka bikin kemarin 2025, berarti untuk PT masih bisa berlaku. Ya, tapi kalau sejak setelah tanggal 22 April ini tidak boleh. Jadi langsung menggunakan tarif umum meskipun omsetnya di bawah 500 juta.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Baik. Itu penegasan ini kecuali yang PT perorangan ya Pak Mahir. Yeah. PT perorangan sama usahawan kan ada namanya PT perorangan sama perorangan ya. Ya, itu tidak ada batas waktu. Kalau dulu ada batas waktu. Kalau sekarang nggak ada batas waktu, dulu batas waktu sekarang nggak ada. Nah, 7 tahun dulu batas waktunya. Kalau sekarang loss, pokoknya sama mungkin Mas Agra punya usaha UMKM, katakanlah sambil setelah ini jual reseller segala macam, jual apa online, itu selamanya tidak akan diperkenankan menggunakan tarif 0,5% selama tidak melampaui omsetnya 4,8. Nah, itu. Nah, perbedaannya dengan sebelumnya. Jadi ini lebih memberikan batas. Karena apa? Karena di tengarai itu atau disinyalir ada upaya untuk menghindari yang lebih besar. Katakanlah saya usaha kafe maju nih. Nah, wah ini kalau saya teruskan di satu tempat, saya bisa melewati 4,8 juta miliar ini omset saya. Wah, ternyata omset saya 7 miliar, akhirnya saya pecah. Saya bikin CV baru. Nah, otomatis kalau zaman dulu kalau masih PP 55 itu bisa saya bikin CV baru, saya pecah ke sana. Nah, ini saya jadikan saya tahan di 4 miliar. Dan di situ tambah lagi. Oh, situ udah mau 4,2, saya pecah lagi. Nah, ini dengan PP 20 ini itu yang diantisipasi sehingga enggak boleh. Bukan apa-apa. Ini akan memberikan keadilan ke masyarakat. Ya, dalam artian begini, dengan saya memiliki 10 CV, otomatis saya memanfaatkan hasil pembangunan ini kan yang paling banyak dibanding Mas Arga yang punya hanya satu usaha kan. Ya, katakanlah listrik, ya. Nah, listrik subsidi jenengan hanya satu, saya 10. Nah, kalau saya masih tetap 0,5% kan tidak adil. Nah, disinilah PP 20 itu memberikan rasa keadilan di masyarakat. Tujuannya ke situ.
0: Baik. Gitu. Terkait penyesuaian harga, itu kewenangan dari masing-masing seller ya?
1: Kewenangan masing-masing. Ya, melihat kondisi di lapangan, melihat persaingan usaha, dan sebagainya. Kan, ya memang orang berkata sekarang kondisi ekonomi seperti ini. Tapi saya yakin di situ masih ada celah kok. Dan maksudnya bagaimana memainkan, mungkin bukan hanya memainkan dari sisi harga, tapi memainkan dari sisi promosi. Ya, ada juga yang harga mahal, tapi bisa menarik pembeli kan, harga-harga murah juga nggak laku kan gitu.
0: Baik.
1: Permainannya di situ saya mas.
0: Tapi nggak jadi gini kan Pak, kalau kita misalnya beli kopi gitu ya, PPN-nya kan 10% tuh, beli kopi harganya 20.000, nggak jadi dua-dua kan yang dibebankan kepada konsumen ini Pak.
1: Itu beda
0: lah ya.
1: Beda lagi yang selama ini mungkin diramaikan ya Pak Main ya. Itu ranahnya, jadi masyarakat selama ini memang belum bisa membedakan pajak pusat sama pajak daerah. Itu kalau PP apa kopi itu pajak bangunan satu, itu ranahnya Pemda. Memang ada 10%, ya. Tetapi itu ada batas-batas tertentu, ya. Tapi sekarang kan ada wacana di beberapa daerah yang itu dikenakan tanpa batasan. Kayak katakanlah pedagang Starling, kopi keliling itu, nah itu akan dikenakan juga 10%. Itu ya Allah alam, itu di luar kemampuan kita dan di luar kewenangan kita. Kalau kita tidak ada, kita batasannya 500 juta itu. Ketika belum mencapai itu, bebas. Nah, itu. Jadi enggak usah takut lah kita. Dan itu tarifnya 0,5 bukan 10%. Itu kan mencekik sekali kalau 10%. Makanya kita buat yang 0,5% itu sangat kecil kok itu.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik. Okay. Pak, kalau e-commerce misalnya kita ambil contoh Shopee itu. Ya. Itu kan enggak cuman seller yang apa ya? Kemudian titip di e-commerce-nya itu jual produknya. Ada Shopee Food, ada maksudnya macam-macam layanannya begitu. Itu gimana itu Pak? Dikenakan pajak masuk e-commerce ini atau seperti apa ini? Pak Mahendra, Pak Akob.
2: Iya. Kalau di aturan yang kami pelajari itu memang tidak semuanya ya. Pertama yang kena yang di bawah 500. Yang kedua untuk yang bagian apa itu pengiriman.
0: Iya, ekspedisi.
2: Pengiriman jasa ekspedisi, terus juga pedagang dengan surat keterangan bebas dan juga penjualan pulsa, kartu perdana, emas perhiasan, batu permata, dan transaksi tanah bangunan itu tidak termasuk dilakukan pemungutan. Jadi kalau dilihat dari negatif listnya seperti ini kemungkinan, ya kalau dilihat dari negatif listnya ini tidak ada kata-kata untuk shop apa untuk yang
0: belum
2: makanan ya.
0: Hal tersebut, ya.
2: Berarti kemungkinan sih juga dikenakan ya. Nanti akan saya pelajari lagi karena itu belum terpikir tadi. Kemungkinan belum di termasuk yang dikenakan karena tidak ada yang tidak termasuk yang dikecualikan seperti itu.
0: Baik. Ya. Siap. Nah, kali ini pendengar saya juga undang Anda ya untuk bisa bincang-bincang bersama Pak Akob dan juga Pak Mahendra. Mungkin di antara Anda adalah para pelaku UMKM gitu ya, yang juga memanfaatkan e-commerce sebagai media jual beli Anda. Mungkin di antara Anda sudah dapat surat tadi dari masing-masing e-commerce-nya. Kira-kira bagaimana menindaklanjuti atau menanggapinya? Mungkin Anda boleh disampaikan pertanyaan. Silakan di 081555600915 ya. Boleh kirimkan pesan singkat Anda lewat WA di 081555600915. Kali ini kami bersama beliau fungsional penyuluh pajak ahli muda KPP Pratama Malang Utara Bapak Akob Ahmadi dan juga fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Malang Utara Bapak R. Mahendra Lesmana. Ditunggu hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Silakan mendengar di 081555600915. Pak Akob, Pak Mahendra, ya. Dalam hal ini dari DJP begitu Pak, punya target nggak kepada masing-masing e-commerce gitu? Maksudnya pajak yang
1: harus
0: terkumpul
1: harus sekian gitu ya? Selama ini ya nggak ada. Ya kita kan hanya itu tadi. Pertama memberikan kemudahan, kedua memberikan rasa keadilan. Tujuan kita itu. Dan kita memperluas basis pajak, tetapi dengan tidak mau main paksaan. Ya. Jadi kalau memang mereka harusnya sudah kena pajak, ya daripada nanti kemudian kena jabatan, kemudian tiba-tiba dapat surat, kan lebih baik preventif seperti ini. Jadi kami nggak ada di target harus masukkan sekian miliar, sekian itu nggak ada. Gitu.
0: Baik, ya. Tapi yang ditekankan tadi ya, kepada sellernya ini ya Pak ya, kalau kita belum 100 juta dalam setahun, omsetnya dapat mengajukan surat, begitu ya, agar tidak dikenakan pajak. Kalau tidak bersurat, maka automatically akan terpotong pajak.
1: Dan surat itu hanya satu lembar kok, saya lihat itu hanya satu lembar dan nggak sangat sangat tidak memberatkan. Ya, hanya tinggal kadangkala kita itu males saja, males membuka, sehingga ketika kena baru teriak.
0: Nah, enggak ada ini penambahkan Pak Mahendra?
2: Saya juga ingin menambahkan bahwa surat pernyataan itu selain pada saat di bawah 500 juga pada saat sudah masuk ke 500. Gitu. Jadi gini, e-commerce-nya kan ada 4 ini. Nah, bahkan mungkin ada e-commerce lain yang belum masuk di sebagai diwajibkan untuk memungut. Misalnya nih, satu seller dia punya masing-masing e-commerce dia punya outlet gitu ya. Masing-masing hanya 200 lah, anggaplah 200 juta gitu ya. Nah, memang di e-commerce tersebut dia belum 500. Gitu. Tetapi secara akumulasi dia sudah 800. Gitu. E-commerce Shopee misalnya saya sebut ya. Shopee mungkin tidak tahu dia di sistem mereka hanya ada 200. Sedangkan ini Lazada itu juga punya 200. Sistem tersendiri yang terpisah dengan Shopee itu juga 200. Mereka tidak saling tahu. Nah, itulah terus apa keuntungannya si seller memberitahukan kepada e-commerce tersebut bahwa saya sudah
1: melampaui
2: 500. Gitu. Karena kalau dia bilang sudah 500 kan berarti kan e-commerce tersebut wajib untuk mulai memungut kan. Nah, keuntungannya adalah tidak menumpuk masalah di akhir tahun itu sih. Jadi pada saat ini kalau saya total nih dari 4 e-commerce yang saya jualan ini kayaknya udah di atas 500 sih. Nah, ya udah saya bilang aja langsung ke mereka itu saya sudah di atas 500. Nah, akhirnya mereka masing-masing motong nanti di akhir tahun tidak istilah bahasa Jawanya bendol buri ya. Tidak menunda masalah di akhir gitu sih.
0: Baik. Gitu. 500 itu in total ya, Pak, dari e-commerce yang kita gunakan ya, bukan satu platform ya. Maksudnya kalau satu platform ya alhamdulillah gitu. Tapi misalnya tadi Shopee 250, Lazada 250, Bibli mungkin juga 250 begitu. Itu dilaporkan in total 500 begitu ya. Baik.
1: Kan juga nanti, mungkin seandainya mungkin anaknya juga usaha sendiri, suaminya usaha sendiri. Nah, itu harus pokoknya di totalitas belum mencapai 500 atau segera memberitahu saja daripada mendonburi kata Pak Mahen tadi, karena nanti kita di akhir tahun SPT itu kan semua masuk. Kalau itu kan ternyata 8 miliar. Wah, kan gitu. Wah, kan berdonburi betul itu kan. Nah, lebih baik, baik memberitahukan supaya sampai ke Pak Mahen tadi.
0: Sekarang kan terkoneksi semua ya, Pak ya.
1: Iya,
0: dari apa? IKTP kita.
1: NIK itu. Jadi langsung ngomong Indo, ada di sana juga ada kakak kan. Tujuannya dari kakak itu.
0: Baik. Nah, kalau misalnya yang terpotong pajak ini Pak belum 100 juta rupiah begitu. Klarifikasinya gimana ini, Pak? Ketika kita sudah terpotong pajak, tahu ada potongan pajak 0,5% langsung bersurat atau gimana nih kelepas nanti setelah dari tanggal 1 Agustus ini Pak Mahendra Pak Akop.
2: Jadi begini, pada prinsipnya untuk yang aturan tentang PP pasal 22 ini memang agak mirip dengan yang disampaikan Pak Akop yang PP 20. Kenapa kita sekarang ini menyampaikan dalam satu acara yang sama, biasanya kan sendiri-sendiri nih. Nah, karena ini saling berkaitan. Nah, ini tadi PP pasal 22 ini tarifnya sama dengan PP 20. Nah, PPh 22 ini bedanya adalah kalau PP 20 ini kan sifatnya final. Final itu artinya jika berapapun yang kita bayar selama di bawah 4,8 miliar itu kan tarifnya masih UMKM. Itu sudah final. Artinya final itu ya sudah tidak dihitung ulang. Nah, beda dengan PPh pasal 22. Jika pada saat satu tahun ini masih di bawah 4,8, dia tetap akan berubah menjadi final. Dia tetap final. Sedangkan jika sudah di atas 4,8, dia akan menjadi tidak final. Bisa diperhitungkan. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan final dan tidak final itu? Nah, awal terbitnya PP 20 ini banyak orang yang salah mengira, apalagi yang kata Pak Akop tadi katakan bahwa untuk CV PT wah nggak bisa pakai 0,5% lagi dong, berarti langsung pakai 11%. Nah, tetapi harus perlu diingat 0,5 itu dihitung dari omset bruto. Omset itu ya jual handphone 2 juta ya dihitung 2 juta itu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang tidak final itu adalah jual handphone 2 juta ini dulu belinya berapa? Kulaannya dalam tanda kulaannya 1,8. Jadi keuntungan cuma 200. Dihitunglah dari 200 itu. Nah, pada saat awal PT atau CV itu berdiri, kebanyakan langsung untung apa enggak sih Mas biasanya? Biasanya untung enggak Mbak kira-kira sih? Biasanya kan masih nol ya. Nah, kerugiannya menggunakan 0,5% itu, untung tidak untung Anda dianggap harus bayar pajak.
1: Yang kalau final begitu.
2: Final itu seperti itu. Jadi omsetnya besar nih, tapi keuntungan belum ada karena masih baru, perusahaan masih baru, banyak biaya macam-macam. Nah, dengan menggunakan tarif normal umum yang pasal 31E itu, yang diperhitungkan itu ada keuntungannya. Tahun pertama, kedua itu masih belum untung, ya tidak ada pajak yang harus dibayar. Gitu. Saya rasa ini justru lebih adil bagi pelaku usaha seperti itu. Nah, nah, cuma kadang-kadang masyarakat kurang menangkap esensinya gitu. Jadi pada kesempatan ini kita sampaikan juga. Nah, inilah sama juga ini PP pasal 22 ini sebagai kredit pajak. Kredit pajak itu mengurangi. Jadi misalnya setelah dihitung-hitung, wah pajak yang harus saya bayar nih kalau menurut aturan pasal 17 atau 31E itu harusnya nih saya bayarnya 5 juta lah misalnya gitu ya. Tapi ternyata sudah banyak ini
1: dipotong,
2: sudah dipotong itu oleh Shopee dan kawan-kawan tadi kan. Sudah dipotong 4 juta. Nah, ternyata dia tinggal bayar 1 jutanya itu. Dia sebagai kredit pajak itulah.
1: Seperti itu.
2: Tujuannya
1: filosofinya seperti itu.
2: Filosofinya seperti itu.
0: Nah, kalau pihak swasta kan punya e-commerce tuh ya tadi Pak, Shopee, TikTok, Blibli, Lazada gitu ya. Kalau pemerintah daerah kan biasa juga punya e-katalog tuh Pak, yang biasa juga banyak para pelaku UMKM dan lain sebagainya. Itu gimana untuk perpajakannya Pak Ako, Pak Mahendra?
2: Iya, setahu saya itu mereka sudah melaksanakan itu sih. Jadi sudah setiap transaksinya itu sudah
1: langsung
2: dipotong PPh, PPN segala macam itu sudah
1: Masuk.
2: Nah, ini untuk yang sekarang ini memang khusus yang penunjukan sebagai pihak lain sebagai pemotong diantaranya empat
0: e-commerce tadi
1: e-commerce. Karena swasta. Memang mereka betul-betul swasta kan. Pemerintah kan, pemerintah daerah nggak mau berisiko, sehingga setiap transaksi dengan pemerintah daerah itu langsung di potong dan dilaporkan. Nah, seperti itu.
0: Baik,
1: itu,
0: siap. Pak Mahendra, Pak Akub, saya izin baca beberapa komentar lewat WA dan mohon tanggapan atas apa yang disampaikan oleh pendengar kita ya. Ada Mas Andi di Lowawaru, Kota Malang. Mungkin dari tadi sudah bergabung ini. Selamat pagi RRI, saya jualan aksesori di marketplace. Kalau omset saya belum 500 juta setahun, apakah otomatis tidak dipotong pajak atau tetap harus mengajukan surat pernyataan dulu? Monggo, Pak Mahendra, Pak Akub, kembali ditegaskan ini untuk Pak Andi di Lowawaru.
2: Ya, Pak Andi di Lowawaru. Jadi seperti yang telah kami sampaikan juga tadi bahwa untuk pertama defaultnya adalah dipungut, gitu ya. Tetapi itu tadi jika memang belum di atas 500, silakan buat pernyataan, sampaikan ke e-commerce tersebut supaya e-commerce tersebut tidak memotong, gitu ya. Kalau tidak memberikan pernyataan, e-commerce akan mengikuti defaultnya, dia memotong. Seperti itu jawabannya.
0: Ya, baik. Misalnya e-commerce yang digunakan 3, ya masing-masing dikirimkan surat ke masing-masing
2: e-commerce
0: tersebut ya.
1: Terpisah.
0: Ya, mereka terpisah, kemenangan terpisah. Ya, betul. Ini mungkin relate pertanyaan dari Pak Dimas di kawasan Dau, Kabupaten Malang ini, Pak Ako, Pak Mahendra. Kalau satu orang punya toko di beberapa marketplace sekaligus, gimana cara menghitung offsetnya? Apakah semua platform ini saling terhubung? Nah, monggo Pak Mahendra, Pak Ako.
1: Jelas tidak terhubung. Mereka masing-masing, dan itu tadi seperti tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Mahen, masing-masing itu sesuai kita pertama membuat surat pernyataan ke masing-masing. Nah, itu masing-masing platform e-commerce itu akan menghitung sendiri. Nah, kalau mungkin di Shopee masih 100, di Lazada 200. Nah, tetap mereka akan sesuai dengan apa yang terjadi di masing-masing platform itu. Mereka tidak saling terhubung, jadi enggak tahu. Nah, itu tadi saya juga sampaikan Pak Mahen, kalau sudah dari keempat platform gabungan ini ternyata sudah lebih dari 500 juta, segeralah lapor. Ya, biar tadi tidak mendonburi, biar transaksi berikutnya meskipun katakanlah di Lazada masih 50 juta dengan memberitahu, oh saya sudah omset saya lebih, ya omset berikutnya sudah langsung dipotong oleh Lazada meskipun masih 50 juta di Lazada, tapi siapa tahu di Shopee udah 600 kan begitu.
0: Baik, jadi 500 gitu, itu sekali lagi in total ya. Kemudian ada Bu Yuni di Batu ini, Pak Ako, Pak Mahendra. Saya ingin tahu apakah pemotongan ini nantinya masih harus lapor lagi ke SPT tahunan atau sudah dianggap selesai?
2: Jadi gini tadi, SPT tahunan itu adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan semua penghasilannya dalam satu tahun. Nah, di antara penghasilan itu ada dari Shopee, dari marketplace, ada dari pekerjaan di kantor mungkin, kan ada punya side hustle segala macam kan ya. Nah, itulah dikompilasi dalam SPT tersebut. Dilaporkan itu tetap harus dilaporkan, tetapi tidak perlu dirinci karena rincian tersebut secara otomatis dengan sistem kotak yang sekarang sudah baik ini, itu semua terakumulasi, terkompilasi dalam SPT-nya wajib pajak. Nah, nanti silakan dilihat nih, jika memang seluruhnya adalah jualannya adalah di marketplace, misalnya 4-4-nya dia jualan dan 4-4-nya di total itu masih di bawah 500 secara total, itu dia hanya melaporkan saja karena pasti final. Nah, berbeda jika sudah di atas 4,8. Nah, itu kan dia sudah tidak final lagi. Nah, itu memang harus dihitung secara lebih dihitung secara total, pajak yang harus dibayar berapa, dihitung pembukuannya. Nah, untuk omset di atas 4,8 sih memang saran kami ya, gunakan pembukuan kan ya. Karena itu sudah kelasnya sudah
1: beda.
2: Kalau yang UMKM yang cuma jual dari dari rumah, dari kontrakan gitu, itu mungkin masih nggak perlu, itu cukup lah. Kenapa ada batas 4,8 itu karena memang sudah kelasnya beda. Gitu sih. Jadi memang jawabannya iya, tetap harus dilaporkan. Seperti itu.
0: Baik, siap. Pak Bagus di Pakisaji, Kabupaten Malang, Pak Ako, Pak Mahendra, isi pesannya kalau ada pembeli yang membatalkan pesenannya dan uangnya dikembalikan, gimana dengan pajak yang sudah terpotong? Nah, menarik ini pertanyaan Pak. Monggo.
2: Jadi kalau jika sudah di sudah dipotong, nanti akan diperhitungkan sama Shopee-nya itu kan nanti akan di dihitung ulang berapa yang sudah dipungut, dipotong, berapa yang dibatalkan. Jadi itu karena sistem ya. Jadi sistem itu sudah berjalan atau semua serba otomatis, maka nanti akan yang akan disampaikan melalui korteks itu pun juga sudah tersistem gitu. Jadi net sudah dipotong dengan yang batal-batal itu.
0: Oke. Baik, pasti ada penyesuaian yang terkait hal tersebut ya,
1: dan seandainya ada wajib pajak yang merasa katakanlah sudah bayar pajak kemudian ternyata batal, itu tidak akan hilang. Intinya di situ. Kita pajak juga tidak dolim karena bukan haknya, bukan kewajibannya dia, ya akan dikembalikan. Tapi prosedurnya berbagai macam. Kalau mungkin lewat e-commerce nanti ya dengan e-commerce itu ya. Kalau dengan yang lain ya lain. Seperti tadi melewati 4,8 itu kan dihitung ulang. Itu apakah dia lebih bayar atau kurang bayar itu akan dihitung. Kalau lebih bayar dikembalikan ya. Dan itu itu hal yang biasa di kami, dikembalikan ada prosedurnya juga gitu. Baik. Nah itu makanya tadi banyak Pak Mahen mungkin tidak hanya dari setelah 4,8, dari sekarang pun mulai latihan membuat pembukuan seperti itu. Ketika melewati 4,8 jadi nggak kaget. Saya harus teratap karena nanti ketika di atas 4,8 itu nanti harus buat neraca, laba rugi kan seperti meskipun sederhana. Sudah terbiasa.
2: Ya, baik, apalagi untuk yang badan ya Mas ya. Badan itu memang wajib walaupun tidak ada hubungan dengan perpajakan. Setahu saya untuk badan PT CB itu dia wajib membuat pembukuan. Seperti itu. Jadi memang harus.
0: Siap. Pak Mahen, Pak Akop, terkait dengan kita lebih kenal dekat dengan pajak e-commerce dan juga PP nomor 20 tahun 2026 sebagai closing statement ini, apa yang mau dipesankan kepada para pendengar, utamanya pelaku seller ini, seller online di masing-masing e-commerce ini menyikapi adanya kebijakan tersebut. Mau Pak Mahen, Pak Akop.
1: Ya mungkin dari saya dulu Pak Mahen ya. Dari PP 20 ya. Itu kalau dari kami closing statement-nya mulailah dari sekarang untuk melakukan catatan pembukuan yang baik dan tertib ya, mumpung belum masuk ke ranah 4,8 ya. Kalau sudah masuk kan enak nantinya. Jadi kita belajar beradministrasi berbisnis yang rapi dan tertib itu, sehingga ketika nanti berhadapan dengan urusan perpajakan, ketika sudah batas apapun kita tidak gagap. Nanti kita tidak merasa kelabakan seperti itu kalau dari sini, karena nanti batasan-batasan itu di e-commerce ada di PP20 ada batasan hanya untuk WP orang pribadi sama PT perorangan saja yang boleh menggunakan tarif 0,5%. Yang orang pribadi sama PT perorangan itu dari sekarang juga harus siap-siap aja. Buatlah pembukuan yang rapi, toh itu tuh nggak ada jeleknya juga, kita akan tahu fluktuasi jualan kita kan ketahuan. Oh saya benar-benar untung badi atau enggak kan, itu baru ketahuan kalau ada pembukuan daripada omset pencatatan kan itu.
0: Baik. Itu. Pak Mahen ada yang mau ditambahkan? Monggo ya, Bapak.
2: Ke bahwa penerapan dari PP 20 dan PMK 37 ini adalah untuk keadilan. Jadi selama ini yang rajin untuk melaporkan membayar pajak itu kebanyakan yang masih toko-toko offline. Nah, toko online ini di mana sudah ada perputaran yang besar, tetapi kadang dulu belum terjangkau. Sehingga dengan adanya aturan baru ini memberikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha atau yang dibilang tadi ya level playing field yang sama gitu. Jadi dan yang kedua kami juga mengingatkan bahwa semua pelayanan perpajakan di KPP itu tidak dipungut biaya. Itu saja.
1: Siap. Dan juga mohon dihindari hoax-hoax. Nah itu. Karena selama ini banyak penipuan mengatasnamakan pajak. Kalau ada seperti itu mohon langsung konfirmasi datang ke kantor pajak di mana saja yang terdekat.
0: Baik.
1: Ya daripada mumpung belum jebol rekening.
0: Siap. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Ako, Pak Mahendra sudah bersama kami di program Prioritas Nasional Indonesia Cerdas. Kita sudah lebih kenal begitu mendengar dengan pajak e-commerce dan juga PP nomor 20 tahun 2026 bersama beliau fungsional penyuluh pajak ahli muda KPP Pratama Malang Utara Pak Ako Ahmadi dan fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Malang Utara Bapak R. Mahendra Lesmana. Lain waktu kita sama kembali ya Pak Ako, Pak Mahendra,
1: sehat-sehat.
0: Terima kasih sudah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

Jalan di puncak Bendungan Lahor merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Bendungan Lahor memiliki peran penting dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, serta memiliki potensi bahaya. Oleh karena itu, pendengar, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan perlu dijaga bersama. Jadi ingat, mulai 1 Agustus 2026, akses puncak Bendungan Lahor ditutup untuk kendaraan roda 4 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia, untuk mengikuti dinamika olahraga.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, samaan Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. That's here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and edges in it. A chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, ya, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berita utama yang tadi kami sajikan diantaranya seperti Emiliano Martinez yang mempertimbangkan pensiun dari Timnas Argentina dan RRI yang resmi menutup siaran Piala Dunia 2026 dengan komitmen menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif. Kali ini Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, di musim kemarau kali ini, Anda yang berada di wilayah Kabupaten Malang harus waspada dengan resiko kebakaran hutan dan juga lahan ya. Karena saya kutip dari radarmalang.jawapos.com, resiko kebakaran lahan di Kabupaten Malang mulai meningkat seiring masuknya musim kemarau, pendengar. Dalam beberapa hari terakhir, hujan hampir tidak turun di sejumlah wilayah, sementara vegetasi kering mulai mendominasi lahan terbuka yang rentan terbakar. Peringatan tersebut disampaikan oleh Damkar Satpol PP Kabupaten Malang setelah terjadi kebakaran lahan di Dusun Binangun, Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji beberapa waktu yang lalu. Meski tidak menimbulkan korban maupun kerugian materi, pendengar, peristiwa itu menjadi sinyal awal meningkatnya ancaman kebakaran selama musim kemarau, pendengar. Jadi Komandan Peleton atau Danton Damkar Satpol PP Kabupaten Malang, Andi Minarko, mengatakan bahwa berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Kondisi cuaca yang semakin panas dan minimnya hujan membuat rumput, semak maupun lahan kosong ini menjadi mudah terbakar, pendengar. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah kejadian kebakaran lahan dalam beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu, menurutnya, ancaman kebakaran tidak hanya berasal dari faktor alam, sebagian besar dari kasus ini justru dipicu oleh aktivitas manusia yang kurang hati-hati saat melakukan pembakaran di area terbuka. Kebakaran di Pakisaji beberapa waktu yang lalu, pendengar, itu terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Api membakar lahan kering yang berada di samping pabrik PT Rukun Jaya. Hasil penanganan di lapangan menunjukkan api itu diduga berasal dari aktivitas pembakaran yang tidak diawasi hingga merembet ke vegetasi kering di sekitarnya. Nah, karyawan perusahaan itu sempat berupaya memadamkan api secara mandiri, namun kobaran api terus meluas hingga petugas damkar harus diterjunkan ke lokasi. Jadi sekali lagi, pendengar, mudah-mudahan kejadian ini, utamanya Anda di wilayah Kabupaten Malang begitu ya, menjadi peringatan, menjadi warning, menjadi kehati-hatian di sepanjang musim kemarau, tidak menyalakan api yang tidak diawasi begitu, pendengar, atau kemudian membuang putung rokok di tempat sembarangan lokasi, utamanya di lahan kering, itu juga berpotensi menimbulkan kebakaran. Jadi hati-hati ya, kita minimalisir, kita antisipasi potensi bencana kebakaran di wilayah kita sepanjang musim kemarau ini. Dan pendengar, sudah menunjukkan 11.40 menit waktu Indonesia Barat ya, ini saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Semoga salat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Sesaat lagi azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Syiah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Ngomongin soal musim kemarau pendengar, tadi di wilayah Kabupaten Malang, Satpol PP dan juga Damkar Kabupaten Malang mengingatkan masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan lalu dibakar begitu ya. Karena itu potensinya bisa menimbulkan kebakaran lahan begitu pendengar. Nah, salah satu yang patut kita antisipasi pula adalah kekeringan begitu ya. Karena musim kemarau yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Jawa Timur, hingga pertengahan Juli 2026 sudah terlihat sebanyak 14 kabupaten dan telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Dari jumlah tersebut pendengar, 3 daerah misalnya Lumajang, Mojokerto, Situbondo itu telah meningkatkan status menjadi tanggap darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur atau BPBD Jatim telah menyalurkan lebih dari 1 juta liter air bersih kepada masyarakat melalui 207 rit mobil tangki. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur Satrio Nurseno mengatakan bahwa distribusi air bersih pendengar terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan. Selain itu, bantuan air bersih telah menjangkau 42 kecamatan, 56 desa dan 73 dusun yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih selama musim kemarau dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai lembaga sosial. Daerah yang telah menetapkan status kedaruratan kekeringan itu ada di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Sampang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Situbondo. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur menyiapkan anggaran sebesar Rp612 juta untuk mendukung distribusi air bersih dengan estimasi hingga 867 rit mobil tangki.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar program layanan La Ikisip permudah digitalisasi arsip kelurahan warga, maksud kami arsip keluarga warga Kota Batu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rizky Darmawan. Rizky?
2: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi di bidang kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu kini mulai menguji coba layanan arsip keliling bertajuk La Ikisip yang bertujuan membantu warga mendigitalisasi berbagai dokumen penting keluarga. Program ini menjadi langkah baru dalam mempermudah masyarakat menyimpan arsip keluarga dalam bentuk digital, sehingga lebih aman dan mudah diakses apabila dokumen asli hilang atau mengalami kerusakan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, program ini masih dalam tahap uji coba, dan untuk pelaksanaan perdana, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Desa Sidomulyo Kota Batu sebagai lokasi layanan. Melalui program ini, warga Kota Batu cukup membawa dokumen penting keluarga seperti akta kelahiran, surat nikah, ijazah, maupun dokumen penting lainnya ke lokasi pelayanan yang telah disiapkan seperti balai desa. Selanjutnya, petugas di lapangan akan melakukan proses alih media menjadi arsip digital. Menurut Abdul Rais, seluruh hasil digitalisasi akan disimpan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. Keberadaan arsip digital ini nantinya dapat menjadi cadangan apabila suatu saat dokumen fisik hilang, rusak, atau

0: diperlukan kembali untuk proses administrasi maupun penerbitan ulang. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, layanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga arsip keluarga sebagai dokumen yang memiliki nilai hukum dan administrasi. Warga Kota Batu pun tidak perlu khawatir terkait keamanan data. Disperpusip Kota Batu memastikan seluruh arsip digital yang disimpan dijaga kerahasiaannya dan dikelola sesuai dengan ketentuan serta fungsi lembaga kearsipan pemerintah. Kedepan, apabila uji coba ini berjalan dengan baik, layanan program Laikisip direncanakan akan diperluas ke desa dan kelurahan lainnya di Kota Batu, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan digitalisasi arsip keluarga secara mudah, cepat, dan juga aman. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Dari Kota Batu, pendengar, kita beralih ke Kota Malang, di mana siswa MAN 2 Kota Malang menyumbangkan medali perak untuk Internasional Olimpiade Biologi bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Hanum Oktavia. Hanum?
2: Ya, selanjutnya prestasi pelajar Indonesia di ajang Sains Nasional kembali bertambah, di mana siswa MAN 2 Kota Malang, Talita Alia Nabila, mempersembahkan medali perak pada kompetisi biologi tingkat internasional setelah menjadi salah satu dari 4 pelajar terbaik yang mewakili Indonesia. Keberhasilan tersebut diraih melalui proses seleksi yang panjang, mulai dari tingkat Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Olimpiade Sains Nasional, hingga pemusatan latihan nasional sebelum akhirnya terpilih sebagai delegasi dari Indonesia. Kepala Matua Kota Malang, Samsudin, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa pelajar madrasah mampu bersaing di tingkat dunia melalui kemampuan akademik dan riset. Menurutnya, prestasi Talita ini merupakan hasil kerja keras yang didukung oleh pembinaan guru, pendampingan tim Olimpiade, serta dukungan keluarga selama proses persiapan menuju kompetisi internasional. Tidak hanya mencatatkan prestasi internasional, namun Talita juga telah diterima sebagai mahasiswa Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung ITB. Pihak madrasah berharap capaian tersebut bisa menjadi awal perjalanan akademik yang lebih gemilang ke depannya. Selain Talita, Ahmad Kautsal Ar-Ramadhani juga meraih medali perunggu di ajang International Chemistry Olympiad tahun 2026 yang digelar di Uzbekistan yang diselenggarakan oleh International Chemistry Olympiad pada 19 Juli lalu. Prestasi Talita dan juga Kautsar ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk berani berkompetisi di tingkat global. Demikian laporan Hanum Oktavia.
1: Hanum Oktavia, pendengar, melaporkan siswa MAN 2 Kota Malang menyumbangkan medali perak dalam International Olimpiade Biologi untuk Indonesia. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat.
3: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
1: Kami informasikan pula informasi penting dari Perum Jasa Tirta 1, pendengar, bahwa mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih diperkenankan melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, jalan di puncak bendungan Lahor merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Bendungan Lahor memiliki peran penting dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, serta memiliki potensi bahaya. Oleh karena itu, pendengar, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan perlu dijaga bersama. Oleh karena itu, bisa diingat, mulai 1 Agustus 2026, akses puncak Bendungan Lahor ditutup untuk kendaraan roda 4 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Informasi dari Perum Jasa Tirta 1 tadi mendengar sekaligus menjadi akhir dalam jumpa kita. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, karena sesaat lagi, Diah Laras akan menemani Anda dalam Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan. Pastikan Anda tetap memantau Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Informasi seputar budaya, tradisi dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Malang. Selamat menikmati waktu beristirahat siang Anda. Saya Diah Laras yang akan temani Anda hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hingga menjelang pukul 13, kita ada dalam segmen Pesona Malangan ya, untuk menemani makan siang Anda. Nanti kita akan mengenal satu legenda yang cukup populer ya, dari Blitar. Namanya adalah legenda Gong Kiai Pradah. Nah, seperti apakah legenda Gong Kiai Pradah ini dari Blitar ya? Tetap bersama kami pendengar, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar. Kita masih ada di segmen Pesona Malangan. Saya akan temani Anda hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, ini tadi kita sempat spill sedikit ya, bicara tentang apa sih untuk hari ini Pesona Malangan. Kita mau ke Blitar nih untuk tahu bahwa ada sebuah legenda Gong Kiai Pradah begitu ya, atau upacara adat siraman Gong Kiai Pradah. Jadi kalau di Blitar itu ada tradisi turun-temurun yang sudah sangat dikenal ya, dan juga jadi daya tarik wisata. Namanya tradisi ini biasanya di oleh masyarakat di Blitar Selatan, tepatnya di Kecamatan Suto Jayan dan sekitarnya. Jadi mungkin Anda sudah cukup populer, namanya adalah tradisi siraman Gong Kiai Pradah atau jamasan Gong Kiai Pradah, atau istilah lainnya lagi adalah siraman Mbah Pradah. Nah, jadi siraman Gong Kiai Pradah ini adalah serangkaian ritual ya untuk memandikan benda pusaka, yaitu berupa gong atau bende yang bernama Kiai Pradah, pendengar. Nah, biasanya acara ini rutin diselenggarakan 2 kali dalam setahun, yaitu di setiap tanggal 1 Syawal dan Robiul Awal, tepatnya dengan Maulid Nabi begitu ya. Nah, jadi kegiatan inti dari siraman Gong Kiai Pradah ini memang fokusnya diadakan di alun-alun Lodoyo, pendengar, di Pendopo, Kecamatan Suto Jayan. Nah, biasanya di sekeliling alun-alun itu diselenggarakan pasar rakyat untuk meramaikan acara. Biasanya dimulainya ada penyambutan Bupati Blitar begitu ya. Kemudian ada iring-iringan juga seperti cucuk laku, paceti dan juga prajurit. Nah, kemudian setelah sampai di Pendopo, Kecamatan Suto Jayan, kemudian rombongan ini akan disambut dengan gending Jawa. Nah, kemudian untuk siraman Gong Kiai Pradah sendiri, itu prosesinya dilanjutkan dengan kirap pusaka Gong Kiai Pradah, itu dari sanggar menuju padusan pusaka atau tempat memandikan pusaka. Nah, sebelum pemandian pusaka, biasanya akan dilakukan pembacaan naskah sejarah pusaka Gong Kiai Pradah begitu ya. Kemudian ada doa-doanya juga. Nah, prosesi inti dari siraman Gong Kiai Pradah itu adalah siraman begitu ya. Jadi ada siraman ini dilakukan dengan air kembang setaman, kemudian sisa air siraman ini yang memancar diperebutkan ya oleh masyarakat yang menyaksikan. Nah, setelah dimandikan, kemudian gong akan dipukul sebanyak 7 kali untuk diperdengarkan suaranya. Nah, pusaka Gong Kiai Pradah ini memang setelah melakukan siraman begitu ya, akan dikirap kembali ke sanggar untuk kemudian disimpan. Nah, bersama dengan itu juga biasanya dilaksanakan selamatan di pendopo, pendengar. Setelah prosesi di sanggarnya ini selesai, kemudian dilakukan pembacaan ujub dan doa secara agama Islam. Nah, kegiatan ini kemudian diakhiri dengan penyerahan selendang bekso langen tayub kepada salah seorang penari oleh Bupati Blitar. Cukup menarik begitu ya, karena untuk rangkaian upacara adat siraman ini tidak hanya fokus pada prosesi inti saja, tapi juga banyak acara-acara penyerta mulai dari H-1 sampai malam setelah prosesi siraman selesai begitu. Karena di malam harinya itu biasanya diselenggarakan pagelaran wayang kulit, pendengar, untuk melengkapi acara ini. Nah, oleh karena itu juga tadi saya mau spill lagi nih, kira-kira sebenarnya kenapa sih ada prosesi siraman Gong Kiai Pradah. Karena kabarnya ini juga sangat erat kaitannya dengan legenda yang cukup kuat ya, yang ada di Lodoyo. Nanti kita akan bahas lebih dalam legendanya seperti apa. Tetap bersama kami, pendengar, hanya di Pro 1 RRI Malang.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu. Sayang, yuk masuk hari ini.

Ya pendengar, masih dalam Pesona Malangan, masih juga kita membahas tentang satu prosesi ya, yaitu siraman gong Kiai Pradah. Kalau tadi kita sudah paham bagaimanakah prosesi yang dilakukan begitu ya untuk siraman gong Kiai Pradah ini. Nah berikutnya, kenapa sih gong ini kok dilakukan siraman gitu ya, gong Kiai Pradah ini? Kabarnya ini ada kaitannya dengan legenda yang mengakar kuat di Lodoyo, pendengar. Jadi ada dua versi sebenarnya. Yang pertama adalah versi dari buku cerita rakyat dari Blitar, di mana ada kisah dari Sunan Pakubuwono I selaku penguasa Kerajaan Mataram yang punya menantu bergelar Pangeran Prabu. Nah, Pangeran Prabu ini merencanakan makar ya, jadi diusir oleh Pakubuwono I dari keraton. Nah, dengan berbekal bende pusaka Kiai Bicak, Pangeran Prabu ini bersama dengan sang istri bernama Gusti Wandansari dan juga abdinya Ki Ahmad Tariman, kemudian dia melakukan perjalanan ke arah timur dan menuju ke selatan begitu. Nah, setibanya di pinggir hutan, mereka bertiga ini kemudian istirahat di bawah pohon lo gitu ya. Tiba-tiba pohonnya ini miring. Ketika Pangeran Prabu bersandar, maka daerah tersebut diberi nama Lodoyong begitu ya, atau Lodoyo sekarang ini. Jadi ada pohon lo yang tiba-tiba pohon itu jadi miring karena ada Pangeran Prabu bersandar. Kalau miring tuh istilah Jawanya kan doyong ya, jadinya namanya Lodoyong gitu. Nah sekarang ini berubah namanya menjadi Lodoyo. Nah rombongan ini kemudian melanjutkan perjalanan untuk memasuki hutan dan berakhir menginap di rumah Nyai Patrasuta, pendengar. Nah semenjak kerasan ya tinggal di daerah Lodoyong ini, Pangeran Prabu kemudian keliling di sekitar hutan bersama Ki Ahmad Tariman, abdinya begitu. Nah, dalam perjalanan mengelilingi hutan, Pangeran Prabu ini kemudian tersesat dan terpisah dari abdinya. Nah, karena kebingungan, kemudian Pangeran Prabu ini menabuh bende Kiai Bicak, bende tadi istilah lain dari gong gitu ya. Nah suara bende ini justru mengundang kehadiran sekelompok harimau. Nah tanpa diduga sekelompok binatang buas ini kemudian mengantarkan Pangeran Prabu kembali ke rumah Nyai Patrasuta. Nah semenjak kejadian ini bende Kiai Bicak dijuluki sebagai bende Kiai Macan, pendengar. Nah di kemudian hari bende Kiai Macan ini diserahkan kepada Nyai Patrasuta. Nah tidak lupa Pangeran Prabu ini berpesan supaya bende ini dirawat, dicuci menggunakan bunga setaman, pendengar. Nah Pangeran Prabu dan rombongan kemudian berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Nah di suatu hari ada warga Lodoyong ini kemudian digegerkan dengan hilangnya bende Kiai Macan. Nah banyak upaya sudah dilakukan untuk pencarian tapi tidak membuahkan hasil. Nah kemudian datanglah tokoh Kiai Pradah dan kemudian beliau ini membantu untuk mencari pusaka tersebut dengan menancapkan tombaknya ke dalam tanah. Nah usaha inilah yang kemudian berhasil menemukan bende Kiai Macan. Nah untuk menghargai jasa Kiai Prada, maka bende Kiai Macan ini berubah nama menjadi bende Kiai Prada. Nah itu dia kenapa kemudian ada erat kaitannya begitu ya dengan wilayah Lodoyo di Blitar dengan prosesi siraman gong Kiai Pradah. Nah, tapi ada versi lain ya, kalau dari legenda yang ada, kalau tadi dari buku cerita rakyat dari Blitar, nah ada versi lain ini dari pelacakan Bupati Blitar dan juga asisten Kediri di tahun 1927. Seperti apa kisahnya? Tetap bersama kami pendengar, hanya di Pro 1 RRI Malang.

0: Ya pendengar, ada versi lain ya kalau bicara tentang prosesi siraman Gong Kiai Prada. Jadi ini dari informasi yang dilakukan ya, dilacak oleh Bupati Blitar dan Asisten Kediri pada waktu itu di tahun 1927 pendengar. Jadi di waktu itu ada prajurit Demak ya yang menggempur Majapahit Sunan Kudus mengikuti dari belakang sambil membawa bendi kayak Kiai Macan begitu. Nah, ketika Kiai Macan dipukul, suaranya ini menyerupai harimau yang sedang mengaum ya, dan itu memantul ke segala penjuru pendengar. Nah, mendengar suara itu, kemudian prajurit Majapahit mengira prajurit Demak ini mengerahkan harimau siluman. Banyak di antara prajurit Majapahit yang ketakutan, kemudian meninggalkan pos penjagaan. Nah, hal inilah yang memudahkan prajurit Demak menduduki Majapahit pendengar. Nah, bendi Kiai Macan ini jadi pusaka keraton walaupun penguasanya berganti gitu ya, dari Demak, Pajang hingga Mataram. Nah, kemudian di masa Mataram, Sunan Pakubuwono I ini punya seorang putra dari Garwo Ampean bernama Pangeran Prabu. Jadi sewaktu Garwo Padmi ini belum memiliki keturunan gitu ya, Pangeran Prabu ini dijanjikan akan diangkat menjadi raja sebagai pengganti dirinya. Tapi ternyata Garwo Padmi melahirkan seorang putra laki-laki. Nah, supaya tidak menimbulkan perang saudara, Pangeran Prabu ini kemudian diminta untuk pergi ke hutan Lodoyo untuk mendirikan kerajaan. Nah, saat itu hutan Lodoyo ini terkenal wingit ya, atau istilahnya menyeramkan gitu. Nah, kemudian Pangeran Prabu diberi Gong Kiai Macan sebagai tumbal pendengar. Nah, jalan cerita selanjutnya kurang lebih sama seperti bagaimanakah kisah ya, yang kemudian bendi ini kemudian diserahkan kepada Nyai Patrasuta begitu ya. Jadi kurang lebih memang untuk kisahnya ini sama. Setelah Nyi Patrasuta ini meninggal dunia, bendi Kiai Prada kemudian disimpan oleh Ki Rediboyo, kemudian diturunkan ke Kiai Rediguno, dan diturunkan lagi ke Ki Imam Setio yang ada di Dukuh Kepek Ngeni pendengar. Nah, ketika disimpan oleh Ki Imam Setio ini, terjadi kejadian yang agak ganjil, di mana setiap ada anak lahir pasti ada orang yang meninggal dunia. Nah, untuk menghentikan kejadian ganjil inilah kemudian dilaksanakan upacara siraman Kiai Prada pendengar. Jadi yang dimaksudkan ini adalah sebagai sarana untuk memohon berkah kepada kekuatan roh leluhur begitu ya, yang ada di dalam Kiai Prada. Nah, untuk dua versi ya, legenda bagaimanakah kemudian ada prosesi siraman Gong Kiai Prada. Namun hingga saat ini juga untuk prosesi ini masih terus dilakukan ya, untuk melestarikan budaya yang ada di Blitar pendengar. Mungkin untuk Anda juga ya, sebagai warga Blitar yang saat ini sedang mendengarkan, mungkin juga tidak asing ya dengan siraman Gong Kiai Prada ini, atau mungkin baru mendengar begitu. Mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk Anda untuk siang hari ini sambil menemani aktivitas Anda. Jangan kemana-mana, karena setelah Pesona Malangan juga kami akan hadirkan Warta Berita Siang bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Tetap bersama kami. Karena informasi
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Rabu 22 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras.

0: Pemerintah Kota Malang memastikan rencana uji coba fungsional jalan tembus Griya Santa tetap dilakukan pekan ini. Penutupan portal akses perumahan Griya Santa dari Jalan Soekarno-Hatta disebut tidak menghambat rencana tersebut. Kabag Hukum Setda Kota Malang Suparno mengatakan, ruas jalan yang aksesnya ditutup tersebut telah berstatus sebagai aset Pemkot Malang dan merupakan jalan umum. Pemkot akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP terkait penutupan akses tersebut. Suparno menegaskan persoalan portal akses perumahan berbeda dengan rencana uji coba jalan tembus Griya Santa. Pemkot tetap menargetkan uji coba dilakukan pekan ini sembari menunggu penyelesaian sejumlah kelengkapan jalan termasuk penyempurnaan marka dan penambahan penerangan jalan umum atau PJU.
1: Kalau ditutup karena jalan itu statusnya kan sudah aset pemerintah, jalan umum diharapkan tetap berlaku. Jika kita menunggu kelengkapan jalan, kita akan selalu mengedepankan koordinasi, bicara baik-baik, nggak langsung gusak-gusu gitu ya.
0: Pemkot juga mengedepankan komunikasi dengan warga dan pengurus lingkungan terkait pembukaan portal. Sementara itu, proses hukum mengenai jalan tembus tetap berjalan setelah putusan banding pada 9 Juli lalu menguatkan putusan pengadilan negeri. Pemkot menyatakan siap mengikuti proses kasasi yang saat ini diajukan warga. Pendengar dan pemirsa, bergeser ke Kota Batu, sinergi Pemkot dan DPRD Kota Batu sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Kita ikuti laporan Rizky Darmawan berikut ini.
2: Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu di kantor DPRD Kota Batu. Rapat paripurna menjadi tahapan akhir dari rangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan antara DPRD dan pemerintah Kota Batu. Proses tersebut mencerminkan sinergi kedua lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Juru bicara pendapat DPRD Kota Batu Saifuddin menyampaikan, pembahasan Raperda telah melalui sejumlah tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. Tahapan dimulai dari penyampaian Raperda, pandangan umum fraksi, jawaban wali kota, hingga pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
3: Dan pada hari ini, DPRD Kota Batu menyampaikan pendapat DPRD hasil pembahasan yang dilaporkan dalam rapat paripurna pada hari ini. Sisi pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1.617.996.879 rupiah. Realisasi sebesar 1.917.983.525 rupiah 25.48 sen.
2: Sementara itu, Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan apresiasi atas proses pembahasan yang telah berlangsung bersama DPRD Kota Batu. Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
4: Kota Batu, saya ucapkan terima kasih dan mengatakan setinggi-tingginya pada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya pada anggaran DPRD beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan kajian yang dari tahun ke tahun belum nampak progresnya.
2: Nur Rahman juga menegaskan pemerintah Kota Batu berkomitmen menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah juga akan terus dilakukan agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal. Melalui persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemkot Batu bersama DPRD Kota Batu menegaskan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

0: publik bagi masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, keterwakilan perempuan dalam politik dinilai tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota 30% semata. Namun hal yang lebih penting adalah memastikan perempuan memperoleh akses terhadap posisi-posisi strategis sehingga dapat berperan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Jember, sekaligus pendiri Sekolah Perempuan Jember, Wiwin Riza Kurnia. Menurut Wiwin, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat atau jumlah kursi yang diraih perempuan di parlemen, melainkan juga dari kualitas representasi serta distribusi kekuasaan yang adil. Ia menyebut penguatan peran perempuan membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak, mulai partai politik, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat. Dengan demikian, perempuan tidak hanya hadir sebagai peserta politik, tetapi juga memiliki ruang yang nyata dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Saat ini proses pemutakhiran dan verifikasi data partai politik masih berlangsung, sehingga implementasi keterwakilan perempuan masih menjadi bagian dari proses kaderisasi di internal partai.
2: Sebetulnya siap atau tidaknya perempuan itu bukan hanya kesiapan dari pihak perempuannya, tapi juga ada peran laki-laki yang mendorong kesetaraan. Jadi demokrasi menurut saya kan memang milik kita semuanya ya. Jadi harapannya tentang kesiapan perempuan, mereka mempersiapkan kapasitas, terus belajar, terus mau bertanggung jawab dan berpikir apa yang memang bisa mereka berikan kepada negara ini, bukan hanya apa yang bisa mereka dapatkan, tapi sejauh mana bidang yang kita punya, kelebihan yang kita punya, itu bisa mampu memajukan bangsa dan negara kita bahkan dari hal-hal yang kecil.
1: Menurutnya, partai politik memiliki peran penting dalam menyiapkan kader perempuan yang berkualitas melalui proses pembinaan yang berkelanjutan. Wiwin juga menilai kesiapan perempuan untuk terlibat dalam politik tidak hanya bergantung pada perempuan itu sendiri. Dukungan dari laki-laki dan lingkungan yang menjunjung kesetaraan juga menjadi faktor penting.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke kabar olahraga. Ribuan rider taklukkan lereng Gunung Kelut, meriahkan Bayangkara Adventure Trail Blitar 2026. Berikut informasi selengkapnya.
1: Ribuan pecinta motor trail dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan wisata Candi Penataran Kecamatan Ligo, Kabupaten Blitar untuk mengikuti Nine Bayangkara Adventure Trail 2026. Kegiatan yang digelar Polres Blitar Kota menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus ajang mempererat silaturahmi antara Polri, komunitas trail, dan masyarakat. Mengambil titik start dan finish di kawasan Candi Penataran, para peserta diajak menaklukkan jalur ekstrim di lereng Gunung Kelut. Lintasan yang disiapkan panitia menyuguhkan tantangan beragam mulai dari jalur hutan, aliran sungai, tanjakan terjal hingga turunan ekstrim yang memacu adrenalin para rider. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Sriwijaya Lalo secara langsung memberangkatkan ribuan peserta didampingi jajaran Forkopimda Kota dan Kabupaten Blitar serta pejabat utama Polres Blitar Kota. Kapolresta mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar ajang olahraga otomotif tetapi juga menjadi wadah memperkuat sinergi dan kedekatan antara Polri dengan masyarakat. Menurutnya, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain memacu adrenalin para peserta kegiatan, juga diharapkan mampu menjadi sarana promosi wisata Kabupaten Blitar. Kehadiran ribuan rider dari berbagai daerah dinilai dapat memperkenalkan keindahan alam dan destinasi wisata Blitar sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
2: Kita sudah menyelesaikan kegiatan trail adventure pada hari ini di Candi Penataran. Puji Tuhan, berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga kegiatan ini bisa kita lakukan lagi, kita laksanakan lagi di tahun depan. Karena kalau dilihat memang antusias dari para rider sini sungguh luar biasa. Tidak hanya kita datangkan dari wilayah Jawa Timur, tapi juga datang dari wilayah Sumatera sampai Papua.
1: Kemeriahan acara semakin terasa dengan pembagian door prize dan hiburan yang disiapkan panitia. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan sejalan dengan semangat Hari Bayangkara ke-80 untuk memperkuat kemitraan Polri bersama masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan melaporkan jelang Piala Presiden 2026, Marcos Santos genjot organisasi pertahanan dan intensitas latihan Arema FC.
3: Arema FC terus mematangkan persiapan jelang berlaga di ajang Piala Presiden 2026. Dalam sesi latihan terbaru, pelatih kepala Arema FC Marcos Santos memberikan perhatian khusus pada pemantapan organisasi pertahanan serta peningkatan intensitas permainan para penggawanya. Latihan intensif ini menjadi fondasi utama skuad Singoedan belum bertolak ke Bandung untuk melakoni laga penyisihan grup A Piala Presiden. Di grup tersebut, Arema FC dijadwalkan bersaing ketat melawan tuan rumah Persib Bandung serta dua tim undangan asal luar negeri. Marcos Santos mengungkapkan bahwa tim pelatih sangat puas dengan respons dan kerja keras yang ditunjukkan seluruh anggota tim di lapangan. Pelatih ingin memanfaatkan latihan ini untuk memberikan pemahaman taktik kepada para pemain baru, baik pemain asing maupun lokal yang baru bergabung. Menurut Marcos, peningkatan intensitas latihan ini sangat krusial untuk mempercepat proses adaptasi dan membangun chemistry organisasi permainan. Dedikasi serta semangat juang yang ditunjukkan para pemain selama latihan dinilai menjadi modal positif untuk membentuk tim yang lebih kokoh.
4: Hari ini sesi latihan tentang organisasi, katanya coach dia minta intensitas tinggi, dia gunakan sesi latihan ini buat kasih info para pemain yang baru datang ke Arema, tapi dia senang atas berjuang, atas prestasi dari semua pemain dan dedikasi dan semua pemain memberikan di latihan hari ini.
5: Soal Piala Presiden, apa yang dipersiapkan?
3: Marcos mengaku senang dengan perjuangan dan dedikasi semua pemain dalam latihan. Pemain baru, baik asing maupun lokal, memiliki kualitas yang bagus. Dan latihan ini dilakukan untuk memperbaiki kreativitas dan kombinasi permainan tim. Melalui porsi latihan ketat dan evaluasi taktik yang berkelanjutan, Arema FC optimistis mampu tampil solid dan siap menghadapi persaingan sengit di grup A Piala Presiden 2026 mendatang.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: enggak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Kok mau galau sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Enggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Mau enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Malang. Di segmen 100% Indonesia, seperti biasa saya mengajak Anda untuk gabung mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Barusan ada lagunya Nugi dengan pelukis malam untuk Anda menemani aktivitas siang hari ini ya. Di WhatsApp saya undang Anda untuk request sekaligus titip salam ya di 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan teks atau voice note atau juga boleh telepon di nomor WhatsApp yang sama ya untuk siang hari ini. Penelpon pertama yang sudah masuk ada Pak Suranto siang hari ini. Kita terima telepon terlebih dahulu. Selamat siang Pak Suranto.
1: Selamat siang Kak Diah Lara, sambil baring-baring sambil telepon ini, di sebelahku ada radio ini.
0: Siap, lagi santai-santai ya Pak Suranto.
1: Iya, betul.
0: Kabar baik sebelum, ya?
1: Kabar baik Kak Diah Lara, walaupun tiap hari sekarang dingin kalau sore-sore itu ya.
0: Betul, pagi ya. Kadang soal terik tapi anginnya tetap dingin gitu ya.
1: Betul, sekali. Wah, betul-betul harus menjaga kesehatan kita, kita semua ini ya.
0: Betul,
1: setuju. Di tempat kita masing-masing, apalagi buat petugas RR yang siaran pagi ya.
0: Kerasa banget ini kalau pas lagi berangkat gitu
1: kalau
0: ya.
1: Jam 5, kalau saya boleh berhitung, mohon izin, kalau jam 5 udah on air, jam 5 pagi berarti jam 4 udah harus bangun. Jam 3 udah bangun mungkin.
0: Jam 3, ya. Betul. Jam 3 tuh udah ada bangun, udah siap-siap gitu.
1: Iya, kalau yang masih gadis seperti lo Jafar enggak apa-apa, kalau udah punya anak udah punya bocil harus ini harus bagi waktu banget ya.
0: Betul.
1: Ya harus pengertiannya harus luar biasa yang udah punya bocil ya.
0: Betul.
1: Kalau yang masih gadis kayak kalau Raya Jafar siapa itu Ara yang masih nyantai-nyantai aja ya, kalau masih kalau seperti kakak kan udah punya bocil jadi harus ya harus bagi waktulah ya.
0: Betul sekali. Ya.
1: Luar biasa Reri.
0: Baik. Pak Suranto yang hari ini mau dengar lagu apa?
1: Lagu yang gampang ditemukan deh. Dari aku mau balik ke tahun 96 dari Best Jam, judulnya Bermimpi ada ya?
0: Best Jam Bermimpi ada. Salamnya buat
1: salam ya. Untuk semua pendengar RRI, selamat siang, selamat mengikuti acara ini dan aku berharap semoga tetap ada acara ini tetap ada sampai kapanpun ya, jangan dihapus ya, tetap ada sampai kapanpun, siapapun penyiarnya deh, pokoknya tetap ada acara ini ya.
0: Siap.
1: Dan iya dong, dan untuk Kak Dilan selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Siap.
1: Demikian, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Suranto, terima kasih. Best Jam yang di request Bermimpi, ini lagu di tahun 96 diambil dari album dengan judul yang sama, Bermimpi juga. Ditunggu lagunya Pak Suranto. Saya juga mau sapa dulu yang ada di WhatsApp 081-555-600-915. Ada Mbak Nungki di Pasuruan, apa kabar? Geisha katanya siang hari ini pengen dengerin yang Selalu Salah. Boleh, untuk semua pendengar Pro 1 selamat siang, dan juga untuk penyiarnya Kak Diah Lara selamat bertugas, semangat. Terima kasih untuk Mbak Nungki di Pasuruan ya. Kemudian ada juga tidak disebutkan namanya, ada ending mobile 0412. Terima kasih pengen dengerin lagunya Bumerang yang Pelangi. Boleh. Nanti kita coba carikan, harusnya ada sih seingat saya ya. Coba dicek dulu deh. Ntar bilang okay, gitu kan. Ternyata pas gak bisa putar untuk siang hari ini. Oh bisa. Okay. Ditunggu ya untuk Bumerang yang Pelangi. Untuk Anda pendengar juga masih saya tunggu. Masih panjang perjalanan kita sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pak Suranto, saya putarkan lagunya dari Best Jam dengan Bermimpi untuk menemani istirahat siang Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar Pro 1 RRI Malang, ada informasi penting dari Perum Jasa Tirta 1, pendengar, di mana mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan juga diimbau untuk melewati jalur utama, pendengar. Nah, sementara itu untuk kendaraan roda 2 masih bisa melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak

0: BPBD Kabupaten Malang perkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana. Informasi selengkapnya bersama Syamsuddin. Syamsuddin, silakan.
1: Ya, baik. Dengar, BPBD Kabupaten Malang memperkuat kesiapsiagaan personil melalui rapat koordinasi evaluasi kinerja yang digelar di Markas Komando Mako BPBD Kabupaten Malang, Kepanjen. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan soliditas organisasi sekaligus memperkuat kapasitas personil dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Rapat koordinasi dipimpin Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Malang yang juga menjabat sebagai ex officio Kepala BPBD Kabupaten Malang. Dalam arahannya, Budiar menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan penguatan koordinasi antar personil sebagai kunci keberhasilan penanganan bencana. Sebagai garda terdepan dalam kebencanaan, personil BPBD dituntut mampu merespon setiap kejadian secara cepat, tepat, dan terkoordinasi guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Dalam kegiatan itu, Sekda didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan. Mereka meninjau kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang tersedia di lingkungan Mako BPBD Kabupaten Malang. Berbagai peralatan kebencanaan dan fasilitas pendukung siap-siagaan menjadi perhatian dalam evaluasi itu. Sadono menegaskan pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon dalam menghadapi potensi bencana alam di Kabupaten Malang. Menurutnya, kesiapan personil harus berjalan seiring dengan kesiapan peralatan dan sistem koordinasi agar penanganan bencana dapat dilakukan secara efektif.
2: Dalam hal kesiapsiagaan, BPBD melalui beberapa kegiatan terkait penanggulan bencana, terutama untuk mendukung penanganan darurat bencana, perlu dilakukan peningkatan kapasitas baik personil, sumber daya, maupun peralatan. Dalam hal peningkatan kapasitas, kami mengikutsertakan personil-personil kami dalam kegiatan-kegiatan pelatihan yang sudah beberapa kali kami lakukan dalam tahun 2026 ini.
1: Rapat koordinasi juga menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas BPBD selama ini, sekaligus menyusun langkah-langkah antisipasi menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi pada musim kemarau maupun menghadapi bencana hidrometeorologi. Demikian Syamsuddin, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Syamsuddin. Kita beralih ke kabar lain, pendengar, dari Pasuruan. Ratusan mahasiswa S1, S2, S3 dari 42 negara di dunia berkunjung ke Kabupaten Pasuruan. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
3: Hari ini Kabupaten Pasuruan kedatangan ratusan mahasiswa S1, S2, S3 dari 42 negara di dunia dalam program The Six Summer School International Community Development of Postgraduate School UNER. Saat ini di KUTT Sukamakmur Grati, dan rencananya juga nanti akan eksplor keindahan sekaligus juga budaya potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Haryono selaku Ketua Penjaminan Mutu Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya. Pak, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak, bisa dijelaskan tujuan kedatangan dari ratusan mahasiswa dari berbagai negara di dunia ini apa?
4: Baik, kedatangan kami ke Kabupaten Pasuruan ini dalam rangka melakukan International Community Development of Postgraduate School Universitas Erlangga dengan tema Green Economy and Sustainable Industry di KUTT Sukamakmur Grati Pasuruan. Jadi kedatangan para delegasi dari 42 negara ini nanti akan melakukan exchange pengetahuan, best practice dari berbagai negara mereka, dan pengenalan terutama budaya-budaya, keindahan alam di Kabupaten Pasuruan. Dan salah satu agenda kita nanti adalah explore ke Gunung Bromo itu sampai besok petang hari.
3: Ya, agenda di KUTT Sukamakmur ini kan istilahnya peternakan sapi perah di sini, ya? Nah, agenda untuk hari ini?
4: Kemarin kita rencana melakukan ini minum susu bersama, begitu, sama melihat peternakan sapi. Diharapkan nanti

0: Para delegasi dari berbagai negara ini mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pemahaman bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan, sehingga mereka akan memiliki pengalaman yang tak terlupakan saat datang ke Kabupaten Pasuruan.
1: Pak Aryono, boleh jelaskan summer school ini kan sudah tahun ke-6 berarti ya?
0: Ya,
1: nah, ini
0: betul.
1: Bisa dijelaskan singkat, ini seperti sekolah yang bagaimana? Ini kan sekolah yang ketika musim panas mungkin berlibur atau bagaimana?
0: Iya. Jadi memang kegiatan ini kita ambil pada musim libur, karena kami kebetulan di Universitas Airlangga itu libur semester begitu, sehingga kita akan lebih fokus untuk melaksanakan kegiatan ini, melakukan pembelajaran di kampus, karena kegiatan ini kita laksanakan satu minggu penuh ya, dengan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas atau outing kelas. Jadi kemarin 2 hari kami sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan tema kami, tema masing-masing kelas begitu. Dan di hari ketiga ini baru kita outing kelas ke Kabupaten Pasuruan. Besok dini hari kita kembali ke Surabaya, dan hari Jumat kita melakukan outing kelas dengan kerjasama mitra Kabupaten Lamongan.
1: Gitu. Outputnya apa ya, Pak, kegiatan ini Pak?
0: Jadi nanti output kegiatan ini nanti dari sisi aspek target capaian di Universitas Airlangga, kita memiliki target untuk jumlah student inbound. Jadi mahasiswa dari berbagai negara itu mendapatkan pengalaman belajar di Universitas Airlangga, begitu. Jadi ada target-target yang kita harus penuhi. Salah satunya adalah student inbound, dan para delegasi ini harapannya mendapatkan pengetahuan, mendapatkan skill juga beberapa daerah di Jawa Timur.
1: Gitu. Terima kasih Pak Aryono. Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh beliau terkait dengan kegiatan kunjungan ratusan mahasiswa dari 42 negara ke Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus muda untuk Indonesia. Linda.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Iya, selamat siang untuk Anda pendengar yang sudah request ya di 081555600915. Barusan lagu dari Krisdayanti dengan Yang Ku Mau, ini adalah lagu yang direquest sama Mbak Dewi di Blimbing. Terima kasih sudah terputarkan. Ada Mas Amin juga di Sumber Pucung. Selamat siang Naf yang terendap laraku katanya. Boleh salamnya buat yang lagi kerja di Sidoarjo aja, semangat ya untuk semua pendengar RRI. Sehat terus Kak Dialarasnya juga, semangat bekerja. Terima kasih. Terima kasih Mas Amin di Sumber Pucung. Ada juga Pak Haryanto di Sukun, minta lagunya Krisye, Kisah Cintaku. Salam sehat untuk semua RRI Pro 1. Terima kasih Pak Haryanto di Sukun ya. Nanti coba ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Ada juga Mbak Herlina di Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Pasuruan lagi panas, kalau malam sampai subuh dingin, airnya juga dingin banget. Mau gak mau kita harus mandi sebagai umat muslim. Kayaknya nih semua orang nih Mbak Herlina, gak cuma umat muslim aja yang mandi. Tapi benar sih, kalau airnya tuh lagi dingin banget, itu kayak mandi tuh kayak mau ini membutuhkan niat yang harus yang kuat gitu loh, untuk mau mandi gitu ya. Kalau cuacanya lagi dingin kan, soalnya kayak udah nyentuh air tuh kayak Tapi ya itu ya, kalau misalnya subuh gitu mandi, nah itu kan ada keberkahan di situ, biar semangat gak jadi ngantuk gitu loh. Terima kasih Mbak Herlina Noah yang di request Wanitaku. Salamnya untuk semua kru Pro 1 RRI, untuk semuanya aja selamat siang. Untuk Kak Dialaras, sehat sekeluarga ya, bahagia selalu, rezekinya dilancarkan. Amin, terima kasih Mbak Herlina, doa baiknya. Mudah-mudahan doanya juga kembali untuk Mbak Herlina sekeluarga, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Kemudian juga ada, ini WhatsApp yang baru masuk ya, dari Tulungagung, ending mobile 3785, katanya mau request lagunya, siapa ini? Sampai nanti dari 360. Terima kasih, selamat siang, salam sukses selalu untuk kru RRI. Coba nanti kita cari ya, mudah-mudahan bisa diputarkan siang hari ini. Tapi saya mau putarkan dulu satu lagu yang direquest sama Mas Amin di Sumber Pucung. Tadi pengen dengerin lagunya Terendap Laraku ya, tadi di request dari Naf. Coba langsung saya putarkan spesial untuk Mas Amin di Sumber Pucung.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Satu lagu dari Noah dengan Separuh Aku. Terima kasih untuk Mbak Herlina yang request ya. Sebenarnya tadi requestnya yang judulnya Wanitaku, tapi belum bisa terputar siang hari ini, jadi saya pilihkan yang Separuh Aku. Mudah-mudahan berkenan ya untuk Mbak Herlina di Pasuruan ya, siang hari ini sudah bergabung. Kemudian lagu yang di request sama siapa ini? Di Tulungagung ya, Ending Mobile 3785 yang pengen dengerin lagunya 360 dengan Sampai Nanti. Ini langsung saya putarkan untuk Anda yang request siang hari ini, sebelum kemudian nanti kita akan putarkan azan asar pendengar pada pukul 14.59 menit untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Allah bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.
1: Ya pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita masuk dalam Malang Sore ini pendengar, dimana Anda dapat ikuti untuk dialog program prioritas nasional Suara Nusantara. Nanti akan membahas tema beda langkah satu arah terkait dengan kolaborasi untuk menjaga hutan Malang. Ada dua narasumber kami yang nanti akan hadir di studio Pro 1 RRI Malang, diantaranya founder dan ekolog Pro Fauna, ada Bapak Rosek Nur Sahid, dan juga penyuluh dari penyuluh kehutanan CDK Wilayah Malang, ada Mas Anggi Tri Nugraha. Namun sebelum kita masuk dalam dialog program prioritas nasional, kita ikuti terlebih dahulu informasi terbaru dalam lintas informasi.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
1: Piala Presiden jadi ajang uji coba pemain baru senior Arema FC. Dendi Santoso siap beri dukungan penuh. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. William, silakan.
3: Baik, pemain senior Arema FC Dendi Santoso menegaskan bahwa ajang Piala Presiden 2026 menjadi momentum penting bagi timnya untuk melakukan uji coba dan mematangkan komposisi skuad menjelang bergulirnya kompetisi resmi Super League. Berada di grup A yang bertanding di Bandung, tim berjuluk Singoedan memanfaatkan turnamen pramusim ini sebagai sarana evaluasi awal terhadap deretan pemain baru. Menurut Dendi, masuknya banyak wajah baru di dalam skuad Arema FC membuat jajaran pelatih perlu meraba kekuatan serta potensi seluruh pilarnya. Turnamen pramusim ini dinilai sebagai panggung yang sangat tepat bagi tim pelatih untuk bereksperimen dan mencoba beberapa pemain baru dalam situasi pertandingan kompetitif. Pemain yang identik dengan nomor punggung 21 itu menyadari bahwa proses adaptasi bagi para pilar penyar tidak bisa terjadi secara instan. Pemain asing yang baru bergabung masih harus mengenali atmosfer sepak bola tanah air, sementara pemain lokal baru juga membutuhkan waktu untuk mencapai performa puncak 100%. Oleh karena itu, Dendi bersama deretan pemain senior lainnya berkomitmen penuh untuk merangkul dan mendukung seluruh rekan setim agar proses integrasi berjalan lancar. Bicara mengenai peluang dan target di Piala Presiden 2026, Dendi Santoso memilih untuk bersikap realistis namun tetap optimistis. Meski Singoedan memiliki rekam jejak yang baik di gelaran musim di edisi sebelumnya, dia menganggap gelar juara sebagai bonus dari proses pembentukan tim. Namun demikian, dia memastikan seluruh penggawa FC tetap mengusung motivasi tinggi dan memiliki target pribadi untuk selalu memberikan hasil maksimal di lapangan. William Nathan, laporkan.
2: Lintas

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa.

Membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkembang.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Malang sore ini, seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa akan ada program prioritas nasional Suara Nusantara hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini kita ada satu tema yang cukup menarik dibahas ya, yaitu kolaborasi jaga hutan Malang. Ini walaupun beda langkah, tapi satu arah begitu. Yang satu bekerja lewat jalur pemerintahan, mendampingi masyarakat dari sisi kebijakan dan penyuluhan. Nah, kemudian satu lagi bergeraknya lewat jalur yang berbeda, yaitu organisasi pelestarian. Kemudian sudah lebih dari 3 dekade juga konsisten di isu hutan dan juga satwa liar. Memang ini menjadi 2 langkah yang berbeda, tapi hari ini kita akan lihat sebenarnya apakah arahnya benar-benar bisa menyatu begitu ya. Nah, untuk sore hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang ada 2 narasumber kami, diantaranya ada Mas Anggi Trinugraha atau Mas Anggi, beliau adalah penyuluh kehutanan cabang Dinas Kehutanan atau CDK Wilayah Malang begitu ya. Selamat sore Mas Anggi.
1: Selamat sore.
0: Kabar baik ya?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Agak mendekat di mikrofon supaya terdengar suaranya di udara. Kemudian tidak sendiri, Mas Anggi, karena ditemani juga founder dan juga ekolog dari Pro Fauna, ada Pak Rosek Nur Sahid atau Pak Rosek. Selamat sore, Pak Rosek.
2: Ya, selamat sore.
0: Kabar baik ya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini ada salam-salam khusus gitu nggak sih? Kalau di apa kehutanan atau apa gitu?
2: Nggak tahu kalau Mas Anggi ini. Ya,
1: biasanya kalau di kehutanan itu salam lestari dengan L.
0: Oke, salam lestari. Ya,
2: salam lestari.
0: Salam lestari. Oke, siap. Mungkin bisa diberikan gambaran ini kalau di apa ya, atau sebagai penyuluh kehutanan ini biasanya apa saja yang dikerjakan?
1: Ya, dari saya sebagai penyuluh kehutanan di cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang yang merupakan bagian dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, tugas saya itu utamanya yaitu bergerak di bidang penyuluhan kelompok tani hutan dan juga masyarakat yang mengelola kawasan hutan. Di situ termasuk dalam intinya ada pendampingan di bidang kelola kawasan, kelola usaha, dan juga kelola kelembagaan. Jadi 3 itu bercabang kemana-mana sebenarnya, tapi intinya adalah pendampingan di 3 bidang tadi, di kelola kelembagaan, kelola usaha, juga kelola kawasan.
0: Ini di wilayah, kalau Malang nih, apakah kota Malang, Kabupaten Malang meliputi Batu juga nggak?
1: Jadi untuk cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang ini, wilayah kerjanya termasuk di kota Kabupaten Malang, ada di kota Kabupaten Blitar dan kota Batu.
0: Oh, malah lebih luas lagi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Nah, kalau dari Pak Rosek sendiri mungkin bisa diceritakan juga nih, Pro Fauna ini gambarannya seperti apa?
2: Ya, Pro Fauna sendiri itu sebetulnya lembaga yang cukup lama ya. Kita kebetulan juga berdiri di Malang itu tahun 1994. Jadi sudah lebih dari 30 tahun. Nah, salah satu fokus kami sebenarnya ada 2 kalau di Indonesia. Satu tentang pelestarian satwa liar, yang kedua tentang pelestarian hutan. Nah, khusus di Malang ini menjadi istimewa karena Pro Fauna Indonesia memutuskan dalam beberapa tahun ini kita fokus di Malang. Karena ada nilai historis sebetulnya. Pertama karena ketika saya masih lebih muda dibanding sekarang, jadi 30 tahun yang lalu kan, itu Malang itu punya hutan yang luar biasa, hutan dataran rendah. Menurut kami salah satu hutan terbaik, karena di situ bahkan di Malang jangan kaget, dulu kita punya banteng loh. Ada banteng itu di Malang Selatan, di daerah Lebak Harjo, Pujiarjo, kemudian juga menjadi hutan yang habitat penting itu burung rangkong. Burung rangkongnya burung gede sekali. Itu kalau zaman dulu, kalau di Malang Selatan misalnya di daerah apa Sendiki, Sendang Biru, itu kalau burungnya terbang itu bisa sampai 20 ekor. Dan suaranya bos, bos, bos, sehingga masyarakat lokal menyebutnya burung bos-bosan. Karena suaranya bos, bos, itu puluhan. Dan burung ini 100% tergantung terhadap hutan. Satu, dia memakan biji buah di hutan. Yang kedua, dia nanti kalau mau bertelur, dia akan bersarang di lubang pohon. Karena itu burungnya gede ya, sebesar bebek gitu, mentok gitu. Sehingga otomatis kan butuh pohon yang besar, yang gede untuk lubangnya. Nah, ketika kemudian setelah kami banyak program di Kalimantan, di Maluku Utara, Sumatera, kami kembali ke Malang, saya kaget. Loh, kok hutannya habis? Habis, itu kan mulai habis kan era, maaf, ketika Gus Dur jadi presiden. Yaitu 98, itu habis di Malang Selatan sampai apa ya pesisir Jawa, sebetulnya Jawa Timur itu habis. Termasuk Malang Selatan, tinggal sedikit di Kondang Merak yang masih utuh. Lainnya sudah habis. Jadi kebun pisang, jadi hutan pisang. Nah, di situ kemudian kami memutuskan ya ini harus kita selamatkan. Nah, salah satu penyelamatan di era sekarang yang paling memungkinkan adalah melibatkan masyarakat lokal. Ya kalau kita bicara salah, mereka salah lah memanfaatkan hutan secara ilegal kan. Ya, ada yang sudah legal lewat skema perhutanan sosial. Dan sehingga kita memutuskan ya sudah ya harus kita bantu dengan juga mendampingi masyarakat lokal yang memanfaatkan hutan baik lewat skema perhutanan sosial maupun lewat skema lain. Kira-kira secara singkatnya begitu. Sehingga kami salah satu fokus kami memang di Malang Raya. Gitu.
0: Oke, baik. Wah, ini agak shock juga ya, karena akhirnya apa istilahnya alih fungsi begitu ya, Pak Rosak?
2: Iya, alih fungsi ya. Karena kan dulunya hutan, ada hutan lindung, hutan konservasi, gitu kan. Kemudian sudah beralih menjadi perkebunan. Bahkan ya. Juga ada tempat wisata yang sebetulnya secara hukum ilegal. Ya, dia mendirikan wisata tanpa dasar hukum yang kuat di kawasan hutan lindung. Ya, gitu.
0: Baik. Nah, sejauh ini mungkin ada gambaran nggak mungkin dari Mas Anggi sendiri kondisi hutan di Malang ini sejauh ini seperti apa? Apakah semakin sedikit, semakin kecil, atau seperti apa nih? Diadakan konservasi atau lain-lainnya sekarang udah makin nambah lagi nih?
1: Oke, jadi memang hutan itu ada hutan di dalam kawasan hutan negara, ada hutan di luar kawasan hutan negara. Jadi kalau hutan di luar kawasan hutan negara itu namanya hutan rakyat. Hutan rakyat itu bisa dikatakan hutan rakyat apabila ada kawasan hutan yang ditumbuhi tegakan-tegakan itu di luar 0,25 hektar itu bisa dikatakan hutan rakyat. Nah, itu juga yang menjadi salah satu pembinaan dari Dinas Kehutanan. Nah, terkait tadi bagaimana kondisinya saat ini, memang alih fungsi lahan menjadi di luar kehutanan itu cukup marak terjadi di Malang Selatan ini. Karena yang awalnya tegakannya itu dulu kayu, sekarang menjadi kayu manis. Mungkin Mbak tahu tak kayu manis?
0: Tebu.
1: Betul sekali, tebu ya. Itu dapat menjadi 100 poin ini. Dapat 100 dari saya. Nanti hadiahnya diambil setelah ini ya. Jadi memang tebu kemudian juga pisang itu menjadi komoditas yang sedang hot-hotnya ini karena di situ menawarkan sebuah keuntungan yang cepat.
0: Secara ekonomi
1: cepat tetapi tidak berkelanjutan itu karena dari setelah alih fungsi lahan tadi otomatis tanah lahan menjadi kritis, tutupan lahan berkurang, otomatis pengikat air di situ berkurang. Kalau mungkin kita paham beberapa tahun kebelakang itu ada kasus-kasus seperti banjir bandang di daerah Sitiarjo, Sumber Majumetan dan sekitarnya itu juga menjadi salah satu sedikit banyak secara langsung maupun tidak langsung itu adalah akibat dari alih fungsi lahan di daerah hulu tangkapan-tangkapan air. Tetapi memang kami dari Dinas Kehutanan ini berusaha untuk melakukan pembinaan dan juga perlindungan kawasan hutan di luar kawasan hutan negara dan juga pembinaan untuk kelompok-kelompok yang mengelola kawasan hutan negara itu yang sekarang lagi isu yang terkini itu perhutanan sosial supaya masyarakat itu mengelola kawasan hutan sebagaimana mestinya. Tutupan lahan hutan yang sesuai, biarpun tadi ada upaya-upaya untuk alih fungsi tadi, tapi kami berusaha untuk bagaimana masyarakat itu bisa mengganti kawasan hutan dan merubah komoditas-komoditas tadi yang mendapatkan kehutanan secara instan menjadi komoditas yang sesuai dengan peraturan kehutanan dengan tetap bahkan meningkatkan nilai ekonomi yang ada. Karena nggak bisa, Mbak, ketika kita mau masyarakat alih fungsi dari tadi yang panennya instan jadi hutan, tapi masyarakat nggak dapat untung, itu sama saja omong kosong ya sepertinya.
2: Betul, yeah.
1: Menyuruh masyarakat meningkatkan tutupan lahan tapi malah nggak dapat untung. Jadi bagaimana itu kita sekarang PR-nya untuk meningkatkan keluasan hutan tadi tapi tetap masyarakat mendapatkan keuntungan secara ekonomi.
0: Oke, okay. Ini apakah bisa dikatakan bahwa memang kondisi hutan kita semakin mengecil nih?
1: Secara tutupan lahan kita bisa lihat itu memang ada yang diganti tutupan lahannya di kawasan itu, tapi upaya untuk penghijauan itu tetap ada. Jadi tidak yang berkurang terus gitu, tapi ada upaya-upaya seperti rehabilitasi hutan dan lahan, juga upaya-upaya penghijauan yang kami lakukan baik dari APBD maupun APBN. Jadi biarpun tadi ada dilihat dari layar itu sebagian ada yang berganti dari tutupan lahannya berkurang, tetapi banyak juga kawasan-kawasan hutan yang kembali kepada fungsinya.
0: Oke, siap. Karena kan kalau hutan itu kemudian alih fungsi, akan ada populasi juga yang terancam gitu ya. Seperti tadi kan kayak di Sendang Biru yang ada burung rangkong tuh, sampai sekarang masih ada gak sih Pak Resek?
2: Masih ada, cuma sudah menurun 95%.
0: Itu gak menurun lagi deh, kayak mau hilang gitu ya.
2: Sekarang Pak, hanya tersisa di Cagar Alam Pulau Sembu. Jadi itu hanya di bawah 20 ekor. Jadi habitat terakhir hanya di Cagar Alam Pulau Sembu.
0: Pulau Sembu sekarang juga nggak boleh di ini ya, nggak boleh didatengin, maksudnya sebagai wisata gitu.
2: Sebetulnya kan? Kalau Pulau Sembu itu kan statusnya cagar alam. Kalau menurut hukum itu sejak dulu tidak boleh ada wisata di cagar alam. Ya, cuma kan bahasa yang dipelintir dulu oleh penambang perahu itu kan, nggak apa-apa asal tidak masuk pulau, hanya mencicipi di bibir pantainya. Nah, dan itu yang salah kaprah. Ya, karena dulu Perufana pernah punya kerjasama dengan PKCA, kita menjaga Sembu. Jadi kita menempatkan tim Perufana di Pulau Sembu, dan di awal kami banyak berseberangan, bersih tegang dengan penambang-penambang perahu. Kan kami tidak masuk, hanya di pantai. Nah, tapi secara aturan nggak bisa. Siapa yang bisa memastikan orang hanya main di pantai? Karena kalau wong di sana tidak ada penjaganya, yang tidak standby di pulau, bisa saja mereka masuk ke dalam. Sementara cagar alam Pulau Sembu itu satu-satunya cagar alam yang tersisa di Malang. Jadi ya sekarang kalau burung rangkong di Malang Selatan tinggal di Pulau Sembu sayangnya. Itu saja.
0: Ada populasi lain nggak yang terancam ini? Mungkin nggak di daerah Malang Selatan, mungkin di daerah lain gitu,
2: Pak? Iya, yang juga terancam itu lutung Jawa. Lutung Jawa itu yang warna hitam. Jadi kalau kita sekarang yang lebih mudah melihat itu misalnya di daerah Cangar ya, Tahura Air Suryo di wilayah Batu, itu masih kita lihat. Tetapi lutung ini sebetulnya dulu tersebar luas. Ya, dan ini juga termasuk jenis satwa primata yang dilindungi. Nah, lutung ini spesifiknya adalah dia itu pemakan daun hutan, sehingga ketika hutan itu hilang, dia nggak bisa survive. Beda dengan monyet, ya, monyet ekor panjang atau Macaca fasciculares, dia itu pemakan segala. Hutan semakin rusak, monyet semakin berkembang biak. Dia memang begitu secara ekologi. Dia stres. Nah, kalau sudah stres, dia kawinnya semakin tinggi. Kalau monyet, sehingga anaknya banyak. Sehingga ketika hutan itu rusak, pasti akan ada banyak monyet. Dan monyet akan menjadi masalah, karena kalau itu jadi tempat wisata, dia akan mengambil makanan di wisatawan, merebut tas, kemudian kadang di beberapa media itu kan sampai mencakar, menggigit bayi, ya. Nah, itu karena juga kesalahan pengelolaan wisata. Nah, kalau lutung, dia tidak mau makan roti, makan kerupuk, makan nasi, nggak mau. Dia hanya makan daun. Makanya dalam bahasa Inggris dia disebut leaf monkey. Berarti monyet daun. Nah, ini dan ini juga terancam. Karena hutan semakin tipis, otomatis lutung menjadi berkurang, sehingga Perufauna kita menetapkan lutung itu menjadi sebuah bioindikator hutan yang bagus. Ketika kita di hutan ketemu kelompok lutung yang sehat, maka kita berasumsi 98% hutan itu juga sehat. Ya, karena nggak mungkin lutung akan dia ada di hutan itu kalau hutannya nggak sehat.
0: Gitu. Karena yang dia makan ya daun-daun itu tadi.
2: Daun, ya.
0: Oke, siap. Nah, tadi kan yang menarik juga tema kita tentang beda langkah satu arah gitu kan. Nah, mungkin dari Mas Anggi sendiri, dari apa yang disampaikan tadi dari Pak Rosek, mungkin bisa disampaikan ini, apa yang sebenarnya langkah dari kedua gitu, kedua belah pihak gitu ya, dari Dinas Kehutanan dan juga dari Perufauna, apa yang bisa supaya bisa tetap bersinergi gitu.
1: Ya, kalau kami sendiri di Dinas Kehutanan itu memang apa yang kami lakukan di kawasan hutan dan di hutan di luar kawasan hutan itu kan diatur lewat Perda 11 tahun 2025. Di situ ada namanya perlindungan, ada juga penyuluhan dan pendampingan pengelolaan perhutanan sosial. Nah, memang kalau di salah satu, jadi setelah adanya perhutanan sosial itu, kawasan-kawasan hutan di Pulau Jawa, juga di khususnya di Malang ini, itu dikelola sekarang haknya diberikan akses kelolanya kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang dulu itu mengelola di luar kawasan hutan, sekarang diberikan akses hak mengelola dalam kawasan hutan. Otomatis masyarakat-masyarakat itu belum paham bahwa ketika mereka mengelola kawasan hutan itu ada regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang memang harus ditaati. Di situ salah satu fungsi kami di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang lewat saya juga sebagai penyuluh kehutanan untuk memberikan pendampingan bagaimana mengelola kawasan hutan sesuai dengan peraturan yang ada dengan tahapannya dari mulai pendampingan pembentukan rencana kelolanya, baik itu yang 10 tahun, 1 tahun, kemudian mendampingi untuk mereka melakukan penandaan batas arealnya supaya ketika mereka mengelola kawasan itu tidak liar kemana-mana. Kemudian kami mendampingi bagaimana caranya untuk mengelola kawasan hutan dengan tutupan yang sesuai dengan aturan. Karena nggak boleh ketika masyarakat diberikan hak akses untuk mengelola hutan, mereka nandur seenaknya sendiri. Karena itu hutan negara, bukan hutan milik pribadi. Otomatis ada aturan-aturan yang harus ditaati, bagaimana tutupan lahannya, jenisnya seperti apa. Kemudian kami pun juga memiliki tugas untuk menghubungkan akses pasar. Jadi ketika petani, tadi saya sudah bilang ada kaitannya hutan itu juga harus meningkatkan ekonomi. Kami punya tugas untuk membantu petani-petani tadi mendapatkan akses pasar sehingga hasil hutan yang mereka kelola, yang akan mereka panen ini dapat diserap oleh pasar dengan hasil yang maksimal. Nah, jadi dari upaya-upaya tadi lewat pendampingan yang menjadi tusi kami di Dinas Kehutanan itu, kami berupaya supaya kawasan hutan, baik yang di dalam hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara itu dapat dikelola secara, intinya itu satu, lestari. Jadi kalau sudah lestari itu berarti bisa dikelola sampai anak cucunya pun masih terjaga hijaunya, tapi juga masih tetap ekonominya meningkat seperti itu.
0: Nah, kalau dari Pak Rosek, dari sisi profauna seperti apa nih?
2: Ya, kalau kita memang salah satu instrumen yang kita dorong dalam pelestarian hutan di Jawa itu adalah lewat skema perhutanan sosial. Karena adalah skema yang secara hukum legal, ya, itu kan sejak tahun 2016 ya dicanangkan oleh pemerintah, di mana masyarakat menjadi subjek utama punya hak kelola hutan, ya. Nah, itu salah satu pendekatan kami. Kami mendukung itu. Walaupun tentunya penuh dinamika dan drama ya. Tidak semudah mengelola lapangan sepak bola, itu pun masih ada drama ya. Apalagi hutan tanpa pagar ya, dengan luasan yang beragam, dengan dinamika sosial yang juga beragam, dengan masalah politik juga beragam, tidak mudah. Tetapi ini pilihan yang harus kita lakukan, karena ini salah satu cara yang kami yakin kalau itu dijalankan dengan benar akan menjadi sebuah solusi yang bagus bagi masyarakat. Karena kan kalau di perhutanan sosial itu sebetulnya kan paling nggak ada tiga pilar ya. Paling nggak paling penting itu misalnya satu pilar ekonomi. Yang kedua adalah pilar lingkungan atau ekologi. Jadi secara kasar itu gini, bagaimana hutan itu tetap lestari, tapi perekonomian masyarakat itu meningkat. Secara sederhana itu kira-kira begitu, kan begitu ya Mas Anggi ya.
1: Betul.
2: Nah, tapi kan tidak mudah. Karena dua hal ini kan bisa dikatakan bisa berseberangan juga kan. Gimana dong caranya hutan kita jaga tapi ekonomi bisa meningkat? Tantangannya di situ. Ya, sementara kalau kita mengacu melihat di luasan hutan di Malang, contoh kalau di Malang itu kan sebagian besar ya kawasan hutan itu kan dikelola perhutani sebelumnya. Ya, sebagian kecil dikelola Tahura sama BKSDA ya, seperti cagar alam, suaka margasatwa. Nah, kalau kita melihat fakta, hampir semua hutan lindung yang dikelola perhutani, jadi perhutani itu diberi kewenangan mengelola hutan produksi sama hutan lindung. Fakta yang ada, hutan lindung itu tidak terurus. Itu fakta di lapangan. Jadi tidak terurus artinya tidak ada pengelolaan yang bagus sehingga dirambah tegaan pohon kemudian ditebang atau dialih fungsikan gitu kan. Dan itu kan terkait dengan masyarakat. Kalau kita mau bicara tentang hukum, jelas salah lah mereka. Dalam undang-undang kehutanan pun, di undang-undang pemberantasan kerusakan hutan, ya tidak bisa dibenarkan. Merambah hutan lindung, menebang pohon itu pidana. Cuma apakah akan selesai? Kalau kita semua kita selesaikan secara pidana, apakah selesai kita menangkapi ribuan petani, ribuan masyarakat kita penjarakan? Saya kira nggak akan selesai. Sehingga kemudian ketika pemerintah mencanangkan perhutanan sosial 2016, saya pikir itu salah solusi yang bagus. Cuma ya tantangannya kan di lapangan. Tantangan di lapangan. Mas Anggi nanti juga bisa cerita. Dinas Kehutanan CDK itu kan tenaga lapangannya juga terbatas. Mas Anggi ini penyuluh riwi-riwi wilayahnya, mulai Malang Selatan ditarik kemana-mana gitu kan. Nah, itu dari sudut SDM saja kita sudah kekurangan. Yeah. Nah, artinya kalau kita tidak memberdayakan masyarakat lokal, mustahil. Kan? Artinya kan masyarakat harus kita berdayakan. Kita kasih pengetahuan, kita kasih kesempatan mereka untuk memahami, kemudian mengelola hutan dengan benar gitu kan. Karena kalau mengandalkan pemerintah atau juga pemerintah juga dibantu NGO LSM seperti Profauna, tetap kami nggak akan mampu, ya kan? Yang masyarakat yang kuncinya menurut kami, dan tantangannya tidak mudah, tapi harus kita lakukan.
0: Ya, gitu ya. Siap. Oke, Mas Anggi gimana? Kalau dari sisi pemerintah apa nih yang perlu apa ya diperbaiki gitu supaya kolaborasi dengan komunitas atau LSM gitu dengan Profauna itu bisa lebih efektif?
1: Ya, memang tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Rosek bahwa kami punya tenaga ini terbatas ya, dengan kami mengurusi tadi kecamatan baik dari Blitar, Malang, Batu dengan petugas lapangan kami yang sedikit. Kami harus mampu membagi tenaga, membagi pikiran ke banyak wilayah itu. Jadi nggak jarang saya itu sampai di lapangan sampai tengah malam, kadang sampai nginep itu untuk memfasilitasi masyarakat, karena setiap kali kami ke lapangan itu selalu ada masalah baru, ada informasi baru, ada permasalahan baru. Tapi sebenarnya tidak sedikit juga cerita tentang bagaimana masyarakat itu akhirnya bisa mendapatkan sebuah kelegaan ketika mereka akhirnya diberikan kewenangan untuk mengelola hutan. Jadi memang yang perlu kami lakukan itu bagaimana kami menguatkan kemitraan dengan unsur lain di luar pemerintahan tadi, seperti mitra saya sekarang yang di sebelah saya ini, Pak Rosek ini, yang sudah banyak mengisi ketika saya tidak ada, petugas-petugas lain tidak ada, Pak Rosek ada di situ gitu. Ada mitra-mitra di lapangan lain juga. Tadi kami sebenarnya tugas saya merasa kalau penyuluh kehutanan itu memiliki tugas untuk mengorkestrasi di lapangan. Jadi mengorkestrasi di lapangan itu, keberhasilan itu bisa tercapai apabila kami mampu mengedukasi tadi orang-orang orang-orang yang bisa menjadi orang-orang kunci di lapangan tadi. Jadi ketik pengelolaan perlindungan hutan itu, pengelolaan hutan, perlindungan hutan itu bisa dikatakan sukses apabila saya sebagai penyuluh kehutanan itu mampu memunculkan orang-orang kunci di lapangan tadi, yang tanpa perlu ada kami, tanpa perlu ada kami dari unsur pemerintahan, Pak Rosek dari unsur NGO itu, mereka sudah punya kesadaran untuk mengawasi jalannya pengelolaan hutan, mengawasi perlindungan hutan, bagaimana mereka punya inisiatif dalam melaporkan apabila ada hal-hal yang melenceng seperti itu. Nah, itu adalah PR kami, bagaimana kami mampu membina, mendampingi orang-orang seperti itu sehingga muncul lagi orang-orang di setiap wilayah seperti itu. Itu menurut saya akan menjadi langkah kunci bagaimana perlindungan kawasan hutan dan pengelolaan hutan yang lestari itu bisa tercipta di kawasan hutan di Malang.
0: Dan sejauh ini apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan begitu, atau seperti apa gambarannya? Kan harapannya kan dari pihak lain ini udah bisa otomatis gitu kan, udah paham gitu gimana cara melindungi hutan dan lain sebagainya. Di lapangan seperti apa nih?
1: Ya, tidak bisa dibungkiri itu menjadi tantangan yang sangat sulit ya.
2: Masih berjalan.
1: Masih berjalan.
2: Proses itu panjang ya. Karena menebang hutan itu cepat prosesnya. Ya, hutan seluas 100 hektar itu dalam 3 hari habis. Tapi kita untuk memulihkannya kemudian kita butuh proses panjang tentang edukasi, tentang ekonomi, tentang ekologi, begitu banyak aspek. Artinya kami melihat ya di Malang ini ya sedang progres menuju ke arah lebih baik. Tentunya ya ini belum final, belum finish yang gitu misalnya. Jadi masih kita terus butuh perjuangan masih panjang karena ini masih menurut saya fase awal ya. Fase awal untuk menuju hutan lestari masyarakat sejahtera. Itu masih langkah awal kita baru tangga satu mungkin kalau saya gitu.
0: Tangga satu udah napak atau belum nih kira-kira?
2: Sudah napak.
1: Sudah napak. Jadi memang di beberapa areal itu sudah ada orang-orang yang punya kesadaran.
0: Siap.
1: Sudah muncul orang-orang yang mampu menggerakkan massa di lapangan untuk sama-sama menjaga kawasan hutan, mengelola hutan secara lestari. Itu sudah muncul bibit-bibitnya. Sudah muncul di berbagai kawasan, baik di daerah pegunungan. Karena Malang ini unik ya, dari mulai pegunungan hingga pesisir itu ada. Otomatis secara sosial pun budayanya pun beda. Bagaimana kita untuk mengatasi dinamika sosial yang ada di lapangan itu berbeda antara mengatasi orang-orang di utara dan selatan itu. Dan di masing-masing wilayah itu menurut pandangan saya itu sudah ada itu orang-orang seperti itu. Tinggal ini PR kami memperbanyak dan mempertahankan tadi.
0: Siap. Nanti kita akan lanjut lagi ya untuk Pak Rosek dan juga Mas Anggi. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami masih dalam dialog ya dalam Malang sore ini hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
4: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
3: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Ya pendengar, kita masih dalam program prioritas nasional ya, Suara Nusantara. Masih juga membahas tentang bagaimanakah kolaborasi untuk menjaga hutan Malang bersama dengan Pak Rosek dari Profauna dan juga Mas Anggi dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang yang tadi juga sudah menjabarkan gambaran kondisi hutan yang ada di Malang gitu ya. Malangnya ternyata wilayah yang dipegang sama Mas Anggi ini banyak, ternyata cukup luas ya, karena Malangnya udah mulai kota kabupaten, Batu, ditambah Blitar juga gitu ya, betul ya?
2: Tidak hanya saya.
1: Maksudnya di dari cabang dinas kehutanan. Benar. Salah dong ini. Nanti kayak
2: bukan Superman saya, Mbak.
1: Nah, itu dia, dibagi bersama dengan tim yang lain betul, gitu betul. Ya. Nah, ini kita bicara tadi terakhir tentang bagaimanakah supaya bisa menyatukan ya arah dari komunitas Profauna salah satunya, kemudian bersama dengan pemerintah juga supaya itu tadi apa ya istilahnya hutannya lestari tapi masyarakatnya juga tetap sejahtera gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar mungkin yang sekarang ini juga tergabung atau dia concern juga di pertanian juga ngaruh ya. Mungkin untuk orang-orang yang melihatnya kayak di Malang Selatan tadi kita sempat bahas alih fungsi jadi pohon manis tadi ya katanya Mas Anggi. Gimana supaya bisa mendukung juga untuk para kelompok-kelompok tani mungkin yang ada di wilayah tersebut untuk tetap bisa menjaga hutan sesuai dengan fungsinya dan juga perlu juga adanya sinergi antara beberapa pihak lintas ya mungkin ya lintas pihak. Monggo silakan.
2: Ya. Memang ya itu tadi dengan keterbatasan tenaga yang kami miliki di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang untuk mendampingi pengelolaan hutan di wilayah Malang Raya ini otomatis kami perlu dukungan dari berbagai pihak, banyak pihak baik dari swasta juga dari masyarakat. Kami membuka sebenarnya kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti itu. Kami selama itu tadi satu visi, satu pandangan. Apabila pandangan terkait hutan lestari itu sama, kami akan dengan senang hati untuk membuka tangan kami untuk berjabat tangan sama-sama kita majukan hutan Malang Raya. Karena memang saya melihat banyak orang-orang yang sebenarnya baik itu yang tergabung dalam NGO maupun tidak itu punya concern yang sama terhadap kelestarian hutan, tetapi kadang masih belum tahu arahnya kemana nih, bagaimana cara ininya, cara untuk melaksanakan apa yang menjadi concern mereka. Nah itu kami siap, kami di penyuluh kehutanan itu di semua wilayah Malang itu ada pembagiannya masing-masing. HP kami itu terbiasa aktif untuk dihubungi 24 jam. Jadi kalau kami gak bisa balas berarti kami lagi tidur itu sebenarnya. Tapi kami selalu siap untuk dihubungi kapan saja. Kami mendampingi kelompok itu, kami terbuka untuk ketika ada konsultasi terkait masalah apapun di yang menjadi wewenang kami di kehutanan, silakan menghubungi kami. Ada kendala apa, baik itu pengelolaannya atau wilayahnya atau pengembangan usahanya, akan kami sampaikan, akan kami tampung. Apabila ada hal-hal yang di luar wewenang kami akan kami sampaikan. Sehingga itu tadi pada intinya kami membuka, kami penyuluh kehutanan khususnya sebagai ujung, bisa dikatakan sebenarnya kami adalah ujung tombaknya ini dari Cabang Dinas Kehutanan untuk mendampingi masyarakat ini. Apabila ada keluhan, apabila ada saran, silakan infokan ke kami, akan kami cari jalan mana yang kira-kira kita bisa jalan bersama itu.
1: Siap. Ini aksesnya mau kemana nih kalau misalnya mau bisa bekerja sama dengan Dinas Kehutanan?
2: Di Instagram kami aktif, itu ada Instagram kami di situ, bisa menghubungi di situ, ataupun di masing-masing penyuluh kehutanan juga ada kontak-kontaknya, bisa nanti bisa ditanyakan di situ. Okay. Karena kayaknya sih sekarang semua orang sudah punya Instagram ya,
1: gitu.
3: Jadi medsos semua.
2: Sudah medsos ya. Jadi sepertinya kalau dengan Instagram kami aktif, jadi banyak pesan-pesan masuk, itu akan langsung diteruskan ke penyuluh wilayahnya, ke pendamping wilayahnya itu sudah sering seperti itu. Jadi orang-orang yang menginfokan ada informasi apa atau ada keluhan apa atau ada informasi terkait pengembangan apa, mereka sampaikan di Instagram, nanti akan disampaikan ke penyuluh yang bertugas.
3: Mungkin info Instagramnya Mas Anggi?
2: Di @capdinkehutananmalang.
1: @capdinkehutananmalang. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini bisa dicek-cek ya kegiatannya ngapain aja, nanti bisa dilihat di situ juga, bisa sharing-sharing di situ, nanti juga fast respond juga ya.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay, selalu fast respond di situ. Terpampang kegiatan kami selama kegiatan kami mendampingi baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan, dan silakan menghubungi, nanti akan diteruskan ke pendamping-pendamping wilayah yang terkait.
1: Oke, okay, siap. Kalau dari Pak Rosek sendiri gimana? Mungkin ada pesan?
3: Ya, sebenarnya kalau salah satu yang mimpi kami ya di kehutanan di Malang itu ya, selama ini kan perhutanan sosial sedang berjalan itu dengan pemulihan hutan, menanam pohon yang punya nilai ekonomi, misalnya dengan pohon buah-buahan gitu kan. Jadi kalau hutan yang dulu itu heterogen kemudian sudah dirambah, tidak akan bisa pulih 100%. Itu permasalahannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keragaman hayati itu pasti berkurang, hilang gitu kan. Tetapi ketika kita menanam pohon buah, itu kan punya fungsi ekonomi untuk masyarakat, juga punya fungsi ekologi dengan sistem perakaran menahan itu. Tetapi fungsi keragaman spesies itu hilang, itu pasti. Ya, itu resikonya kan seperti itu. Mimpi kami itu begini, mungkin nanti dari kawan-kawan CDK Malang barangkali ada, kami itu kan Mas Anggi sedang tertarik mengembangkan sebuah wisata pengamatan burung. Ini populer di Singapura, di luar negeri. Wisata pengamatan burung itu kita menjaga hutan, kemudian burung-burung liar ada, kemudian orang melihat burung itu membayar. Itu bisnis yang luar biasa di Singapura. Jadi di Jawa Timur kita belum punya Mas Anggi. Dan ini mungkin bisa jadi bahan diskusi dengan kawan-kawan CDK, barangkali bisa kerjasama dengan Perufauna, mungkin ada kawasan hutan yang ke masyarakat, yang itu kita jaga hutannya, kita munculkan burung-burungnya, dan ini menjadi sebuah wisata yang berkelanjutan. Karena pohon akan ada, burung akan juga tetap ada, ekonomi akan mengalir.
2: Menarik.
3: Perufauna siap untuk memasarkan, karena kami banyak dapat request dari operator pengamat burung dari Inggris, dari Jerman, dari Singapura, kalau kami mau ke Malang mau lihat burung di mana, dan kami belum bisa jawab. Nah ini makanya mungkin jadi bahan diskusi nanti Mas Anggi. Siapa tahu kita terobosan, kalau itu bisa luar biasa.
2: Menarik.
3: Sesuatu hal yang baru gitu loh, untuk Jawa Timur saya kira. Itu mimpi kami sebetulnya.
1: Siap. Nah, ini langsung ngomong lagi ketemu nanti bisa ini ya kolaborasi benar-benar.
2: Lanjut di belakang lagi.
1: Terima kasih banyak untuk Mas Anggi dan juga Pak Rosek atas waktunya sore hari ini. Jadi memang menjaga hutan juga enggak bisa dimulai hanya dari pemerintah ataupun dari komunitas aja gitu ya, Pak Rosek ya, tapi betul, masyarakat juga perlu ya untuk bisa sadar diri. Tadi secara otomatis tuh harus sudah paham gitu gimana cara menjaga hutan, jangan sampai hilang fungsi hanya karena mikirnya secara ekonomi aja gitu. Padahal sebenarnya banyak solusi yang bisa dilakukan ya. Hutannya aman, ekonominya juga tetap jalan, masyarakatnya sejahtera. Terima kasih banyak kedatangannya, sharing-sharing untuk memberitahukan bagaimana kondisi hutan di Malang ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, kita bahas pembahasan yang lain. Terima kasih Pak Rosek, Mas Anggi.
3: Selamat sore.
1: Ya, pendengar, demikian untuk perbincangan kita dalam program Prioritas Nasional Suara Nusantara bersama dengan Mas Anggi Tri Nugraha selaku penyuluh kehutanan dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, dan juga ada Pak Rosek Nur Sahid selaku founder dan juga ekolog dari Profauna tentang bagaimanakah kolaborasi untuk menjaga hutan Malang. Jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Info Prima dari RRI Malang untuk hari ini begitu ya, bersama dengan Diana Riza nanti yang akan memandu untuk Malang sore ini selanjutnya hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Dia Laras pamit undur diri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan direktur utama Perumda Kebun Binatang Surabaya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana operasional. Pasca rentetan insiden pendaki sepanjang bulan Juni, BBTNBTS bersinergi dengan lintas sektor utama kasus meningkatkan pengawasan pendakian ilegal. Inilah info prima selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Ahmad Baris.
2: Lintas sektor utama meningkatkan pengawasan pendakian ilegal.
0: Pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama seluruh pelaku pertanian lapangan mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern. Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian padi dengan target hasil panen mencapai 10 ton per hektar. Berikut laporan Imam Abini menjadi langkah strategis.
3: Pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP bersama seluruh penyedia pertanian lapangan mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern dalam agrikultur sistem PPAS. Deklarasi tersebut menjadi niat komitmen bersama dalam mendorong seluruh pemodernisasi sektor pertanian dan meningkatkan produktivitas padi menuju target hasil panen hingga 10 ton per hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumeneb, Hanu Rasid, menyampaikan deklarasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani dalam menerapkan sistem budidaya yang lebih modern. Menurutnya, pengembangan PMAS melalui Demfarm atau lahan percontohan diharapkan mampu menjadi model penerapan teknologi pertanian.

0: menggunakan metode PMAAS sebagai bentuk implementasi langsung di lapangan. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta Kementerian Pertanian RI dalam upaya mempercepat penerapan pertanian modern di Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Deoringgi, menjelaskan kegiatan tanam padi dengan metode PMAAS di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Dungke, merupakan pelaksanaan kedua setelah sebelumnya dilakukan di lokasi lain.
1: Alhamdulillah kita melakukan tanam padi metode PMAS yang kedua kalinya di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Tungke. Jadi pada hari ini kita bersama dengan perwakilan dari PJ Swasembada wilayah Madura dan juga ada perwakilan dari dinas dan juga teman-teman penyuluh PBL se-Kabupaten Sumenep.
0: Kehadiran seluruh unsur tersebut diharapkan mampu mempercepat penyebaran penerapan metode PMAAS di berbagai sentra produksi padi. Melalui deklarasi ini, pemerintah Kabupaten Sumenep berharap metode PMAAS dapat diterapkan secara lebih luas oleh para petani dengan dukungan penyuluh pertanian dan penerapan teknologi budidaya yang tepat. Produktivitas padi diharapkan terus meningkat, efisiensi usaha tani semakin baik, serta mampu memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Imam Muhlis melaporkan.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Silia Cahyani. Silakan, Silia.
3: Terima kasih, Waris. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan Direktur Utama Perumda Kebun Binatang Surabaya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana operasional. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo.
4: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menahan Khoirul Anwar, mantan Direktur Utama Perumda Kebun Binatang Surabaya, pada Selasa malam. Penahanan tersebut dilakukan setelah Khoirul ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana operasional KBS. Dalam kasus ini, pelaku diketahui menggunakan dana operasional tidak sesuai peruntukan hingga manipulasi laporan pertanggungjawaban. Aspitsus Kejati Jatim, IGD Punia Atmaja, menjelaskan perbuatan penyalahgunaan anggaran ini berlangsung pada tahun 2016 hingga 2024. Dalam prakteknya, tersangka memerintahkan staf keuangan untuk mengeluarkan anggaran dan membuat pertanggungjawaban seolah-olah dipergunakan untuk kegiatan operasional.
5: Dari tahun 2023 sampai tahun 2024, pengeluaran kas yang tidak benar yang disetujui oleh para pihak, yaitu saksi MN selaku Direktur Keuangan, bahwa terhadap perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara CQPDTS KBS kurang lebih sebesar 10.209.664.735,60 sen. Hal ini adalah berdasarkan hasil perhitungan sementara dengan BPKP Provinsi Jawa Timur.
4: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi dan saat ini tersangka telah menjalani penahanan di cabang rutan Kejati Jatim untuk proses penyidikan lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Arman Amran Sulaiman mengapresiasi inovasi teknologi pertanian yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Oni Arianto melaporkan.
6: Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Haji Andi Amran Sulaiman mengapresiasi berbagai inovasi teknologi dan pertanian yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS saat berkunjung ke kampus ITS Puncitan, Sidoarjo. Dalam kunjungan tersebut, Kementerian Pertanian langsung melakukan pembelian benih jagung unggul TKS 234 senilai 10 miliar rupiah untuk kebutuhan penanaman seluas 13.000 hektar. Menteri Pertanian Andi Amran

0: Ran Sulaiman, Rabu siang, mengatakan hasil inovasi ITS menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam menghasilkan teknologi yang mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, produktivitas benih jagung yang dikembangkan ITS mencapai sekitar 10 ton per hektar atau berada di atas rata-rata nasional.
1: Pagi hari ini kami bangga pada Pak Rektor ITS, luar biasa beliau. Kami lihat langsung hari anak bangsa, ada benih unggul produksinya 10, benih unggul jagung produksinya 10 ton per hektar. Kemudian ada alat panjat kelapa yang kami memang order pesan. Kemudian ada traktor amfibi, bisa di upland bekerja, juga bisa di rawat. Hari ini kita langsung beli jagung untuk 13.000 hektar, itu 10 miliar. Nah, ini kami bangga karena produktivitasnya di atas rata-rata nasional. Ini harus kita kawal bersama. Nanti ini bibit kita bagikan secara gratis kepada petani. Penemunya ada.
0: Rangkaian kunjungan Menteri Pertanian ke kampus ITS Puncitan, Sidoarjo juga diisi dengan peninjauan kawasan yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan pabrik sepeda motor listrik. Andi Amran Sulaiman juga turut melihat secara langsung sejumlah inovasi ITS, antara lain motor listrik Mucit, traktor listrik dan benih jagung unggul yang dikembangkan para peneliti dari kampus ITS. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur berdasarkan hasil survei terbaru. Berikut laporan Faiz Putra.
3: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur terus berupaya menurunkan angka penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan sekolah pada tahun 2026 kali ini. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan BNNP Jatim di tahun 2025 lalu, yang menunjukkan Provinsi Jawa Timur menempati peringkat 2 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Melalui penelaah teknis kebijakan BNNP Jatim, Ardeta Surya Asmara, kepada RRI mengatakan beberapa upaya yang telah dilakukan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh BNNP Jatim diantaranya tengah maraknya penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti gas nitrous oxide atau gas ketawa hingga vape yang mengandung etomidate atau obat bius kuat. Pihaknya juga secara aktif melakukan sosialisasi yang menyasar pada tingkat pendidikan SMP dan SMA. Karena menurut hasil survei, usia rata-rata pengguna narkoba di Jawa Timur berkisar mulai dari 15 sampai 64 tahun dengan total jumlah sebanyak 4,15 juta jiwa.
4: Dengan penyalahgunaan narkotika itu siswa-siswa akan tercabut dari mimpi-mimpi dan cita-citanya. Kalau Jawa Timur sendiri, sesuai survei yang kami lakukan tahun 2024 adalah nomor 2 di seluruh Indonesia. Tapi kita harapkan dengan sosialisasi dan edukasi yang kita berikan pada masyarakat, hal itu akan berkurang. Sebenarnya pengalaman semua ya, terutama sekolah sebagai gerbang atau benteng mereka belajar dan sosialisasi, kemudian juga orang tua, kemudian kita juga sebagai masyarakat, BNN itu hanya mengkoordinasi tentu saja.
3: Selain itu, pihaknya juga mengajak peran dari orang tua, tenaga pendidik di sekolah, tokoh masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal anak, dan stakeholder terkait untuk ikut bekerjasama dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Berdasarkan survei prevalensi nasional pada tahun 2025, BNN Republik Indonesia mencatat angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran 2,11% dari total penduduk. Untuk wilayah Jawa Timur, prevalensi penyalahgunaan narkoba historis tercatat sebesar 2,50% untuk kategori pernah pakai dan 1,30% untuk kategori setahun terakhir. Faiz Putra melaporkan.
2: Mendengar, UNP Kediri menggelar Pekan Inovasi Nusantara 2026 dan menampilkan puluhan karya inovatif mahasiswa di bidang pendidikan teknologi dan kewirausahaan. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Universitas Nusantara PGRI Kediri menggelar Pekan Inovasi Nusantara 2026 di Gedung CMN Kampus 1 pada Rabu hari ini. Mengusung tema Inovasi Berkarya Berdampak Nyata, Sinergi Pendidikan, Teknologi dan Kewirausahaan Mahasiswa untuk Nusantara. Kegiatan ini menampilkan 60 karya dari 12 program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Rektor UNP Kediri, Dr. Zainal Afandi, menjelaskan bahwa sebagian besar karya yang dipamerkan merupakan hasil tugas akhir mahasiswa yang dikembangkan melalui pendekatan research and development.
6: memamerkan hasil karya mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa kita itu yang tugas akhirnya itu berupa research and development, jadi pengembangan peralatan yang di situ ada muatan inovasi. Hasil karya itu dipamerkan, lalu di pameran ini juga sekaligus nanti kita hibahkan kepada masyarakat, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan.
5: Ketua Panitia Pekan Inovasi Nusantara 2026, Dr. Rizky Aswi Ramadhani, menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda perdana UNK Kediri dalam mendorong implementasi Tridharma Perguruan Tinggi melalui hilirisasi inovasi.
7: Untuk Pekan Inovasi tahun 2026 ini merupakan Pekan Inovasi pertama di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pekan Inovasi ini digunakan untuk menghilirisasi Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di sini yang dipamerkan adalah media ajar, alat-alat tempat guna. Ini kami harapkan bisa berjalan terus, karena dengan adanya Pekan Inovasi ini, produk-produk dari mahasiswa bisa bermanfaat dan diterapkan langsung ke masyarakat.
5: Salah satu peserta pameran dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Ilham Kevi Ramadhanu, memperkenalkan inovasi bertajuk Desa Sigap atau Sistem Siaga Bencana. Sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa dan Edge Artificial Intelligence sehingga tetap dapat beroperasi tanpa jaringan internet.
8: Untuk pembuatan sendiri, kami melakukan riset, pertama riset, jadi sekitar ada 3 bulan. Bulan pertama kita melakukan riset terkait masalah apa yang ingin kami selesaikan. Kemudian untuk bulan yang kedua kita mulai merakit-merakit komponennya seperti kayak solder dan komponen-komponen yang kita butuhkan. Kemudian untuk yang bulan ketiga kami fokus untuk mengembangkan aplikasinya.
5: Melalui Pekan Inovasi Nusantara 2026 ini, UNP Kediri berharap berbagai hasil riset dan inovasi mahasiswa tidak berhenti pada tahap pameran, tetapi juga dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat serta menjadi solusi atas berbagai kebutuhan di bidang pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengkaji penambahan anggaran transportasi bagi guru dan siswa di wilayah pesisir Kecamatan Jabon. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Januar Fahmi melaporkan.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tengah membahas penambahan anggaran transportasi bagi guru dan murid yang bersekolah di wilayah terpencil, khususnya kawasan pesisir. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Neti Listaningsi, mengatakan usulan tersebut masih dalam proses pembahasan lintas instansi sehingga memerlukan kajian dari berbagai aspek termasuk penganggaran dan regulasi bersama instansi terkait.
10: Tidak ada di mulai tahun 2019 sepertinya terakhir. Nah, ini kami kan diminta dari pihak inspektorat untuk melakukan kajian. Nah, salah satu kajian yang kami masukkan itu adalah perlunya bantuan untuk transport guru. Jadi ini kami melakukan pengajuan untuk tahun 2027 untuk transport guru diadakan kembali.
11: Itu adalah guru-guru yang terpencil, Bu.
10: Iya. Jadi yang kita ajukan khusus untuk SD Ngeban 2, Sawan 2 dengan Kupang 4 dan Kupang 3.
12: Kepentingan.
11: Sawan.
10: Iya, Sawan 2, Ngebang 2, Kupang 3 dengan Kupang 4.
9: Pembahasan dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah untuk merumuskan skema bantuan transportasi yang dapat meringankan beban biaya perjalanan guru maupun siswa. Disdik berharap program ini dapat segera direalisasikan agar akses pendidikan di wilayah pesisir semakin merata dan aktivitas belajar bagi guru maupun murid dapat berjalan optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tuban kembali memperkuat peran Linmas untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui deteksi dini di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Witra Adila melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menggelar kegiatan pembekalan deteksi dini dan kewaspadaan dini bagi Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas. Langkah ini diambil guna memperkuat peran strategis Linmas di tengah masyarakat. Dari total 8.005 personil Linmas yang ada di Tuban, sebanyak 20 kecamatan turut ambil bagian dengan mengirimkan masing-masing 7 perwakilan personil. PLT Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji, mengungkapkan bahwa pihaknya berkeinginan untuk mengembalikan kejayaan dan marwah Linmas seperti era pertahanan sipil atau Hansip di masa lalu. Menurutnya, peran Hansip pada zaman dahulu sangat luar biasa dalam menjaga keamanan lingkungan, sehingga semangat dan fungsi tersebut layak dihidupkan kembali melalui Linmas.
1: Harapan kami kembali seperti dulu, seperti Hansip. Di saat legitimasi Hansip, di saat ada begitu peran Hansip yang luar biasa zaman dulu, mau kita mengarah ke sana biar perannya ada. Untuk khusus deteksi ini, harapan kami tugas mereka adalah untuk pengumpulan informasi awal, kemudian untuk pemetaan wilayah, untuk mendeteksi kira-kira potensi tentang ancaman itu bisa berupa ancaman bencana, ancaman ketentraman ketertiban, dan ancaman-ancaman lain.
13: Kedepan, Satpol PP dan Damkar Tuban berkomitmen untuk menjalankan program secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan agar Linmas dapat bersinergi secara optimal bersama dengan tiga pilar, yakni TNI, Polri, dan pemerintah, demi menjaga stabilitas wilayah di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola Amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Anik Hasanah melaporkan.
12: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
14: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa dan melibatkan Sanggi Bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
12: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
15: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi, dapurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur itu, 12, 10, 23, seperti itu.
12: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, menjelang bergulirnya kompetisi Championship Stadion Surajaya lolos verifikasi awal, Farin Regi melaporkan.
16: Stadion Surajaya Lamongan menjalani proses verifikasi dari operator kompetisi sepak bola Indonesia, I-League, sebagai bagian dari persiapan menghadapi championship musim 2026-2027. Hasil pemeriksaan menunjukkan stadion Persela Lamongan tersebut hanya memiliki sejumlah catatan kecil yang perlu disempurnakan sebelum kompetisi resmi dimulai. Verifikasi dilakukan oleh 5 perwakilan I-League yang berasal dari sejumlah departemen, yakni operasi kompetisi, keselamatan dan keamanan, penyiaran dan media, serta teknologi sepak bola. Ketua Panitia Pelaksana Persela Lamongan, Mahfud Syafi'i, mengatakan hasil verifikasi secara umum menggembirakan. Menurutnya, mayoritas fasilitas Stadion Surajaya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh operator kompetisi.
17: Tapi ada beberapa catatan-catatan itu nanti akan kami lengkapi sebelum nanti masuk di kompetisi. Yang sangat urgent adalah mungkin ada di ruang locker room baik tim A maupun tim B di tempat masas. Hanya itu, semuanya akses-akses memang dari semua aspek yang sudah dilihat sudah memenuhi syarat ya. Kemudian dari lampu secara memang sudah memenuhi syarat juga. Kalau saya, status saya ini sudah layak kompetisi championship tahun 2026-2027.
16: Ia berharap seluruh kekurangan dapat diselesaikan sebelum championship 2026-2027 bergulir, sehingga Stadion Surajaya siap menjadi kandang Persela Lamongan dengan fasilitas yang semakin optimal. Varian Raki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Risto. Silakan Mada.
18: Ya baik, terima kasih Celia. Pemerintah Kota Madiun menggelar pelatihan pendekar hijau untuk mendorong pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Berikut laporan Aris Deka.
19: Pemerintah Kota Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir TPA Winongo. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menghidupkan program kampung iklim atau Proklim, serta mengaktifkan bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus mengatakan saat ini terdapat 1030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan berasal dari kelompok Proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, pendekar hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT. Sebab saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu peran Ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan.
20: Itu nanti kan dia, Pak RT punya tugas satu, ada anggaran 10 juta. Yang untuk pengelolaan sampah, itu yang nanti tugas utama Pak RT itu nanti memberikan informasi perkembangan terkait pengelolaan sampah. Nah, untuk teman-teman, ini nanti yang akan turun, tapi tetap harus didampingi Pak RT. Karena warga ini kadang kalau relawan yang turun, kadang nggak percaya, lebih percaya karena Pak RT ini. Sehingga nanti teman-teman ini akan memberikan edukasi, kadang kegiatan, bagaimana nanti organik anorganik residu ini harus diberikan kemana, itu yang nanti jadi tugas teman-teman.
19: Bagus menilai persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan. Meski demikian, Bagus menegaskan solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas incinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
18: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Aprilia Purbosari di RRI Jember. Silakan Aprilia.
21: Baik, terima kasih Mada. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menggelar bakti sosial pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis bagi masyarakat. Melalui program Sokciatra, ribuan warga ditargetkan memperoleh layanan kesehatan mata untuk mencegah kebutaan akibat katarak. Diana Dinar melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation atau JFC kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial Sokciatra, sinergi melayani masyarakat Situbondo cegah kebutaan dengan operasi katarak. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan mata gratis, pemberian kacamata, pemasangan bola mata palsu, dan operasi katarak gratis. Ada 2.000 pasien yang mendaftar dan 240 pasien katarak yang akan menjalani operasi. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari dimulai Selasa 21 Juli 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, kegiatan bakti sosial pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis ini rutin dilakukan. Tahun ini akan ada penambahan kegiatan yang biasanya 2 kali dalam setahun akan dilaksanakan 3 kali.
23: Tadinya tidak sakit, ya. Kemudian di tahun berikutnya sakit, makanya kita terus update, bukan soal tinggi atau rendah, tapi bagaimana kita bisa mengupdate terus ke pelosok-pelosok, menginformasikan, menyebarluaskan informasi tentang Sokciatra itu.
22: Data Dinas Kesehatan, penderita gangguan mata katarak di Kabupaten Situbondo per Juni 2026 sebanyak 2.268 orang. Sedangkan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Situbondo sangat terbatas sehingga Pemkab harus menggandeng Yayasan John Fawcett Foundation, yayasan yang bergerak di bidang pelayanan penyakit mata khususnya melakukan operasi katarak.
23: Nanti setiap selama 4 hari ini kita akan melaksanakan operasi lebih dari target. 240.
0: Yang hari ini ya?
23: Yang hari ini, daripada tahun sebelumnya kan berapa?
3: Ya. Pemeriksaan mata ini 240.
23: Nah, ya itu yang dioperasi.
3: Oh, yang khusus katarak?
23: Ya, khusus. Kalau yang diperiksa itu kita target 2.000 orang per 4 hari.
22: Dinas Kesehatan juga melakukan screening kesehatan mata satu kali dalam setahun untuk mendeteksi dini kasus katarak dan penanganan operasi katarak gratis yang bekerja sama dengan Yayasan John Fawcett Foundation.
21: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
4: Terima kasih Aprilia. Saudara, pasca rentetan insiden pendaki sepanjang bulan Juni, BBTN BTS bersinergi dengan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan pendakian ilegal Semeru melalui jalur Ampel Gading dan Ponco Kusumo. Berikut laporan William Nathan.
6: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN BTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Ponco Kusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Aktivitas tanpa izin ini memang telah memicu situasi darurat pada 5 Juni dan 16 Juni yang lalu. Pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera fisik di area jurang tanpa adanya logistik serta jalur evakuasi yang memadai. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTN BTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
24: Bahwa pendakian ilegal ini bisa kita tanggulangi bersama. Dan mudah-mudahan ke depan seluruh masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal tidak diperkenankan.
6: Semua peserta dalam rakor tersebut berkomitmen bahwa masalah pendakian ilegal ini bukan cuma menjadi persoalan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai pengelola, tetapi ini adalah menjadi tanggung jawab bersama instansi dan semua elemen masyarakat terkhusus di desa-desa penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan dia berharap ke depan masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal itu tidak diperkenankan serta berbahaya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ahmad Waris. Waris, silakan.
25: Terima kasih, Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ahmad Waris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
26: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sobat RRI, di saat dunia semakin bergantung pada gawai, internet, dan teknologi digital, ada satu komunitas masyarakat di Indonesia yang justru memilih hidup tanpa listrik, tanpa ponsel, bahkan tanpa alas kaki. Mereka adalah suku Baduy. Mengapa mereka menolak modernitas? Dan apa makna dibalik pilihan hidup tersebut? Hari ini kita bahas di segmen Sekarang Anda Tahu. Suku Baduy adalah masyarakat adat yang tinggal di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menyebut diri mereka Urang Kanekes. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama, Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam hidup dengan aturan adat yang paling ketat, sementara Baduy Luar menjadi penyangga antara Baduy Dalam dan dunia luar. Bagi mereka, adat bukan sekedar tradisi, melainkan hukum kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Penolakan terhadap modernitas bukan berarti suku Baduy anti kemajuan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk ketaatan terhadap amanat leluhur. Mereka memegang prinsip hidup pikuku, yaitu aturan adat yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Karena itulah, Baduy Dalam menolak listrik, kendaraan, teknologi digital, bahkan pakaian modern. Semua dilakukan agar alam tidak rusak dan kehidupan tetap berjalan selaras dengan tatanan semesta. Bagi suku Baduy, perubahan berlebihan dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan hidup. Dalam keseharian, masyarakat Baduy hidup dari bertani, berladang, dan menenun. Mereka berjalan kaki kemanapun, menggunakan pakaian sederhana berwarna putih atau hitam. Rumah mereka dibangun tanpa paku, menggunakan bahan alami dari alam sekitar. Semua aktivitas dilakukan tanpa merusak lingkungan. Menariknya, mereka tidak mengenal konsep eksploitasi alam. Hutan dijaga, sungai dilindungi, dan tanah diperlakukan sebagai sumber kehidupan, bukan objek ekonomi. Di tengah arus globalisasi, Baduy Luar mulai bersentuhan dengan dunia luar. Sebagian di antara mereka mengenal pendidikan formal, bahkan teknologi sederhana. Namun, Baduy Dalam tetap teguh menjaga batas. Wilayah mereka dilindungi aturan adat dan tidak semua orang boleh masuk. Pilihan hidup ini bukan bentuk penolakan terhadap dunia, melainkan cara menjaga identitas dan kearifan lokal. Sobat RRI, di saat dunia bergerak cepat, suku Baduy mengajarkan arti menahan diri, hidup secukupnya, dan menjaga alam dengan penuh tanggung jawab. Di tengah zaman digital, mereka mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang keseimbangan dan keberlanjutan. Suku Baduy memilih berjalan pelan agar alam tetap terjaga dan adat tetap hidup. Sebuah pilihan yang sederhana, namun penuh makna. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Jika itu adalah tangisan ibu Anda, jauhi narkoba.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Malang Serin Mas Yadir, kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Beberapa kabar kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kabar yang pertama, hilangnya satu lembar STNK dengan nomor polisi N4262ECS, pelapor dan STNK atas nama Arifin yang beralamatkan di Dusun Sumberjo RT2 RW1 Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, diperkirakan hilang di Dusun Sumberjo, Kalisongo, Dau. Untuk Anda menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada yang bersangkutan di nomor 0895-3326-2026 atau Anda bisa ke RRI Malang, bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-33-336-0074. Selanjutnya, hilangnya satu lembar BPKB, kali ini dengan nomor polisi N1696D, pelapor dan BPKB atas nama Khairul Anwar, dan beralamatkan di Jalan Keben 2B, 34, RT5 RW11 Sukun Kota Malang, saudara. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada saudara Khairul Anwar di nomor 0896-9955-1798 atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081-33-336-0074. Kami masih akan hadirkan kabar lain untuk Anda saudara dalam rangkaian

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu

Halo Sobat RRI, pernah dengar tentang titik kilometer nol Indonesia? Sebuah monumen ikonik di Sabang, Aceh, yang sering disebut sebagai titik paling ujung barat Indonesia. Tapi kenapa sih tempat ini bisa menjadi penanda resmi kilometer nol Indonesia? Hari ini kita kupas tuntas sejarah, fakta ilmiah, dan makna kebangsaannya. Yuk kita mulai di segmen Sekarang Anda Tahu. Titik kilometer nol Sabang berada di Pulau Weh, tepatnya di Desa Iboy. Monumen resminya diresmikan oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno pada 9 September 1997. Tapi jauh sebelum itu, wilayah ini sudah menjadi acuan maritim dan jalur navigasi internasional. Kenapa Sabang dipilih? Karena secara geografis, Pulau Weh adalah daratan paling barat Indonesia, yang dihuni dan diakui secara administratif. Jadi, titik inilah yang dianggap paling representatif untuk dijadikan batas awal perhitungan jarak nasional. Walau Kepulauan Rondo berada sedikit lebih barat, pulau itu tidak berpenghuni dan tidak memiliki infrastruktur penanda. Untuk alasan keselamatan, akses, dan kepentingan publik, akhirnya Sabanglah yang dipilih sebagai titik patokan resmi Indonesia. Sobat RRI, secara koordinat, titik kilometer 0 Sabang berada pada 5 derajat 54 menit 21 detik lintang utara dan 95 derajat 13 menit 0 detik bujur timur. Koordinat ini disahkan langsung oleh Badan Informasi Geospasial sebagai acuan nasional. Monumen kilometer 0 bukan sekedar penanda simbolik, di bawahnya tertanam pilar geodesi permanen, yaitu titik referensi yang digunakan untuk pengukuran jarak, pemetaan, hingga sistem navigasi. Jadi, kalau Sobat RRI melihat perhitungan jarak antar kota, seperti Jakarta-Sabang, penghitungannya dimulai dari titik ini, titik paling barat NKRI yang diakui secara resmi. Namun, lebih dari sekedar angka dan koordinat, kilometer 0 Sabang punya makna besar bagi bangsa Indonesia. Titik ini menjadi simbol keutuhan wilayah Indonesia. Dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, dari Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Disinilah rasa kebangsaan itu terasa nyata, bahwa Indonesia bukan hanya pusat kota-kota besar, tetapi sebuah negara kepulauan luas yang disatukan dalam bingkai NKRI. Monumen ini sering menjadi lokasi upacara, momen budaya, hingga napak tilas sejarah. Wisatawan yang datang biasanya mendapatkan sertifikat resmi kunjungan kilometer 0 sebagai simbol bahwa mereka telah menginjak titik awal Indonesia. Sobat RRI, berbicara tentang Sabang gak lengkap tanpa menyebut keindahan alamnya. Pulau Weh terkenal dengan air laut jernih, terumbu karang yang masih terjaga, serta pesona pantai seperti Iboy dan Gapang yang memanjakan mata. Tak sedikit wisatawan menyebut, perjalanan ke kilometer 0 adalah perjalanan menuju salah satu ujung dunia versi Indonesia. Perpaduan sejarah, geografi, dan keindahan alam inilah yang membuat Sabang menjadi destinasi wajib bagi mereka yang ingin merasakan makna Indonesia secara utuh. Kini Sobat RRI sudah tahu kenapa kilometer 0 Sabang menjadi patokan resmi Indonesia. Karena posisinya yang paling barat secara administratif, landasan geodesi ilmiah yang kuat, serta makna kebangsaan yang melekat di dalamnya. Jika suatu hari Sobat RRI berkesempatan pergi ke Sabang, jangan lupa kunjungi monumen ini. Rasakan sendiri bagaimana Indonesia dimulai dari titik ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru.

Satu kabar untuk Anda saudara dalam Malang sore ini dari dunia pendidikan ya, di mana dosen Universitas Brawijaya ini mendampingi warga Gasek untuk mengelola sampah plastik saudara. Dan juga ini adalah tim dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP UB yang menggelar program pengabdian kepada masyarakat di Kampung Santren RT 9 RW 6 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Giat ini bertujuan mendorong optimalisasi pengelolaan sampah plastik berbasis ekoteologi di lingkungan masyarakat. Program ini saudara di latar belakangnya meningkatnya volume sampah ya di Kota Malang yang mencapai lebih dari 600 hingga 700 ton per hari. Sampah plastik ini menjadi salah satu jenis sampah non-organik yang paling susah terurai dan menambah beban tempat pembuangan akhir Supit Urang. Ketua Tim Pengabdian FISIP UB, Dr. Muhammad Anas Empil, ini menyampaikan kegiatan tahun ini mengusung tema optimalisasi pengelolaan sampah plastik berbasis ekoteologi, yang mana ini diambil, dipilih tema ini karena selaras dengan kebutuhan masyarakat yang mengembangkan Kampung Wisata Budaya Edukasi Santren atau KWBE Santren secara berkelanjutan. Dari hasil observasi tim saudara, ini ada beberapa tantangan ya yang dihadapi oleh warga ya. Di antaranya meningkatnya jumlah pemukiman baru yang berpotensi menambah timbulan sampah rumah tangga, khususnya sampah plastik saudara. Kegiatan ini berlangsung 18 Juli yang lalu dan diikuti oleh 60 anggota keluarga atau 60 anggota PKK RT 09 RW 06 Gasek, yang mana dalam pengabdian ini juga saudara memberikan pendampingan dan juga edukasi terkait mekanisme pengelolaan sampah plastik. Ketua RT 9 RW 06 Gasek, Dr. Muhammad Inam Esa, ini juga menyampaikan bahwasannya pentingnya menjaga lingkungan melalui berbagai aksi nyata termasuk pengelolaan sampah plastik ya. Beliau juga mengapresiasi saudara pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diharapkan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Anda bisa simak kembali informasi lengkapnya. Anda bisa langsung klik portal kami saudara di rri.co.id. Dan kami informasikan untuk hari ini azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.29 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

Quran hawa surati mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari Allah. Jangan terus menjauh.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Walhikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat. Namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang. Yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayang memikirkan bahan, menceritakan aib

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malang sore ini masih akan terus menyapa Anda saudara hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafaz-lafaz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Berjemur pada pagi hari, saudara, 10 hingga 15 menit ini menjadi kebiasaan sederhana, tapi bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita, saudara. Waktu terbaik untuk berjemur itu ada pada rentang waktu jam 7 pagi sampai jam 9 ya, karena intensitas sinar matahari masih relatif aman bagi kulit kita. Paparan sinar matahari ini bisa membantu tubuh kita memproduksi vitamin D, saudara, secara alami tentunya, yang mana ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang tubuh kita, membantu penyerapan kalsium dan juga mendukung sistem kekebalan tubuh agar tetap optimal. Selain bisa memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, berjemur pada pagi hari ini juga berdampak positif ya terhadap kesehatan mental ya. Sinar matahari bisa merangsang produksi hormon serotonin yang berperan menciptakan perasaan bahagia dan meningkatkan suasana hati. Peningkatan kadar serotonin ini juga bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan semangat, dan juga mendukung produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan menjadikan berjemur pada pagi hari, saudara, sebagai bagian rutinitas harian, kita bisa memperoleh banyak sekali manfaat kesehatan secara alami untuk tubuh kita tanpa memerlukan biaya tambahan ya. Namun yang perlu diingat adalah durasinya ya. Durasi berjemur ini tetap harus diperhatikan agar tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing gitu ya. Melalui kebiasaan sederhana ini bisa menjadikan tubuh tetap sehat, bugar, siap menjalani berbagai macam aktivitas harian ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, simak kembali informasinya di rri.co.id untuk Malang sore ini. Kami juga masih akan terus hadirkan ragam informasi lainnya ya. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami, simak seluruh informasi kami di kanal, di frekuensi kami FM 94,6 atau melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan Anda juga bisa simak seluruh informasi kami melalui streaming di www.rri.co.id.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Selamat sore untuk Anda baru saja bergabung bersama kami saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada satu kabar ya dari PMKG yang merilis informasi menghimbau kewaspadaan terhadap potensi peningkatan angin kencang di sejumlah wilayah di Indonesia selama sepekan ke depan saudara, tepatnya berlaku dari tanggal 21 hingga 27 Juli 2026 ya. Kondisi ini dipengaruhi oleh menguatnya monsun Australia dan dinamika atmosfer di wilayah Indonesia yang memicu peningkatan kecepatan angin di sejumlah daerah termasuk Jawa Timur. Meski cuaca bisa tampak cerah, hembusan angin ini berpotensi datang cukup kuat saudara, khususnya pada siang hari hingga sore hari ya. Karena itu masyarakat dihimbau untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan khususnya. Ini harap selalu menghindari ya, berteduh di bawah pohon besar, kemudian jauhi papan reklame atau bangunan yang kondisinya kurang kokoh, dan juga pastikan atap rumah atau tenda ataupun benda-benda yang mudah diterbangkan angin ini sudah dalam kondisi aman ya. Untuk Anda para pengendara, khususnya R2, ini kurangi kecepatan saat melintas di jalan terbuka atau kawasan yang banyak sekali pepohonan ya. Dan juga bagi para nelayan, pengguna kapal kecil, ini juga diharapkan memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melaut. BMKG ini juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG dan tetap mengikuti arahan dari pihak berwenang jika terjadi perubahan kondisi cuaca saudara. Tetap waspada namun tidak panik. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan diri, ini bisa mengurangi resiko akibat cuaca ekstrim ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari portal resmi BMKG saudara, dan kami juga masih akan terus menyapa Anda sampai jam 7 malam nanti untuk Malang malam ini.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: kamu yang ingin cegah. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi, udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi, duh malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja, dia ngaduk udara, cairan dan sisa makanan di dalam. Nah waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Sesaat lagi, saudara, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 untuk Warta Berita Malang. Malam ini akan hadir untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnekta Setio Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber

0: Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
2: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
4: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
3: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
5: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
4: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
6: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
7: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
6: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan.

0: antara pengemudi dan aplikator.
1: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
2: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke
1: Wikor? Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita, karena ini berkoordinasi dengan ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita...
0: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
4: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
5: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
6: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait, dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
5: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
8: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak dua kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
9: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
8: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: This is what I want to see young people embracing the...
11: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
10: This is what I want to see young people.
12: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam merangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
10: Own this democracy and we have high hopes.
11: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
10: For already many decades, or some decades,
13: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
10: But democracy is not a finished project.
11: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
15: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
16: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
15: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
17: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
15: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
18: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
13: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
3: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Segera sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar Hindu yang akan menyapa Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

0: Seperti yang telah kami sampaikan tadi, saudara, sesaat lagi kami akan segera tersambung bersama dengan Profesor Dr. Eng Insinyur Imadi Wartana MT yang akan hadir dalam mimbar Hindu hari ini, Rabu 22 Juli 2026, dengan pembahasan Satwika Yatna, persembahan suci yang menjernihkan jiwa, yang akan langsung beliau sampaikan untuk Anda melalui sambungan telepon pada malam hari ini. Kami juga masih menantikan untuk tersambung bersama dengan Profesor Dr. Eng Ir Imadi Wartana MT untuk mimbar Hindu malam ini, saudara, dengan pembahasan tentang Satwika Yatna, persembahan suci yang menjernihkan jiwa. Kami akan segera hadirkan perbincangan ini untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sudah tersambung bersama dengan Profesor Dr. Eng Insinyur Imadi Wartana MT yang telah hadir bersama kami melalui sambungan telepon pada malam hari ini. Profesor Dr. Eng Insinyur Imadi Wartana MT, selamat malam, Prof.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bersama saya Riza malam hari ini, Prof.
1: Ya, okay, Mbak.
0: Baik,
1: Riza.
0: Saya persilahkan, Prof, untuk pembahasan malam hari ini tentang Satwika Yatna, persembahan suci yang menjernihkan jiwa. Silakan, Prof.
1: Baik, terima kasih. Mats Dharma, khususnya pemirsa RRI Pro 1 yang beragama Hindu. Om Swastiastu, Om Abhinamastu Namasidam, Om Anubhadra, Kelata Uriantu Iswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa Mas Dharma yang berbahagia, kembali malam hari ini kita bersua dalam acara Mimbar Hindu. Ya, dengan tema tadi adalah Satwika Yatna, persembahan suci yang menjernihkan jiwa. Mas Dharma yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan mencoba mungkin memperdalam makna dari Satwika Yatna, ya, yaitu yatna yang dilandasi oleh kesucian hati, kejernihan pikiran, dan ketulusan jiwa. Bagaimana kita ketahui, umat Hindu memang tidak pernah terlepas dari pelaksanaan yatna dalam kehidupan beragamanya. Ya, jadi sebagaimana diketahui di dalam kerangka agama Hindu, ya. Jadi pelaksanaan beragama umat Hindu didasarkan pada tiga aspek, ya, yang biasanya kita kenal sebagai tiga kerangka agama Hindu. Jadi semua pelaksanaan agama pertama harus didasarkan pada tatwa, ya. Jadi sumber-sumber yang benar, ya, dalam hal ini tentu kitab suci Weda yang sebagai dasar dengan turunannya. Kemudian susila, ya, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, ya. Kemudian baru pacara. Nah, pacara inilah kita mengenal akan persembahan-persembahan suci yang dikenal dengan istilah yatna. Jadi sekali lagi, yatna adalah persembahan suci atau korban suci yang tulus, ikhlas. Nah, di dalam ajaran Hindu, yatna bukan sekedar ritual keagamaan, ya, melainkan sebagai landasan hidup atau barangkali way of life, ya, untuk memelihara keseimbangan kosmos, ya. Kemudian memohon keselamatan serta mencapai kesempurnaan spiritual berdasarkan ajaran Dharma. Nah, di dalam pelaksananya, ya, barangkali kita sudah sangat mengenal, yajna dibagi menjadi 5 kategori, ya, yang dikenal dengan sebutan panca yajna. Panca adalah 5, yajna adalah persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas, yaitu terdiri dari dewa yajna, resi yajna, pitra yajna, manusia yajna, puta yajna. Nah, inilah 5 yang akan selalu dilaksanakan oleh umat Hindu di dalam kehidupan beragamanya. Nah, mari kita secara ringkas apa yang dimaksud dengan dewa yajna. Ya, dewa yajna itu adalah persembahan suci yang tulus ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Diwasa, beserta berbagai manifestasinya, ya. Ya, umat Hindu mengenal banyak sekali hari-hari suci, ya, yang dimana di dalam hari-hari suci itu akan melakukan persembahan dewa yajna, ya. Ketimbangannya persembahan rutin pokoknya setiap purnama tilem, ya, bulan besar dan bulan mati itu ada persembahan rutin di tempat-tempat suci atau di baik di rumah atau tempat-tempat suci pura terdekat atau di mana saja tempat suci yang biasa dilakukan. Nah, di sana ada persembahan. Kemudian ada hari-hari suci, ya, hari suci Pagar Besi, hari suci menghormati ilmu pengetahuan, ada Saraswati, ada banyak sekali hari suci yang ada setiap wuku yang mungkin sering kita bahas juga di dalam mimbar-mimbar ini. Kemudian hari-hari suci yang besar seperti hari suci Galungan, ya, yang sudah lewat kemarin di Kuningan, Nyepi, ya, dan seterusnya itu. Biasanya umat Hindu selalu mempersembahkan dewa yajna, ya, persembahan suci yang tulus ikhlas. Ya, bentuk persembahan suci itu adalah ada offering-nya atau persembahan, ya. Ya. Ya, persembahan baik di rumah, bahkan di sehari-hari pun umat Hindu ada namanya yajna sesa, itu pun juga untuk persembahan dewa yajna, ya, karena setiap akan selesai masak itu biasanya dia akan mengaturkan sebagian kecil yang akan dinikmati sebelum dinikmati itu diaturkan dalam bentuk yajna sesa. Nah, itu semua adalah persembahan suci yang dalam bentuk dewa yajna. Yang berikutnya resi yajna. Resi itu adalah bisa dikatakan resi, ya, pemuka agama, pandita, mungkin pemangku guru termasuk sian, adalah persembahan kepada para orang suci, ya, ya, sini bisa resi, pandita, inandita, guru, ya, yang telah membimbing umat untuk mendapatkan pencerahan tentang keagamanya. Ya, bentuk resiannya ini biasanya bentuk penghormatan dan mensejahterakan para orang suci itu, ya, umpamanya seperti pandita, ya, atau di Bali mungkin yang paling tinggi kan pedhana dan sebagainya itu Wijati, ya, beliau itu kan hanya hidup beliau itu memang dipersembahkan untuk untuk umat, ya, untuk menuntun umat dan menuntun umat dan juga melaksanakan atau memimpin kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, sehingga tentu tidak boleh lagi bekerja seperti kita, ya, bekerja mencari nafkah. Nah, oleh sebab itu, ya, kita wajib untuk memberikan resiatnya, ya, di persembahan. Baik waktu kita melakukan acara, jadi ada persembahan resiatnya, dan juga pada saat tertentu kita bersama-sama berkewajiban menghormati dan mensejahterakan para orang suci, guru atau pemuka agama kita. Kemudian berikutnya adalah pitrayannya. Nah, ini barangkali pitra. Pitrayannya adalah upacara suci sebagai wujud bakti dan penghormatan kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal. Nah, ini barangkali ini unik dia. Ini agama Hindu barangkali ada upacara ngaben ya barangkali. Ya. Ngaben. Nah, ini ngaben ini adalah tanggung jawab setiap putra dari orang tuanya yang nanti meninggal, itu tanggung jawab putranya untuk melaksanakan kegiatan ngaben ini. Jadi ini ngaben ini adalah proses ya penyucian orang yang sudah meninggal, sehingga melalui proses penyucian ngaben sehingga bisa di kembalikan ke unsur-unsur pancama buta, kemudian roh sucinya ya bisa melanjutkan perjalanan sesuai dengan atau karma wasananya selama hidup. Nah, kemudian mati dulu kalau sudah di proses ngaben dan seterusnya, itu secara spirit atman yang sudah berangkat menghadap Tuhan itu bisa diistanakan di tempat sucinya yang dikenal dengan sanggah, ya sanggah itu ada tempat suci khusus di sana menstanakan leluhur suci yang sudah melalui proses cara perayaannya atau ngabian, sehingga umat Hindu ketika mendoakan leluhurnya yang sudah meninggal, yang sudah proses ngabian, dia hanya cukup melaksanakan persembahyangan di tempat merajam atau sanggah, ya, yang biasanya ada rong telu, yaitu itu tempat. Nah, itu adalah pitrayannya. Kemudian berikutnya manusiayannya. Manusiayannya adalah ritual untuk memelihara kesucian dan selamatan manusia sejak dalam kandungan hingga akhir hayat, ya. Ya, ini barangkali ini pacarannya juga banyak, mulai dalam kandungan, mulai lahir ada pacarannya 3 bulanan, 6 bulanan, kemudian tiap 6 bulan terus sampai di akhir hayat ada pacara weton, ya, di pacaran itu tiap umat Hindu gitu. Nah, kemudian nanti akil balik dewasa ada pacara potong gigi, ya. Kemudian terakhir adalah ketika dia melaksanakan wiwaha samskara atau melakukan pernikahan. Nah, itu tanggung jawab orang tua, ya, itu tanggung jawab semua proses itu, tanggung jawab manusianya itu biasanya tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Nah, tapi begitu orang tuanya meninggal, itu ngaben pitrayannya itu adalah tanggung jawab anaknya, terutama anak laki-lakinya kalau di menurut Kristen di Bali. Yang berikutnya, yang kelima adalah butayannya. Ya, butayannya itu adalah persembahan suci yang ditujukan kepada makhluk yang tidak kasat mata, yang disebut sebagai buta, ya, untuk menjaga keharmonisan alam semesta dan lingkungan, ya. Contoh yang paling besar umpamanya ketika upacara menjelang upacara Nyepi, ya, Nyepi kita melaksanakan salah satu upacara butayannya, ya, yaitu apa yang disebut dengan kegiatan yang dilakukan di masing-masing tingkatan, ya, mulai dari rumah desa, kecamatan, kemudian kota, kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat negara itu dilaksanakan ritual budayanya menjelang Nyepi, yaitu untuk nyomio, menetralisir sifat-sifat negatif yang dilambangkan sebagai buta, ya, buta yang akan mengganggu manusia, ya, yang itu terjadi karena ya itu proses kehidupan kita, ya, karena itu perlu disucikan, termasuk apa alam semesta, ya, alam semesta. Makanya ada acara tawur, ya, tawur kesanga, ya, kita juga rutin melaksanakan. Kalau di Kota Malang kita dipusatkan di biasanya di Rampal atau di bundaran Wali Kota, ya, itu sekali lagi ketika dunia alam semesta itu yang merupakan makrokosmos, kemudian kita gunakan barangkali dengan segala aktivitas kita, perkataan, perbuatan, termasuk pikiran-pikiran yang buruk barangkali kita laksanakan, itu yang menyebabkan menimbulkan cemar kepada alam semesta, karena alam semesta, makrokosmos dan mikrokosmos itu adalah unsur yang sebenarnya sama, sehingga itu bisa saling berpengaruh. Oleh sebab itu perlu ada melakukan harmonisasi, ya. Nah, itulah proses upayanya, ya. Nah, sekali lagi upayanya adalah persembahan suci yang ditujukan kepada atau untuk menjaga keharmonisan alam semesta dan lingkungan, ya. Nah, umat sederma dalam pelaksananya, ya, nilai utama yajna tidak terletak pada besar kecilnya materi, ya. Inti dari persembahan itu adalah ketulusan hati, keikhlasan, dan pelaksananya yang berpedoman pada kitab suci Weda, ya, tadi awal saya sebutkan harus berdasarkan tatwa, ya. Ya, jadi aturan-aturan susastra, ya, dalam hal ini tentu kitab suci Weda, ya. Makna filosofis, ya tadi yang dari satwita yajna, jadi yajna yang utama itu adalah yang disebut dengan satwita yajna yang tadi kita bahas di judul. Nah, satwika yajna itu disebutkan di dalam Bhagavad Gita, ya, bab 17, sloka 11, ya. Apalah akan sibir yajno widi drosto ya ijiate yastawiam ewati manah samadaya sa satwika, ya. Yang artinya yajna yang dilakukan sesuai aturan, tanpa pamrih, dengan pikiran mantap, itulah yang disebut dengan satwika yajna. Artinya bahwa yajna sejati bukanlah sekedar persembahan materi, melainkan sikap batin yang tulus, tanpa pamrih, dan sesuai dengan dharma. Satwika yajna adalah yajna yang menumbuhkan kebijaksanaan, menimbulkan atau menumbuhkan kedamaian dan kejernihan. Dia akan bertolak belakang atau berlawanan dengan raja sika yajna. Ya, raja sika. Ya, di mana raja sika yajna? Yajna yang dilakukan demi gengsi atau hasil, ya, jor-joran dan sebagainya. Dan ada lagi yang tamasika yajna, ya, yang dilakukan dengan lalai tanpa sadaran, tidak didasarkan pada aturan-aturan tatwa tadi, dan susila. Nah, satwika yajna inilah yang mampu menuntun umat Hindu untuk menjadikan setiap offering atau persembahan yang dipersembahkan sebagai jalan pencerahan batin. Umat Hindu yang berbahagia, berdasarkan ajaran Hindu, agar sebuah upacara yajna atau persembahan suci mencapai kesempurnaan dan kualitas atau berkualitas. Bagi berkualitas itu adalah satu kayaknya, maka sarana dan pelaksananya haruslah memenuhi beberapa syarat utama. Ya, berikut ada 5 syarat utama agar yajna disebut satwika yajna yang sering dirangkum dalam konsep satta yajna, ya, 7 syarat berkualitas, namun yang dapat ditekankan pada 5 poin berikut, ya. Yang pertama tadi srada, ya. Yajna srada itu adalah keyakinan. Ya, yajna harus dilandasi dengan keyakinan penuh dan kepercayaan tulus kepada Ida Sang Yang Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kalau melaksanakan yajna tanpa dilandasi keyakinan, maka yajna itu tidak akan bermanfaat. Yang kedua, lascarya. Lascarya adalah keikhlasan. Persembahan harus dilakukan dengan tulus ikhlas, tanpa paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan materi. Ya, jadi tidak boleh meminta imbalan. Jadi harus tulus ikhlas. Ya, itu imbalan atau tidak itu urusan Tuhan. Ya, kita hanya memberikan persembahan secara tulus ikhlas tanpa paksaan. Ya, keikhlasan ini adalah inti kesucian hati dalam beriatnya. Ya, ketika iatnya dilaksanakan tanpa keikhlasan, dia pun bukan masuk kategori satwika iatnya. Ya, yang berikutnya, ya tadi sastra. Iatnya harus dilaksanakan berdasarkan ajaran kitab suci dan turunannya. Sarana dan tata cara upacara harus sesuai dengan petunjuk sastra agama, apakah itu Weda, ya, apakah Upanishad, Lontar, dan seterusnya. Yajna tidak boleh dilakukan tanpa didasarkan pada sastra yang tadi, yang benar, ya, atau apalagi yang sembarangan, itu disebut dengan nasmita, melainkan harus sesuai tuntunan sastra atau kitab suci, ya, yang sudah diatur secara terstruktur. Yang berikutnya, yang keempat adalah daksina, penghormatan, ya. Jadi dalam pelaksanaannya biasanya adanya persembahan dan penghormatan yang diberikan kepada pemimpin upacara, ya tadi orang suci yang memimpin upacara, apakah itu pandita, pedana, pemangku, dan seterusnya, yang diberikan kepada pemimpin upacara, pendeta yang memandu, yang memimpin, ya, dalam pelaksanaan upacara sebagai wujud rasa bakti dan terima kasih, bukan sebagai bayaran, ya. Itu adalah bentuk persembahan dan penghormatan. Yang berikutnya harus ada mantra atau gita, ya, kekuatan suara suci. Ya, di Hindu biasanya ada mantra yang diucapkan oleh para pemimpin upacara, ya, apakah tadi pandita, pinandita, pemangku, dan seterusnya. Upacara harus disertai dengan pengucapan mantra, termasuk kalau kita sembahyang Trisandya juga umat ikut mengucapkan mantra Trisandya, puja Trisandya, atau keramaning sembah panca sembah dan seterusnya, yang dipimpin kalau bersama-sama dipimpin oleh pemimpin pacaran. Jadi harus mengucapkan mantra, kemudian juga ada nyanyian suci, ya, ada kidung, ya, ada gentingan genta, ya, yang menimbulkan rasa damai dan rasa spiritualitas, ya. Kemudian, ya, di upacara-upacara besar ada diiringi dengan juga suara gamelan yang indah, tarian dan sebagainya, ya. Nah, ini yang berfungsi semuanya adalah sebagai penyucian sarana upacara. Nah, selain kelima poin di atas, sebenarnya juga harus anak sewa menyediakan makanan kalau dia upacara besar, ya. Dan nasmita dilakukan dengan tulus, bukan untuk pamer atau kebanggaan materi agar menjadi sabita yajna yang sempurna. Umat sederma, salah satu juga sloka Manawa Dharma Sastra menegaskan bahwa yajna tat karmano yatra loko yam karma padana, segala kerja yang tidak dipersembahkan sebagai yajna akan membuat manusia dalam karma. Umat sederma, sebagai penutup, mari kita jadikan momentum pelaksanaan yajna sebagai pengingat bahwa yajna sejati adalah yajna yang satwika, tulus, suci, dan penuh kesadaran. Dengan satwika yajna, hidup kita akan menjadi jalan menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Bagi penutup, ya, mungkin saya ingin menyampaikan pantun. Yajna suci, hati bersinar. Pamrih lenyap, jiwa bahagia. Satwika, jalan hidup benar, membawa damai bagi dunia. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan kepada
0: baik
1: pembawa acara.
0: Siap, terima kasih Prof. Malam hari ini telah hadir membersamai kami dalam mimbar Hindu. Sehat selalu Prof. Selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam Bu.
0: Yang baru saja berbincang bersama kami saudara untuk mimbar Hindu hari ini, Profesor Dr. Eng Insinyur Imadi Wartana MT, Satwika Yatna, persembahan suci yang menjernihkan jiwa. Dan segera sesaat lagi saudara, kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Aduh. Dan ini penjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Mm-hmm. Aku bisa nemenin malam-malam, biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iya lagi.
1: Buat semua pendengar pendengar, tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita.
0: Kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Ya, iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat.
1: Nah, maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di
1: boleh WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isanta Rere dan juga...
2: ada Anda Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
4: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
4: Jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya.
2: Oke. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Anda?
2: Ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahunya itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
5: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
5: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
6: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Jumuran sih. Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
6: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
6: Terus? Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
5: Sama-sama cute kayak main
2: drum. Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
5: Alvin.
3: Abang Alvin di
5: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu Bang, temannya Sigit. Di pegang apa? Vokal.
2: Siap, kasih tahu juga kan. Aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Iya.
5: Ngaku-ngaku.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
7: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
7: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
7: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
5: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
5: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
5: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta.
3: Halo. Jadi Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
5: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
5: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
5: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary, akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
5: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah kita coba.
3: Berarti memang udah benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
5: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
5: Takutnya
3: enggak
5: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: beda. Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
7: Ya itu buku biografinya Best Jam. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
5: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
5: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
5: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
5: Kauan bener daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
7: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
6: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
7: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
7: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
7: Kan.
3: Ya.
7: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
7: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Eh enggak tiba-tiba ya.
8: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
7: di tengah
8: ada perubahan formasi lagi, ada
3: case ya, ya.
8: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
7: Iya,
8: gitu,
7: jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetapi lagi gitu.
3: Oh.
7: Apa lagi nih ceritanya gitu.
3: Oh, untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Yeah. Karena kalau kita yang nanya ntar enggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
9: Halo, assalamualaikum Bang Isan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
9: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
9: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
9: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Oh, hujan tanpa awan.
9: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
9: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Isan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
9: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
9: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat,
3: baik,
9: salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Isan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: Bu Farida. Selamat malam.
2: Selamat malam dari Palu, kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
10: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
3: Ya, Pak Ahmad.
10: Bidang tamunya siapa ini? Bidang
3: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
10: Best Jam,
3: saya
10: kenal dengan Mbak siapa?
3: Halo, Pak Ahmad.
10: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Isan Tarore.
10: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
10: Langsung bertanyaannya.
3: Silakan. Boleh.
10: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
10: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
3: Pak
10: Maluku, Etno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
10: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut.
2: Baik,
3: lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana
2: ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
11: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang
2: iya,
3: Andes.
11: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi ya, lagi. Iya.
11: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
11: Di balik layar terus.
3: Ouch.
11: Baik. Anda?
3: Iya. Iya Oma Ana.
11: Halo,
3: I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
11: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
11: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
3: Oma. Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Base Jam?
11: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
11: Nama bandnya itu Bass Jam ya?
3: Bass Jam, ah.
2: Bass Jam.
11: Bass Jam gitu.
2: Mm-hmm. Iya.
11: Iya, apa artinya itu Bass Jam ini ya?
3: Oke, okay, apa artinya?
11: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
2: Iya.
11: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
11: Oh, buku biografi.
3: Karena Bass Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
11: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
2: Oma.
3: Kena copyright, Oma.
11: Ini kan 32 tahun,
2: iya.
11: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil,
2: iya.
3: Makanya judul buku
11: 32 tahun gitu.
3: Ada, iya. Oma, judul bukunya.
2: Ada.
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu,
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
11: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 Dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya, udah ya, nanti kita tanyain kan sekalian. Oke.
11: Okay. Isinya buku itu apa?
2: Oke. Okay.
11: Gunakan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
11: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
2: Iya. Sama-sama, Oma.
11: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
11: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh. Silakan.
2: Iya, Oma. Silakan.
11: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
2: Iya.
11: Iyalah, nggak salah. Benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya, betul.
11: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
3: Mantap.
11: Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
11: Semoga dua-duanya selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, ada masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan, nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke, tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
12: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Ande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga, dan ada bintang tamu Besi.
12: Kemana ini? Kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
12: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
2: Pak. Iya. Kang Hasan, silakan.
12: Dengan Bass Jam ini ya,
2: Andes
12: ya.
2: Betul.
12: Ini, saya sedikit kayak rada ini juga acungin jempol ini. 32 tahun berutuh itu nama Bass Jam itu diberitakan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
2: Oke. Okay.
12: Itu resepnya itu gimana? Terus, bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang foto dan saya kirim salamnya ya.
2: Siap
12: Pedinda, terus yang baru turun
3: Omana
2: ya.
12: Terus Ibu Alma juga, terus Ayu di Kepala Tengah.
3: Oke, okay.
12: Terus Ciguria,
3: siap. Ya, terima kasih.
12: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengar Ruang Rindu, dibungkus semua semua buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
12: Selamat datang di Pro 1 Bass Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Bang Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
3: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
13: Halo, selamat malam.
2: Iya, malam.
13: Siapa lagi namanya, lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
13: Iya. Sama Bang Andes.
3: Iya. Iya. Dan Isan Tarore.
13: Salam kenal ya Bang Andes.
2: Salam kenal. Hmm. Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Kaisa. Best Jam.
13: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
13: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
13: Tadi tahunnya gak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah, itu dia. Betul.
3: Iya.
13: Jadi gak jadi dekatnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga kalau disingkatnya.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
13: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak Ita
2: gitu.
13: Ya udah angkat jadi aja.
3: Oh, iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
13: Iya Insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
13: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekru satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
13: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sejak selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
13: Terima kasih Bang Andek sama Bang Iksan dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3. Oh, salah ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
14: masa global apa tadi?
3: Era di global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
14: Soal global-globalan.
15: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
3: Iya benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
15: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
3: Mantap.
15: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
15: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
15: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global global seperti sekarang
2: yang jauh elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
14: Artinya apa?
3: Artinya apa?
14: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus. Bener ya? Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
14: Sebenarnya simpel sih, Bass Jam itu bassnya tadinya
3: bass
14: apa namanya
2: nama
14: personil BASD-nya. inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Aris, Agniel, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu. Inilah band
3: Best Jam.
14: Begitu.
3: Terima kasih. Agak gak make sense sebenarnya.
14: Tanya apa?
3: Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
14: Iya.
7: Make sense ya.
14: Hanya
3: Bass. Oh, kan harusnya Bass ya kan. Kayak merek chargeran. Nah, Bass Jam.
7: Bass Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Bass Cam.
14: Bisa.
7: Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
16: Itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Oh, gak mungkin, kenapa?
16: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan Adam itu umurnya
14: udah
16: 20 lah ya. Something 22. Pokoknya beda ya, lebih dari
7: 10 tahun.
16: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Oh iya, benar.
7: Pertanyakan sih.
3: Tapi gue dulu gitu sih.
14: Lu yang mana, yang SD-nya apa yang?
3: Aku yang kuliahnya.
7: Ya terima kasih Om Mas.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
7: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
7: Biografikah aja.
3: Silakan, Mbak.
7: Atau ada cerita-cerita?
16: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
7: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
17: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
14: isu-isu.
17: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
16: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
16: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Jadi gak cuma personel, ada manager, ada executive producer, ada
7: label
16: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancara-wawancara.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
16: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
16: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
7: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Res ya.
7: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
16: Makanya
7: gitu.
16: Kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih, karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari bandery yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget, sampai nggak manggung, sampai banyak banget apa ceritanya.
3: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ada ya. Di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
7: Pak Hasan, betul.
3: Sama-sama pendengar.
7: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
7: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: agak susah badai makam badai kemana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
14: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
14: Oh, enggak ada.
3: Ada buku gitu, single enggak ada. Oke. Okay.
14: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge gue. Ya?
2: Ada pressure lagi.
16: Yang lain loh biasanya.
3: Aduh. Gimana?
14: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar, masuk lagi.
16: Mm-hmm. Siapa sih?
14: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
14: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar itu yang ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
14: Krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Okay.
14: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
14: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh gitu, kalau dulu iya.
14: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
14: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
14: sama teknologi juga udah memungkinkan untuk nggak perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
3: Enggak. Aku cuma mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
16: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
16: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
3: Oke.
16: Malam ini nggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Baik.
14: Nggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel. Terus.
2: Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan.
1: Boleh.
0: Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya ya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih ya, Bang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Mm-hmm. Tentang lagu Bukan Puncak itu apakah merupakan apa sih single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Semuanya dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu ngeramal aku bilang Mas Nene Badang tuh kata suka denger lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ya, lagi Ayu. Pak Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Anes saya mau sapa ya sama Pak Wida. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dia untuk semuanya dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memorial lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Besjem.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Besjem.
3: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Besjem, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Besjem, Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
3: Itu kira-kira Besjemnya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk Besjem, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya gak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Magenda. Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, Pak Putra, karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi, resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Besjem ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.

0: Gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Ya, tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa 32 hikmahnya
2: tahun.
1: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
3: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
0: Oh,
3: ya,
0: bukan bujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
3: Bujangga itu di album 3 ya. Itu album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
3: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ikut, kayaknya langsung ke studio. Terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus udah harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, kamar gue kalau gak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin. Itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rebutin satu cewek gitu kan. Beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan bujangga.
0: Agak repot sih sebenarnya.
3: Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya Bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Label dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
0: Dan ternyata
3: The Rest Is History.
1: The Rest Is History.
0: Ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
0: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
4: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Akhirnya loh, dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin, kita kasih kesempatan.
5: Hikmahnya apa, jawab?
4: Karena aku baru separuhnya.
5: Apa dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
0: Oke, silakan.
4: Iya, lanjut. Lu ini.
1: Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
4: Apa ya hikmahnya? Hikmahnya. Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
5: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
4: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
1: Ah, ya.
4: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia.
5: Iya. Lagi.
1: Gimana
5: Mas Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini. Dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
3: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver rayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
1: Gimana? Kak Ramzi.
6: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Boleh.
6: Jadi lontaran.
3: Sigit aja.
6: Lontaran iseng
5: ngobrol cantik ya.
6: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa yang bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol.

0: Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya, ya jadi klop gitu ya.
1: Oh, bikin bukunya. Oke. Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya enggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
2: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band Spele itu memang dari awal BCM itu di termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek cowok misalkan cowok-cowok semua band, terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak
3: gondrong.
1: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
2: Yang enggak romantis itu ya.
1: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
4: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu dekat banget ya.
2: Iya. Kan enggak bilang depan atau belakang.
1: Iya. Ya udah.
3: Kita adalah kemarin. Tapi itu rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
4: Belum. Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
4: Kita berencana.
2: Tapi yang
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
2: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Basejam, Basejam official, BASEJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
2: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ.
1: Betul.
2: Ada semua di situ.
1: Di-update semuanya di sana ya. Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
3: Siapa ya? Nagila.
1: Ah, mantap.
2: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
1: Hindia.
2: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
1: kata. Itu dari Kasita. Bang Alvin?
4: Enggak tahu.
1: Saya ini ingat.
4: Sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama... Benar.
3: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih Basejam open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok, ayo gitu ya.
2: Dari
1: Asa,
2: siapa?
1: Oh iya.
2: Dari Kelas. Dengar ini yang tua-tua masa. Sekarang mohon maaf,
1: Jerry gak
2: tahu.
1: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
4: Raisa baru ya. Raiso. Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Basejam malah kan pamer bojo ya.
1: Oh iya. Oh iya.
2: Pamer bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
5: itu
2: single
5: tahun lalu
2: di single Harina. Judulnya Mabar.
1: Oke.
2: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Basejam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Basejam, di Basejam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarori yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain mungkin kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Isan, saya oke?
3: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
3: Isan Tarore. Oh itu bukan bagian ya. Kamu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
3: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
3: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
3: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvi.
3: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama BZM? Itu sudah dijawab.
1: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
2: Negara kita ya.
1: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down. Banget.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dari kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu tahun 99 tuh habis rilis Bulan Bujangga ya, ini aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Kedua mungkin justru pas udah kebelakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh? Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih.
0: Kalau
2: gue gue sih tadi gue pribadi gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Itu beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi. Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Eh gimana dek langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadiannya sama band gue ya gitu. Yang dulu tadinya gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Ini kita keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
3: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down lama sih. Jadi gue menikmati.
2: Lagi-lagi ya.
3: lagi. Emang udah down
0: tuh. Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik down, naik down. Naik down.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul, betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya.
0: Lagi
2: sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian kan dulu personal best jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya. Titik terendah saya. Terima kasih.
3: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini ya. Itu Elsa.
0: Ya maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya. Betul. Udah dijalanin semuanya tapi masih tetap tapi tetap ya kumpul seperti lagi. Kata Mbak Sita tadi bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita di Best Jam kita kumpul berkarya lagi nggak nih ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu jadi balik lagi buat semua pendengar ayo kita tetap support musik Indonesia. Siap. Ya kan salah satunya ya Best Jam ini karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya benar nggak sih
1: tumbuh bareng gitu
0: iya benar
1: dengan lagunya
0: ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di mana aduh sudah menunggu dari tadi di line telepon bisa kodenya oke Bang Benijo selamat malam.
0: Halo selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksan Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul,
5: Mbak Ita
0: ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu umri doa terbaik ya buat Mbak Ita mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Amin.
5: Apa kabar Bang Andes?
0: Kabar baik, Bang Beni.
5: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
0: Iya.
1: Silakan Bang ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik
3: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi bukan pujangga, hujan tanpa awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong, Bang Jan.
0: Boleh, Bung Benny, silakan.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
7: Malam Andes Satria.
1: Malam
7: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda. Di Bogor.
7: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
7: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Iya. Jadi dia langka. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
7: Teh Dinda. Tenang aja,
0: Loli. Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda.
1: Terima kasih. Silakan Teh.
7: Best Jam selamat malam.
0: Iya.
7: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
7: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul. Dajemnya.
7: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
7: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya, benar juga e-book.
7: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
7: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
7: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
7: Nice. Masukkan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
7: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam, terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
7: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
7: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh. Kan,
1: silakan.
0: Terus siapa tuh?
7: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
7: Oh, bebas ya. Thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam.
1: Best Jam.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Begini Bang Ande, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
8: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban, dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
8: Dan ketiga itu kenapa kalau ngundang sistem untuk penpas gitu. Itu saja Bang Ande, Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
8: Dari Bondowoso.
1: Ya.
8: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
8: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
0: Pokoknya
8: Simon Kaya yang jelas sudah otomatis dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
8: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
7: Selamat malam.
0: Iya.
7: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
7: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
7: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan terus kayak itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
7: Silakan.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
7: Iya, Kak Anda. Kak Isan Dorore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
7: Terus Mas Jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
9: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, Mas Jam, Mas Jam. Oke.
7: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
7: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
7: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
7: Yang dulu udah. Yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Iya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
7: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya.
7: Iya.
0: Betul.
7: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 1997.
1: Oke.
0: Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan
1: ini. Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita enggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
2: Oke, okay. Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana? Ada lagi itu aja?
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
2: Okay.
0: Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Semakin jaya.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal-usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja Mama, okay. Ana silakan.
0: Iya, 3000
2: 3.
1: Nawar nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini nih Kak Ana ini ya.
1: Iya, oke. Okay.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisan Darorenya, dadah bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suaranya loh.
1: Ya kan. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes.
2: Ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Okay.
5: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Pujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of Best Jam.
2: Oke.
5: Jadi beda-beda.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum.
2: Belum.
6: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Ketua tapi
6: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
6: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin. Tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Bestie dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung.
1: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
6: Dari IG Best Jam, Best Jam official
1: ternyata. Dari IG-nya Best Jam official
6: nomor,
1: ya.
6: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book,
1: ada rencana untuk bikin e-book?
6: Baru ada bapak.
1: Bapak. Oke sih.
2: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
6: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
6: belum,
1: ya.
6: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih
2: udah,
1: sama siapa?
2: Udah tadi.
1: Emang udah? Oh tadi gue ke toilet.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
6: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain atau belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja?
3: Terjauh
2: mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
6: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau ngundang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di-spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
6: Oh. Nanti kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Mana banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
6: Ayo.
1: Sekarang dari yang personil lama deh.
6: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Umi. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul.
6: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
6: Bapak saya satu kantor, bapak.
1: Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
6: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
6: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
6: Kalau Oni sebelumnya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
1: lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
6: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi misalnya ya. Waktu kita nggak punya drama, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join gitu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019 sampai
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aichan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana Aichan?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang Jakarta kah kalian?
6: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
7: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Mana Jawa aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
7: Saya Batman.
1: Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih. Kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi gak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya itu dia.
1: Oh iya benar.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Luar biasa loh. Tapi benar-benar buat aku sih best jam ini gak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari best jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu best jam Friends. Iya.
6: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada best jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget gitu, dengerin lagu best jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
6: So sweet. Dan banyak itu loh kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit, beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional tadi bersama dengan Base Jam yang dibantu oleh Ihsan Tarore dan Andes. Dan Anda kembali bersama kami di Persatu RRI Malang. Saya Raja Pan masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Persatu RRI Malang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu

Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Menjelang akhir persamaan kita pendengar di malam-malam ini, salam untuk dia dari Voodoo telah kami hadirkan untuk Anda. Semoga lagu ini bisa menemani malam Anda, entah untuk mengenang seorang atau mungkin sekedar menyampaikan rindu ya, atau sekedar menikmati suasana malam di malam hari ini. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Dan saya Rahayu Jafar harus pamit dari ruang dengar Anda di Malang malam ini. Namun jangan beranjak dulu karena kami masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu barat pilihan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Rahayu Jafar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Hari tanggal 22 Juli 2026. Akhir kata, seluruh kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Ya pendengar, kami akan sampaikan ragam acara untuk Malang pagi ini. Kami akan awali dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan untuk Anda Berita Pagi dan dirangkai dengan berbagai informasi dalam Malang pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita dan dilanjutkan dengan dialog interaktif Malang Menyapa dalam Malang pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti berbagai informasi dalam Jatim hari ini dan dilanjutkan dalam Malang siang ini. Kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif Malang siang ini dan pada pukul 11 kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: kami hadirkan topik ya untuk hari ini. Tema kita adalah jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Nanti untuk mukadimah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji M. Amsyono, QUSHSHG MSY. Ustadz Amsyono nanti akan menyampaikan tausiahnya tentang tema kita. Saya juga mengundang Anda untuk pagi hari ini pendengar, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan bisa langsung telepon di WhatsApp kami ya 081555600915. Anda juga bisa kirimkan teks ataupun voice note untuk pagi hari ini hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustadz Amsyono melalui line telepon. Assalamualaikum Ustadz Amsyono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak.
0: Kabar baik pagi hari ini Ustadz?
1: Baik, Alhamdulillah baik.
0: Tema hari ini adalah tentang jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ustadz, apa saja mungkin bisa disampaikan untuk mukadimahnya pagi hari ini?
1: Oke, terima kasih Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ayuhal mustami'un, di Malang, dimanapun berada, masyarakat yang mudah-mudahan semuanya diparingi sehat walafiat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber rezekinya kemudian juga selalu dilimpahkan rahmat taufik hidayah inayah dan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, pagi ini kita akan membahas tentang hadis dari riwayat Ruwahul Bukhari wal Muslim wa Muslim. Jadi ini berarti mutafakun alaih, artinya hadis ini sahih ya. Sahih betul hadis ini karena perawinya itu adalah Bukhari dan Muslim, yang kalau dua orang ini mutafakun alaih. Jadi betul-betul sangat sepakat itu para ulama itu. Nah, hadisnya begini, bunyinya lengkapnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qol, dan telah bersabda beliau itu, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittanibus sab'al mubiqati, ya, jauhilah, ini perintah dari Allah, dari Rasulullah, ittanibu as-sab'al mukibati, mubiqatih ya, jauhilah kata Rasulullah 7 sab'a mubiqatih yang membinasakan ya. 7 dosa atau disebutnya 7 hal atau 7 ya dosa ya, jauhilah 7 hal atau 7 perbuatan yang membinasakan ya, bukan kita ini. Kalau para sahabat kemudian bertanya, qulu ya Rasulullah wa ma hunna, ya Rasulullah apa itu, katanya ya. Jadi Rasulullah ditanya oleh sahabat, karena ketika menyampaikan hadis ini ya bersama apa duduk-duduk bersama sahabat-sahabat ini, kemudian di mana tidak diterangkan di sini, cuman dia kemudian sahabat bertanya, qulu ya Rasulullah ma hunna, apa itu ya. Qala, kemudian Rasul menjawab, yang pertama, asyirku billah, dilarang menyekutukan Allah, dan itu di Al-Quran sudah jelas ya. Wa ma'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba, dan seterusnya itu Quran surat An-Nisa itu kalau enggak salah. Jadi hendaklah kalian menyembah Allah, ini perintah Allah ini langsung, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga ya. Budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wa bidzil qurba, kepada kerabat dekat, dan seterusnya itu. Hadisnya panjang, agak panjang apa firmannya agak panjang. Nah, kemudian

0: di dalam Al-Quran juga, surat An-Nisa ayat 48, Allah juga mengingatkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billah faqad istara isman azima. Jadi firman Allah ini, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka, tidak mengampuni dosa-dosa syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu, selain dosa syirik tadi, bagi hamba Allah, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang musyrik atau menduakan Allah, ya. Menduakan Allah, faqad istara isman azima, maka sesungguhnya dia melakukan dosa yang besar. Yang pertama syirik, hindari ini syirik ini, karena syirik ini tidak akan masuk surga orang yang syirik ini sampai dia meninggal, kecuali sebelum meninggal dia taubatan nasuha. Ya, yang kedua wasihru, wasihru ini sihir ya. Jadi sihir ini bukan di zaman sekarang saja, zaman Rasul, sebelum Rasul ada itu kan Fir'aun itu dengan ahli-ahli sihirnya. Apalagi sekarang di berita-berita di Amerika Latin, di Ethiopia, mungkin sihir dia. Luar biasa gentayangannya dia. Jadi sihir ini. Karena apa? Karena ini akan merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, waqtulun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Membunuh dan membunuh seseorang, ya, membunuh jiwa alati yang haram Allah, yang itu diharamkan oleh Allah. Jadi membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah, illa bilhaq, kecuali dia punya alasan yang benar dia. Ya, nanti kita bahas ini apa yang dimaksudnya. Ya. Kemudian yang keempat, wa aklur riba. Nah ini, makan harta riba, nyuri timbangan. Jadi di Al-Quran juga Anisa, di Al-Baqarah malah, ayat-ayat yang terakhir itu 200 berapa ya? Jadi ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Jadi riba ini, jadi riba ya. Nanti kalau anu bikin bahas lagi. Kemudian yang selanjutnya keberapa ini? Wa aklu mali yatim. Nah ini, dan memakan harta anak yatim. Nah ini. Jadi ini juga termasuk dosa besar yang akan membinasakan manusia kalau kita melaksanakannya. Kemudian yang keenam itu kalau salah, wattawalla yaumaz zahfi. Nah ini dia lari. Sebab ada cerita ini di Madinah dulu, ada seseorang itu ketika diajak untuk berperang mempertahankan Madinah, dia enggan gitu lah. Nah itu dia melarikan diri dari medan perang. Nah akhirnya dia celaka itu. Nah, dianggap sebagai pengkhianat oleh Rasulullah, oleh para sahabat saat itu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, pendengar yang dimuliakan Allah, adalah wa tatful muhsanatil ghafilatil mu'minati. Nah ini yang ketujuh ini menuduh, nah ini waldaqsul muhsanatil ghafilatil mu'minati, ini adalah waqtul muhsanati, ini menuduh ya, menuduh wanita-wanita mukminah, nah wanita-wanita baik maksudnya ini ya, yang menjaga kehormatan lagi tidak bersalah dengan tuduhan berzina. Nah, maka kita ini kalau menuduh orang hati-hati ya. Nah ini jadi orang yang baik-baik dituduh berzina misalnya, ini juga hati-hati nih, karena ini peringatan dari Rasulullah ini, karena dia juga akan di akan dikenai sanksi. Bahkan kalau nggak salah pernah saya baca itu sanksinya juga dirajam orang yang untuk menuduh orang baik-baik berzina itu ya. Oke, Mbak Laras, saya kira ini dosa-dosa besar ya. Jadi termasuk dosa ini dzunubul kaba'ir ya, dosa-dosa besar yang kalau tidak pelakunya, kalau kita tidak bertaubat nasuha, maka kita akan celaka. Besok di akhirat tidak akan masuk kerja. Saya kira itu Mbak Laras sebagai pengantar.
1: Ya, okay. Baik. Terima kasih Ustadz Amsyono pagi hari ini memberikan pencerahan ya dari tema kita pagi hari ini. Silakan Anda yang ingin bertanya, pendengar, saya mengundang Anda untuk gabung di WhatsApp kami 081555600915. Anda bisa telpon, bisa mengirimkan voice note ataupun mengirimkan teks ya, hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. WhatsApp pertama ini ada dari Pak Suko di Krian Sidoarjo. Langsung saya bacakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Amsyono, semoga diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah, amin. Izin bertanya Ustadz, seperti apa cara Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mencucikan diri? Ini ada pertanyaan yang kedua Ustadz. Bagaimana juga cara untuk mengalahkan ego, emosi, ambisi dan keinginan diri sendiri atau menuruti hawa nafsu? Mohon penjelasannya, terima kasih.
0: Oke. Tadi sudah saya sampaikan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tidaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ada beberapa elemen, beberapa unsur yang harus dipenuhi. Ini yang disukai Allah, kalian perintah Allah ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-Quran itu. Tidaklah kalian bertaubat kepada Allah kalau merasa berdosa. Ya, dosa yang memang apa ya, memang kita tahu itu sangat-sangat dibenci oleh Allah dosa itu, maka tubuh ila Allahi taubatan nasuha. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha seperti apa? Ada beberapa unsur. Yang pertama, dia betul-betul tidak melakukan dosa itu lagi, merasa menyesal dengan dosa itu. Yang pertama, tidak melakukan dosa itu lagi. Jadi dosa kalau dilakukan berulang-ulang namanya itu dosa kapok-kapokan boleh Mbak Laras ya. Wis pedes sik mangan mane lombok ya. Nah, itu yang bahaya itu. Nanti ketika makan lombok kemudian mati lah. Yang pertama, yang kedua ada penyesalan yang sangat mendalam. Penyesalan yang sangat mendalam dan dia merasa Masya Allah sampai nangis-nangis di hadapan Allah itu. Ya melalui sholat malam dia nangis mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Ditanya ya, yang itu merupakan dosa besar. Ini taubatan nasuha betul. Kemudian yang ketiga, dia yang pertama berjanji tidak melakukan kesalahan lagi. Yang kedua dia menyesal. Yang ketiga dia memperbaiki ya amalan perbuatannya ke depan semakin baik. Itulah. Semakin baik, nah ini ya, semakin lebih baik lagi. Jadi bukan biasa-biasa, tapi yang ketiga itu. Kemudian yang keempat, dia banyak membaca doa-doa yang meminta ampun itu, istighfar. Jadi banyak sekali dia baca, bahkan Taufiqullahaladzim sampai 1000 kali dan lain sebagainya. Karena berasa betul-betul berniat mensucikan dirinya. Nah, kemudian bagaimana sekarang mensucikan, cara mensucikan perbuatan itu dari Quran itu ada disebutkan Quran surat Al-A'la ya. Ka wa dzakara ma rabbihi fasal baltu firu dan hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi qad aflah, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan dirinya. Artinya mensucikan ketika dia mau melakukan perbuatan kalah dan dosa, dia ingat ya Allah, jangan. Ya itu mensucikan diri namanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasal. Kemudian dia ingat kepada Allah itu. Saya tidak akan melakukan perbuatan ini karena ini. Kalau orang yang tidak pernah mensucikan diri melakukan perbuatan dosa, puaslah saya. Wis kabeh lah. Gampang muring-muring kok taubat lah. Ini namanya orang yang tidak mau mensucikan di dirinya ya. Padahal ada kesempatan itu, mumpung nah, masih ada kan itu kan. Jangan sampai menunggu besok. Ya kalau besok biasanya lupa itu. Selalu seperti itu orang ini. Menjaga agar dalam setiap tindakan dan perbuatannya setiap hari, baik itu melalui lisan maupun melalui perbuatan dan maupun melalui isyarat-isyarat, dia betul-betul ketika itu dia tahu ini dosa, maka ghafarullah, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemudian dia melakukan ya apa? Fasalla ini dia bisa sholat, sholatnya tidak pernah ditinggalkan gitu ya. Itu orang yang selalu mensucikan diri karena sholat ini juga sebagai barometer, sebagai pengendali fahsya'i wal munkar kan. Inna sholata tanhamil fahsya'i wal munkar. Ini yang ketiga. Kemudian qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiru dan hayatat dunia wal akhiratu khairu abqa. Karena apa? Dia yakin bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat itu adalah lebih kekal. Ini prinsipnya seperti itu. Inilah orang yang selalu mensucikan dirinya. Dan banyak lagi sebenarnya, tapi diterangkan di sini tidak selesai. Kemudian yang kedua apa itu, Mbak?
1: Yang kedua bagaimana cara untuk mengalahkan ego, ambisi, atau menuruti hawa nafsu begitu?
0: Ya harus dikendalikan. Nafsu itu harus dikendalikan ya. Dikendalikan dengan apa? Ya dengan takwa itu tadi. Dengan mensucikan jiwa, dengan taubat. Ya pokoknya dengan perbuatan-perbuatan baik dan berpedoman kepada syariat, berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Insya Allah itu bisa mengendalikan, bisa menjadi benteng. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahwa memang ego itu tidak bisa dibunuh, tapi harus dikendalikan. Ego ini kan dari nafsu, makanya nafsu harus dikendalikan. Jangan diumbar lah pokoknya ya. Segala sesuatu harus dengan daya pikir, pola pikir, pola bikin. Nah ini yang penting. Jadi pikiran ya mungkin pikiran boleh, mungkin negatif, tapi bikinnya ya harus tadi datang secara diwasalah itu tadi. Ya, jangan sampai ditinggal. Kemudian ketika nafsu di dalam zikir ini mulai melemah, pola pikir harus cerdas gitu ya. Di dalam menyikapi segala sesuatunya, bahwa semua ini adalah kita kembalinya kepada Allah. Itu semuanya pengendalinya hanya di situ. Dan banyaklah berbuat kebaikan tentunya begitu ya. Oke.
1: Baik, terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo. Dua pertanyaannya sudah ditanggapi oleh Ustadz Amsyono. Sudah tersambung bersama kami juga pagi hari ini Ustadz, ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur yang sudah gabung melalui telepon di WhatsApp ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya begini Mbak Laras, yang kita telepon ke 59 keblokir kayaknya kan. Yang ini kayak beralih ke yang nomor yang satu lagi ini nih ya.
1: Baik, monggo silakan Pak Ahmad.
2: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Dua hal yang saya tanggapi tadi, pertama tentang memakan harta benda anak yatim kan, di sini terdiri surat Al-Ma'unnya Pak ya. Nah itu jelas dosa kan. Nah sekarang begini, bagaimana, sejauh mana Pak dosanya, apakah sama dengan memakan harta benda milik negara, misalkan korupsi dan sebagainya kan, seperti itu. Sekarang lagi ngetren kan masalah korupsi dan sebagainya, termasuk makanya program MBG saya tidak mendukung karena penuh dengan penyelewengan dan korupsi. Nah itu sejauh mana Pak dosanya, seperti halnya memakan harta benda anak yatim. Itu yang pertama. Ini satu lagi Pak, saya pertanyaan beginilah, dari pernah ini kan, tentang ayat sumun bukun umyun fahum layar jingun. Mereka melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi dengar, mendengar. Nah, apakah ada kata, kan kesarang begini Pak, kan kita punya wakil DPR, DPRD. Nah sekarang banyak kan dipilih oleh rakyat, mereka krengek mengemis kepada rakyat, sehingga ketika sudah jadi kok jadi tidak mendengar lagi, tidak melihat lagi, tidak jadi tidak peduli lagi, sehingga lebih banyak membentukkan kelompok sendiri atau membentukkan partai sendiri. Apakah terbentur dengan sumun buktun umum layar jingun? Mohon pencerahan. Ini fakta Pak, saya berbicara dengan fakta realita bahwa sekarang wakil dipilih oleh kita adalah sudah tidak lagi mendengar bagaimana aspirasi rakyat sekarang, bagaimana rakyat, saya tahu Pak di desa sekarang, bagaimana bingung rakyat sekarang, kelabakan, susah cari makan, hari ini sudah dapat makan, besok bagaimana, apakah mereka berpikir tidak ke sana. Terima kasih Pak, mohon besar, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Monggo silakan Ustaz Amsyon.
0: Oke, jadi memakan harta rakyat, dan ini masuk dosa besar, tentu bil kabair, tadi saya sampaikan. Jadi dosa yang membinasakan pelakunya jika tidak bertaubat. Bahkan di dalam Quran surat Al-Ma'un tadi sebutkan oleh Pak Irwan, Aro'aitan nazi yukarzibu bidin, tahukah kau? Nah, tadi bukan. Siapakah yang mendustakan agama? Ya, itu disebutkan di situ. Yaitu di antaranya dia memakan, menelantarkan fakir miskin dan memakan harta anak yatim, ya. Dan orang seperti ini, Pak Wailul Musyallim, orang tahu dia, tidak masuk terata, ya. Meskipun dia sholat itu ya, seperti itu nih. Makanya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Nah, karena apa? Karena memang Islam sangat menjaga anak-anak yatim, karena mereka golongan lemah yang butuh pertolongan dan perlindungan. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau anak yatim itu yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, tapi hartanya banyak, apakah juga perlu disantuni? Ya. Nah, kalau harta mungkin dia tidak butuh karena dia sudah banyak ya, artinya berlebih lah, cukup untuk itu. Tapi kasih sayang, perhatian dari orang-orang di sekitarnya itu perlu, itu termasuk juga menyantuni anak yatim. Santunan itu bukan hanya berupa harta, berupa benda dan sebagainya, tapi bentuk kasih sayang dan perhatian kepada mereka, terutama kerabat-kerabat dekatnya ya. Kalau memang nggak punya kerabat ya orang-orang tetangga-tetangga dekatnya, jangan sampai karena ketika orang tuanya sudah tidak punya keluarga yang dekat, banyak hartanya lalu dimakan, diambilin ya, dengan dalih macam-macam lah. Itu waduh, neraka awal itu. Neraka awal tahu dibilangin dalih ya. Kemudian sekarang, apakah orang yang memakan uang negara termasuk juga memakan harta anak yatim? Nah ini tujuannya sangat luas sekali, tidak serta-merta kita langsung menjustice begitu ya. Karena apa? Karena memang itu sangat luas yang disebut dengan kan uang-uang negara ini dari pajak, dari ini ya mungkin sebagian dan sebagian dan dibayarkan oleh anak yatim dan sebagainya. Itu makanya tidak kita menjustice. Nah, itu termasuk dosa besar. Tapi yang jelas kalau memakan hartanya yang bukan haknya, uang-uang negara ya tetap dosa ya. Dosa besar itu, korupsi ya dosa itu. Kalau ada orang mengatakan korupsi tidak dosa ini ya keplenger ya. Karena dia merugikan orang banyak. Bahkan dosanya itu dosa berparitas gitu ya. Bersama-sama, karena yang dimakan kan bukan satu orang saja rakyat, satu rakyat. Itu beberapa orang rakyat. Seharusnya dia kalau ingin lepas dari itu minta maaf kepada seluruh rakyat itu. Nah hubungannya dengan ketika dia sudah minta dukungan, ketika dukungan itu diberikan dia menjadi apa yang diinginkan, dia kemudian berbalik arah, tidak konsekuen, tidak memenuhi janji-janji yang pernah disampaikan, itu tanda-tanda orang munafik itu ya. Dan alamat ayatul munafikina salah satu tanda-tanda orang munafik itu ada tiga kan, idha haddatsa kadzaba wa ida tumina kona. Jadi yang pertama, kalau mereka berkata mesti bohong. Kalau dia diberi amanat berkhianat, kalau dia berjanji mengingkari akhlaknya. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Dan orang munafik, innal munafikina darki, innal munafikina darki asfala asfali minan nar. Ya, innal munafikina darki asfali minan nar. Sehingga orang munafik tempatnya di dalam neraka paling enggak paling bawah, asfal itu kan di bawah tempatnya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu ya. Makanya himbauan ini, karena itu bukan saya yang ngomong, ini Al-Quran dan hadis ya. Dari Al-Quran, kalau merasa sebagai orang muslim, mukmin, ya hati-hatilah terhadap janji-janji yang pernah disampaikan, terhadap amanah yang diberikan, dan juga terhadap ucapan yang mungkin ucapan itu tidak benar. Oke, saya kira itu ya, Pak Irwan ya. Oke.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan di Bandung Timur sudah ditanggapi pertanyaan pagi hari ini. Kemudian ada juga hamba Allah ending mobile 8744, Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya, banyak rumor bahkan kesaksian di kalangan public figure, pejabat yang datang ke suatu tempat untuk meminta pesugihan atau perlindungan dari bangsa jin. Ini masuk kategori syirik. Sebagai masyarakat biasa ternyata ngeri sekali hidup orang atas itu, apalagi pejabat kan pemimpin di negara ini, punya tanggung jawab besar. Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih.
0: Iya, ya masuk syirik itu. Itu dosa besar. Itu kalau sampai mati dia tidak taubatan nasuha, ya tidak akan abadi. Kata sudah tadi disabat innallaha, kan itu kan, bahwa Allah itu innallaha la yusyrika, sesungguhnya Allah tidak apa, la yufiru ayusroka bihi wa yaqiru maduna dalika lima yasa, kan itu kan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, wa yaqiru maduna dalika lima yasa, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa syirik. Artinya dosa syirik itu tepat diampuni oleh Allah kalau dia taubat. Tapi dosa syirik selama dia tidak mau bertaubat dan berhenti melakukan kesyirikan itu sampai dia meninggal, ya abadi di neraka nanti ya. Ya itulah, makanya tolong jangan percaya dengan seperti-seperti itu. Itu kan pekerjaannya setan, iblis itu ya. Jadi, kalau dibilang minta pakai kain kafan, biasanya begitu saya lihat di medsos itu ya. Kemudian pakai tanah kuburan dan macam, kok ngeri ya. yang putih-putih, yang halal-halal itu. Usaha dengan maksimal ya, dengan semangat, punya keahlian, dikembangkan, bekerja sama dengan orang lain yang bisa diajak kerja sama barangkali ya itu ya, atau orang yang butuh pertolongan, kemudian kita punya kalian sesuatu, kemudian bentuk dengan inovasi dan macam-macam, insya Allah rezeki itu mengalir sendiri. Tapi jangan lupa di balik usaha itu harus ada doa, makanya harus ada perjuangan dan doa, berjuang ya. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa ya doa kepada Allah. Saya kira insya Allah itu ada Allah janji, wa ma yattaqillah yaj'allahu mahrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kan itu, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka tentunya takwa ini bentuk usaha mendekat kepada Allah ya, dan bentuk usaha melakukan aktivitas ya yang ya dengan keahliannya, terutama maka Allah dipastikan niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada orang itu, tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Insya Allah itu, tidak usah khawatir lah. Mm-hmm. Kita ini milik Allah kok ya.
1: Yeah. Baik. Terima kasih untuk hamba Allah ya, di mobil 8744. Ada Bu Yakti juga di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustadz Amsyono. Ustadz mohon penjelasannya, bagaimana kalau pedagang dia menimbang dengan kira-kira atau menggunakan tangannya untuk menimbang, misalnya barang 1 kilo dibagi 2 kemudian menggunakan kedua tangannya untuk menyamakan, apakah itu juga dosa Ustadz? Ustadz, sebelum menjawab pertanyaan dari Bu Yakti di Sidoarjo, ada Pak Mustafa di Singosari pagi hari ini melalui line telepon. Coba kita terima terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Salam. Terima dua orang jadi ketahuan nih kelas.
1: Moga silakan.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini kaitan nggak tuh nih, nyambung nggak bertanya ini. Apakah benar ya, jadi umat Islam ini terutama ulama, katanya dengan seperti ulama itu disarankan tidak berpolitik, tidak berpolitik mungkin yang untuk masuk partai apa yang jadi pejabat itu, karena itu akan menodai kesucian keulamaannya. Dan saya tuh mungkin saya ini bodoh ya, sebenarnya politik, apakah ilmu politik itu memang kotor, apa berarti politik itu bertentangan dengan agama? Jadi politik itu katanya isinya ya saling sudoni, saling menjatuhkan, memfitnah, menghantam, ya kita yang jadi, sehingga umat Islam terutama para ulama tidak dianjurkan atau disesalkan jika berpolitik. Jadi sejauh mana politik itu bertentangan dengan Quran? Coba bagaimana? Saya kok kurang banget. Jadi kalau dia itu nggak boleh jadi pejabat, mungkin jadi presiden, nggak boleh gitu, apa begitu Ustaz? Ini bagaimana pencerahannya? Makanya kok banyak ulama itu jujat kalau berpolitik, berarti ulamanya kurang juhud. Nah, terima kasih atas jawabannya. Makasih Mbak Lara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustadz.
0: Dari
1: Bu Yakti dulu di Sidoarjo tadi, terkait dengan menimbang dengan kira-kira menggunakan tangan, jadi nggak pakai timbangan gitu Ustadz.
0: Oke, jadi gini ya, jadi nggak boleh kita mengira-ngira. Karena apa? Karena mengira-ngira itu kan akhirnya merugikan orang lain. Segala sesuatu, transaksi apapun juga yang melibatkan orang lain, kita jangan sampai merugikan, gitu loh. Makanya di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273, Pak, ya, dia di 273 kalau salah, diperintahkan di situ faktubuhu. Kalau kamu melakukan transaksi utang piutang, transaksi apa saja lah, maka catatlah, kan itu sampai itu. Kalau timbangan maka timbanglah, kan? Seperti itu. Kenapa? Ya, agar supaya tidak ada dusta di antara keduanya yang melakukan transaksi itu. Nah, itu makanya tidak ada khianat, tidak lamba, tidak ada kebohongan. Ya, gitu. Makanya ketika kita berjualan ya, berjualan misalnya harga mangga itu, ini banyak di masyarakat yang belum paham ya. Nah, biasanya harga mangga yang bagus-bagus ditulis di situ harga 10.000 ya. Ketika ada orang mau beli, ternyata yang 10.000 bukan yang bagus-bagus, yang ele-ele itu, yang sudah keriput-keriput lah, itu kan penipuan gitu ya. Itu nggak boleh itu. Rasulullah mencontohkan dulu ketika beliau berdagang ke Syam, ya membawa dagangan milik belum jadi istrinya ya, milik Siti Khadijah, itu Rasulullah ini harganya ngambilnya sekitar 10 ribu, tapi saya jual ini 11 ribu. Jadi terang-terangan sekarang apa ada begitu yang sumpah-sumpah ini kulaannya, ini sumpah 10 ribu, padahal kulaannya cuma 5 ribu, jualnya 15 ribu. itu nggak boleh ada kebohongan di situ. Makanya tadi sudah Allah itu Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba, termasuk mencuri timbangan. Timbangannya diberati dengan pima, dengan ini misalnya. Termasuk ini, saya kemarin pengalaman ini, Pak. Ini pribadi saya. Hmm. Saya beli kain, ya. Beli kain celana. Itu 3,5 meter, ya. Ternyata ketika saya sampai ke penjahitnya, diukur lagi sama penjahitnya, 3,5, Pak. Mulai jelas. Hmm. Itu kan sudah riba. Nah, itu dosa besar itu. Saya akhirnya, waduh kok begini ya orang-orang ini nanti main-main seperti itu. Ya, kalau memang ini harganya aja kan, ya, misalnya harganya apa kulaannya 10, ya jual aja misalnya 12,5, tapi jangan terlalu tinggi juga ya, kalau tinggi terlalu tinggi ya juga orang kan awakka juga datang ke toko-toko itu ya. Nah ini seperti ini yang masih berjalan di masyarakat kita itu, padahal itu masuk riba ya. Jadi jangan bermain-main dengan perkiraan ya, bulatku dengan perkiraan, oh ini 1 kilo, dengan ini jangan-jangan kita akan merugikan orang lain ya. Kalau kita tidak merugikan orang lain, tidak rugi, mungkin kita sendiri dengan timbangan yang kira-kira itu lebih baik ya pakai timbangan. Makanya di apa, kalau tiap tahun itu oleh pemerintah itu timbangan itu di tera namanya, Mbak ya, di tera ya. Di apa itu, Mbak?
1: Di seimbangkan lebih ini supaya fix lagi bahwa pas gitu ya Ustaz ya.
0: Namanya di tera kalau nggak salah ya. Itu ya Bu Yesti. Kemudian Pak Mustofa ya. Jadi Pak Mustofa tadi intinya itu tadi ya.
1: Pak Mustofa tadi bertanya apakah benar ulama ini disarankan untuk tidak berpolitik?
0: Oh iya. Oke, tentang politik ya. Pak Mustofa, sebelum kita menjaktis ya, bahwa ulama tidak boleh berpolitik ya. Ini kan. Kan ada dua pendapat. Ulama boleh berpolitik dan ulama tidak boleh berpolitik. Nah, politik ini kita bicara politik ini secara umum itu apa dulu lah itu loh ya. Sebab hidup kita ini juga sudah politik, Pak, gitu ya. Nah, yang disebut itu mungkin politik praktis, mungkin ya. Nah, ada kejadian, Pak. Dulu ketika Sayyidina Ali berkuasa, Muawiyah bin Abi Sufyan jadi gubernur di Syam, ya. Kan banyak pemberontakan, ya. Pemberontakan pertama, yaitu Perang Jamal, Perang Siffin. Kenapa? Karena Sayyidina Ali ketika memerintah didaulat menjadi khalifah yang keempat, banyak tugas yang harus diselesaikan. Di antaranya mencari, mengadili pembunuh Utsman bin Affan dengan seluruhnya itu, suruh adil itu. Nah, tapi di antara mereka kan banyak ulama dan sahabat terorosi saat itu. Nah, kemudian dianggap tidak tegas. Ya, dianggap tidak tegas. Siti Aisyah dengan Perang Jamalnya juga begitu. Tapi banyak sekali pemberontakan. Nah, ketika pada puncaknya, ini puncaknya, saya tidak cerita itu, karena ini bidang apa, saya kebetulan ngajar politik ya di UIN ini. Acara seperti ini nih. Ketika puncaknya, nah, gejolak pemberontakan sudah sangat marak pada saat itu, maka dibuatlah kesepakatan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian diadakanlah namanya tahkim arbitrase. Dia arbitrasenya begini. Sebelum mengadakan tahkim persetujuan, maka Sayyidina Ali diminta oleh kubu dari Muawiyah bin Abi Sufyan itu untuk menanggalkan dulu, melepaskan jabatannya dulu sebagai khalifah. Nah, karena Sayyidina Ali ini tidak berpolitik dalam pengertian polos, ya, tidak mengerti siasat, liput, siasat, dan macam-macam dari lawannya, makanya Ali langsung mengatakan bahwa saya, di pengurus koperasi itu apa, Pak? Apa sih namanya itu? Artinya kepengurusan kosong gitu. Jadi kepemimpinan 01. Nah, saat itulah akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan naik ke panggung, bukan naik ke panggung, apa ya? Kemudian Sofyan apa Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian menyatakan sekarang saya yang khalifah karena Ali tadi sudah mundur, sudah meletakkan jabatan gitu. Itu kan politik gitu ya. Makanya politik ini bukan politik praktis dalam pengertiannya, tapi politik ini kan ada low politik, ada high politik, yang ini dengan ada middle politik gitu ya. High politik itu ya ini politik tidak tinggi, ada middle ya antara politik praktis dengan politik yang kita alami sekarang. Ada low politik itu politik praktis itu, yaitu partai dan lain sebagainya. Ulama itu di high politiknya, ya itu harus di high politik, bukan di politik praktisnya. Tidak terbawa arus untuk membela ini, membela itu. Jadi dengan kalau di middle boleh-boleh saja, tapi kalau sudah kiai host, ya mesti dia, beliau itu, para kiai itu, saya yakin beliau sudah di high politik. Ya, jadi politik, makanya siapa itu ya, ulama apa Syekh Iqbal itu, jangan mendekat dengan penguasa kan tuh. Kalau penguasa seharusnya datang kepada para ulama kan gitu kan, karena para ulama itu warasatul al ulamau warasatul anbiya, pewaris pewaris para nabi seperti itu ya Pak Mustafa ya. Saya tidak setuju kalau ulama itu tidak berpolitik ya, tapi harus tetap berpolitik karena takut seperti saya bilang tadi. Tapi permainan politiknya high politik ya, high politik waktu itu tingkat tinggi, bukan di politik praktis. Kalau di politik praktis nanti ya saling hujat ya, saling layak sor kaumin lah gitu kan, saling mau apa merasa dia paling benar dan sebagainya. Seperti itu ya Pak Mustafa, ya. Kurang lebihnya gitu.
1: Baik. Ini ada WhatsApp terakhir dari Pak Rofik di Bululawang pagi hari ini, Ustadz. Assalamualaikum dari Pak Rofik Bululawang, mau bertanya, pernah menjalani dosa besar lalu bertaubat, sungguh-sungguh, apakah nanti di akhirat masih mendapatkan adab atau ampunan? Terima kasih.
0: Ya, jadi kalau janji Allah, kalau kita taubat sungguh-sungguh dan tidak melakukan berulang-ulang lagi, gitu ya, kemudian dia semakin baik, kita bertanda suhan. Karena ini kan perintah Allah, tubu ilallahu taubatan aswa. Nah kita, saya sering mencontohkan melalui RL ini, pengguna umat itu kurang dosa seperti apa itu ya. Sudah menyembah patung, bahkan roti yang dibuat seperti patung, seperti kata usia mana itu. Nah, kemudian disembah di jalan, kemudian dimakan, itu kan sudah kurang seperti apa. Kemudian yang kedua, membunuh anaknya perempuan di kubur hidup-hidup, dosa besar itu sekalian gitu. Tapi ketika dia sudah taubat kepada Tuhan, menjadi benteng Islam, ya Islamnya sungguh-sungguh, maka dia yakhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Insya Allah Pak, harus yakin kita, karena ini perintah Allah, tubu ilallahi taubatan. Nah, insya Allah, tidak usah pesimis, tapi kita harus tetap ingat dosa itu agar supaya ke depan kita selalu untuk istighfar, memohon ampun, menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan. Insya Allah, Allah maha pengampun. Okay.
1: Terima kasih. Ustaz, ini ada WhatsApp baru lagi masuk, mungkin bisa ditanggapi sedikit dari ending mobile 3712 ini, tidak disebutkan namanya. Ustadz, kenapa bantu anak yatim kok menunggu waktu dan bulan tertentu, sedangkan kebutuhan anak kan setiap hari begitu?
0: Siapa katakan begitu? Tidak ada ketentuan ya. Muharram, ketika Muharram itu setiap waktu itu saya tidak pernah tadi, mulai tadi kan tidak pernah menyebut waktu ya Mbak ya.
1: Iya betul
0: ya. Ya, enggak ya. Jadi setiap saat kalau ada yatim yang membutuhkan bantuan kita, ya bantu ya. Jangan hanya melihat ketika Muharram ya, jangan ya. Ya, saya kira ini Mbak ya.
1: Ya baik.
0: Yang dapat kita sampaikan, karena waktulah kita harus berpisah ya. Mudah-mudahan semua ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. minimal sebagai bahan renungan ya, laksanakan semua yang benar dari Allah. Kalau ada yang salah keliru, berarti saya yang bodoh. Bodoh ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amsyono pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp, sudah telpon juga, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ustadz Amsyono pagi hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

0: terkait penanggulangan bencana, terutama untuk mendukung penanganan darurat bencana, perlu dilakukan peningkatan kapasitas baik personil, sumber daya maupun peralatan.
1: Karena itu berarti rekognisi kementerian dan lembaga di luar kementerian dan lembaga kita itu baik ya. Bahwa keilmuan-keilmuan IPB itu dinilai bisa memberikan kontribusi yang nyata.

0: Sari berita, BPBD Kabupaten Malang perkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana. Puluhan dosen UB perkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi, edisi Kamis 23 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras. Kita ikuti kabar pertama, pendengar, BPBD Kabupaten Malang perkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana. Informasi selengkapnya bersama Syamsuddin.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memperkuat kesiapsiagaan personil melalui rapat koordinasi evaluasi kinerja yang digelar di Markas Komando BPBD Kabupaten Malang Kepanjen. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan soliditas organisasi sekaligus memperkuat kapasitas personil dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Rapat koordinasi dipimpin Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malang Budiar yang juga menjabat sebagai ex officio Kepala BPBD Kabupaten Malang. Dalam arahannya, Budiar menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan penguatan koordinasi antar personil sebagai kunci keberhasilan penanganan bencana. Sebagai garda terdepan dalam kebencanaan, personil BPBD dituntut mampu merespon setiap kejadian secara cepat, tepat, dan terkoordinasi guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Dalam kegiatan tersebut, Sekda Budiar didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan. Mereka meninjau kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang tersedia di lingkungan Maku BPBD Kabupaten Malang. Berbagai peralatan kebencanaan dan fasilitas pendukung kesiapsiagaan menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut untuk memastikan seluruh perlengkapan dapat digunakan secara optimal saat dibutuhkan. Sadono menegaskan pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Malang. Menurutnya, kesiapan personil harus berjalan seiring dengan kesiapan peralatan dan sistem koordinasi agar penanganan bencana dapat dilakukan secara efektif.
2: Dalam hal kesiapsiagaan, BPBD melalui beberapa kegiatan terkait penanggulan bencana, terutama untuk mendukung penanganan darurat bencana, perlu dilakukan peningkatan kapasitas baik personil, sumber daya, maupun peralatan. Dalam hal peningkatan kapasitas, kami mengikutsertakan personil-personil kami dalam kegiatan-kegiatan pelatihan yang sudah beberapa kali kami lakukan dalam tahun 2026 ini, serta meningkatkan keterampilan personil BPBD dalam hal pemeliharaan, kemudian operasional penggunaan peralatan-peralatan untuk mendukung kegiatan-kegiatan penanganan darurat bencana.
1: Rapat koordinasi ini juga menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas BPBD selama ini sekaligus menyusun langkah-langkah antisipasi menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi pada musim kemarau maupun bencana hidrometeorologi. Melalui penguatan koordinasi dan evaluasi berkala, BPBD Kabupaten Malang berharap mampu meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai risiko kebencanaan. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan dosen Universitas Brawijaya perkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 25 dosen lintas disiplin Universitas Brawijaya UB terpilih mengikuti tim ekspedisi Patriot 2026, program strategis Kementerian Transmigrasi RI yang melibatkan akademisi untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi melalui riset, pendampingan, dan pengembangan potensi daerah. Melalui program tersebut, para dosen akan berkontribusi menyusun rekomendasi berbasis ilmiah guna mendorong lahirnya kawasan transmigrasi yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Ketua Tim Universitas Brawijaya untuk Tim Ekspedisi Patriot 2026, Taufik Ismail, mengatakan seluruh peserta telah melalui proses seleksi nasional yang melibatkan Kementerian Transmigrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta sejumlah perguruan tinggi negeri. Dosen UB akan ditempatkan di Papua Barat dan juga Sulawesi Barat. Sebanyak 20 dosen ditempatkan di Papua Barat Daya, sementara 5 dosen di Sulawesi Barat. Selain dosen, program ini juga melibatkan para alumni yang juga telah menjalani proses seleksi. Menurut Taufik, kontribusi UB difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Pendampingan tidak hanya menyasar peningkatan produksi, tetapi juga pengolahan hasil, literasi, edukasi hingga aspek kesehatan agar pembangunan kawasan berlangsung secara berkelanjutan. Sebelum diterjunkan ke lokasi, seluruh peserta mengikuti pembekalan nasional bersama 9 perguruan tinggi mitra. UB juga menyiapkan pembekalan internal yang mencakup mitigasi risiko, komunikasi dan masyarakat, pelaporan kegiatan, hingga strategi implementasi program. Program ini akan berlangsung mulai Juli hingga November 2026 mendatang. Setibanya di lokasi, para dosen akan memulai dengan memetakan kebutuhan masyarakat agar program dijalankan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Evaluasi juga akan dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: UB sangat berterima kasih dengan Kementrans untuk dilibatkan di program Tim Ekspedisi Patriot 2026. Karena itu berarti rekognisi kementerian dan lembaga di luar kementerian dan lembaga kita itu baik ya. Bahwa keilmuan-keilmuan UB itu dinilai bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat setempat, terutama yang menjadi titik fokus dan lokus.
3: Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kewirausahaan UB, Dr. Setiawan Nurjaya Sakti menilai, keterlibatan dosen dalam tim ekspedisi Patriot menjadi bukti nyata komitmen UB sebagai perguruan tinggi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
5: Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi berdampak sangat ditunjukkan oleh ini. Dampaknya ketahui oleh masyarakat.
3: Ia menambahkan, selain menerapkan program kerja, para dosen pembimbing juga diharapkan mendampingi peserta agar mampu beradaptasi dengan lingkungan penugasan dan menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Malang menargetkan kawasan ruang terbuka hijau atau RTH Gor Kenarok sudah bersih dari bangunan yang akan ditertibkan pada akhir Agustus 2026. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengatakan proses penertiban akan dimulai awal Agustus melalui pemberian surat peringatan secara bertahap mulai SP1 hingga SP3. Terdapat 9 bangunan yang menjadi sasaran penertiban. Heru menjelaskan bangunan tetap yang berada di sisi barat dan menuju kolam renang merupakan aset milik pihak pengguna sehingga tidak bisa langsung dibongkar oleh pemerintah. Pemilik bangunan akan diberikan kesempatan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri, namun Satpol PP tetap memberikan batas waktu agar proses penertiban tidak berlarut-larut. Pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi penghuni untuk mencari tempat baru, tetapi target penertiban tetap harus tercapai.
6: Khusus yang kita akan lakukan itu
7: awal Agustus.
6: Itu dieksekusi bongkar?
7: Bukan, apa? Prosesnya. Jadi surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, dan seperti itu.
6: Bisa,
7: itu peringatan bagian dari peringatan pengguna barang. Kalau kami kan peringatan penertiban paksa yang harus segera dilakukan. Belum, kita kan minta petunjuk dari Pak Sida selaku pengelola. Itu, nah karena kemarin Saudara Agus Ngamto kan melayangkan surat ke Pak Wali, ya, minta untuk dirapatkan, Pak Wali berita lah, sudah kita hasil rapatnya, tetap kita jalan karena sudah SHP kita milik kita.
0: Heru menegaskan apabila proses penertiban dimulai awal Agustus, maka seluruh tahapan ditargetkan rampung dalam waktu 1 bulan. Jika penghuni tidak membongkar secara mandiri sesuai tahapan yang diberikan, Satpol PP akan melanjutkan proses penertiban sesuai prosedur. Satpol PP juga akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dalam proses penertiban paksa. Sementara itu, seluruh penghuni bangunan disebut telah mendapatkan peringatan sebelumnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, program layanan La Ikisip permudah digitalisasi arsip keluarga warga Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu mulai menguji coba program layanan LAIKISIP sebagai layanan arsip keliling untuk membantu masyarakat mendigitalisasi arsip keluarga. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar layanan semakin mudah dijangkau warga. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan pelaksanaan program tersebut saat ini masih berada pada tahap uji coba. Uji coba perdana dilakukan dengan menggandeng Desa Sidomulyo sebagai lokasi pelaksanaan layanan. Melalui LAIKISIP, masyarakat dapat membawa berbagai dokumen penting keluarga untuk dialih mediakan menjadi arsip digital. Dokumen yang dapat didigitalisasi antara lain akta kelahiran, surat nikah, ijazah, dan arsip penting lainnya.
9: LAIKISIP ini kan semacam pelayanan arsip keliling, di mana di dalam kegiatannya adalah

0: Dokumen fisiknya hilang atau rusak, pelaksanaan layanan dilakukan dengan mendatangi lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan seperti balai desa. Warga yang berminat cukup membawa dokumen arsip keluarga untuk selanjutnya diproses melalui layanan Ali Media oleh petugas di lapangan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kecamatan Dampit resmi dibidik menjadi lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT pertama dan satu-satunya di Jawa Timur. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
2: Kelurahan Dampit, Kabupaten Malang resmi dibidik menjadi lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang pertama dan satu-satunya di Jawa Timur untuk saat ini. Kepastian proyek strategis nasional tersebut diperoleh setelah pemerintah Kabupaten Malang mengantongi surat dukungan dari DPRD untuk melengkapi 11 item persyaratan administrasi kementerian. Kepala Bapeda Kabupaten Malang Tommy Hirawanto menyatakan, proyek beranggaran hampir 300 miliar rupiah dari APBN ini menerapkan skema berbagi peran. Pemerintah pusat mendanai 250 miliar rupiah untuk konstruksi fisik dan 30 miliar rupiah untuk operasional, sedangkan daerah menyediakan lahan aset milik Pemkab seluas 18 hektar. Pembelian Dampit dinilai paling representatif dari beberapa opsi lokasi yang diajukan, sekaligus menjadi langkah pemerataan pembangunan di luar kawasan lingkar kota. Tommy menjelaskan SNT dirancang sebagai sekolah non-asrama yang menyatukan jenjang SD, SMP hingga SMA, SMK dalam satu kawasan terpadu. Kompleks ini bakal dilengkapi laboratorium dan sarana olahraga modern yang juga dapat diakses oleh sekolah di sekitarnya.
3: Kita pemerintah daerah kan itu akan menyediakan lahan, dan lahan itu adalah milik kita. Nah, kita akan cek, memang waktu kita ajukan tidak hanya di Dampit, beberapa lokasi yang kita miliki begitu kan, dengan batasan yang 20-30 hektar tadi itu, beberapa lokasi kita sudah ajukan, tapi dari pusat dicek kan, ternyata yang representasi biaya yang di Dampit tadi itu, dengan berbagai pertimbangan tadi itu. Dan artinya kan ini juga menjadi satu penyebaran kan, pembangunan itu tidak hanya terfokus misalkan di lingkar kota.
2: Kendati biaya pendidikan dijamin gratis untuk warga di 33 kecamatan se-Kabupaten Malang, calon siswa tetap wajib lulus tes seleksi akademis karena sekolah ini diproyeksikan mencetak lulusan berorientasi global yang menguasai bahasa Inggris dan Mandarin. Skema seleksi tersebut membedakannya dengan program sekolah rakyat yang ditujukan khusus bagi warga kurang mampu tanpa jalur tes. Mengenai tenggat waktu pelaksanaan, Tommy menambahkan bahwa pembangunan fisik ditargetkan dapat dimulai sebelum akhir tahun ini. Dengan demikian, proses penerimaan siswa baru serta operasional kegiatan belajar mengajar diharapkan siap berjalan pada pertengahan tahun 2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya dari Pasuruan. Pimpinan Basnas Kabupaten Pasuruan periode 2026-2031 dilantik. Wakil Bupati Gus Sobih minta tata kelola zakat lebih produktif dan sesuai program prioritas pembangunan. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
4: Untuk kedua kalinya, Abdullah Nasir Nasor terpilih kembali menjadi Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pasuruan periode 2026-2031. Gus Nasih dilantik oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan Rabu siang. Dalam sambutannya, Gus Sobi memberikan ucapan selamat kepada seluruh pimpinan Basnas yang baru saja dilantik. Ia berharap Basnas terus bersinergi dengan pemerintah daerah, utamanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengumpul dan penyalur zakat, infak, dan sodako. Tak lupa ia juga berharap semua zakat, infak, dan sedekah dapat disalurkan untuk hal-hal yang bersifat produktif serta disesuaikan program prioritas pembangunan.
5: Harapan kami, pemerintah Kabupaten Pasuruan, dalam pelantikan susunan pengurus Basnas yang baru, mudah-mudahan nanti tetap bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Oleh sebab itu, kami berharap dalam tugas pokok Basnas, yaitu menyalurkan, salah satunya adalah tugas menyalurkan zakat dan sodako, kami berharap nanti diperuntukkan berbentuk hal yang produktif, terutama di dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dan mengentas kemiskinan. Terutama nanti disinkronkan dengan salah satu program prioritas kita dari 33 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.
4: Sementara itu Gus Nasih bersama 4 pimpinan Basnas lainnya yakni Muhammad Tauhid, Muhammad Nawawi, Nurul Anwar, serta Suadi akan sekuat tenaga mengerahkan segala daya dan pikiran untuk mengoptimalkan tugas utama Basnas. Kedepan

0: Segala tantangan yang ada akan dihadapi sebagai momentum strategis untuk memperkuat tata kelola zakat di daerah agar lebih profesional, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
1: Pastinya sebagai badan yang mendukung program pemerintah, terutama dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, tentunya kita akan mengoptimalkan pengumpulan dan mendukung program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama yang membutuhkan. Targetnya yang pasti, terus terang, 5 tahun kemarin belum ada grafik yang signifikan. Nah, ini tantangan bagi kami, pastinya dengan dukungan regulasi dari pemerintah kedepannya akan berusaha untuk mengoptimalkan pengumpulan, yang pasti optimalisasi pengumpulan itu sangat berpengaruh pada maksimal tidaknya program pendistribusian.
0: Diketahui pelantikan kelima pimpinan Basnas Kabupaten Pasuruan yang baru disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yuda Triwida Sasongko, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan K.H. Imron Mutamakin, dan undangan yang lain. Emil Akbar melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPBD Kabupaten Malang perkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana. Puluhan dosen Universitas Brawijaya perkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui tim Ekspedisi Patriot. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Bermain permainan tradisional ternyata tidak hanya seru, tapi juga bisa membuat kita belajar banyak hal. Ada banyak permainan yang menyenangkan, seperti gobak sodor, engklek, bentengan, dan congklak. Mungkin terlihat seperti permainan biasa, tapi ternyata ada banyak pelajaran di dalamnya. Saat bermain gobak sodor dan bentengan, kita belajar bekerja sama dengan teman dan membuat rencana supaya bisa menang. Saat bermain congklak, kita belajar berhitung dan berpikir cepat. Kalau bermain engklek, kita bisa melatih keseimbangan tubuh sambil bergerak aktif. Selain itu, bermain bersama teman juga membuat kita belajar berbagi, mengikuti aturan, dan menghargai satu sama lain. Yuk, ajak teman-teman bermain bersama. Jangan lupa, kenalkan juga permainan tradisional Indonesia. Karena permainan sederhana bisa membuat kita sehat, pintar, dan punya banyak cerita seru bersama teman.
1: Halo sahabat cilik Indonesia, hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari rayakan semangat anak-anak Indonesia yang cerdas, kreatif, berani bermimpi, dan penuh kebaikan. Untuk seluruh anak Indonesia, teruslah belajar, berkarya, dan raih cita-citamu setinggi langit. Karena setiap anak berhak bahagia, berhak didengar, dan berhak tumbuh menjadi generasi hebat. Selamat Hari Anak Nasional, bersama kita wujudkan generasi Indonesia yang cerdas, sehat, kreatif, dan berkarakter. Anak hebat, Indonesia kuat, menuju Indonesia Emas 2045.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang pagi hari ini tengah beraktivitas, yang saat ini masih ada di rumah mempersiapkan diri untuk berangkat kerja, lagi sarapan, atau pagi hari ini, biasanya hari Kamis juga ada yang lagi puasa gitu ya. Semangat, mudah-mudahan hari ini segala urusannya bisa berjalan dengan lancar. Yang saat ini juga sudah ada di jalan, di perjalanan gitu ya, untuk mengantarkan anak sekolah, kemudian juga untuk sekaligus berangkat ke kantor gitu. Hati-hati di jalan untuk Anda, karena traffic pagi hari ini tentu biasanya akan padat di jam-jam seperti saat ini ya, berangkat sekolah kemudian sampai jam 7:30 tuh biasanya tuh jam-jam yang lagi tinggi-tingginya untuk lalu lintas di Kota Malang nih, khususnya untuk Anda yang aktivitasnya di luar ruangan. Nah, kami akan hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas ya, kami ambil dari Waze untuk pagi hari ini. Kita akan lihat di beberapa titik di Kota Malang. Ada beberapa titik kemacetan ya, untuk Anda perlu waspadai, seperti ada di Laksda Adi Sucipto atau LA Sucipto, ini di perempatannya, terpantau sedang padat kendaraan. Ini biasanya ada di traffic light ya, di Jalan Raden Panji Suroso, ini terpantau juga yang mau ke arah Sunandar Priyo Sudarmo. Di LA Sucipto ini terpantau sedang padat untuk lalu lintasnya, kemudian juga di daerah Borobudur, ini terpantau padat merayap ya, terutama di arah ke Surabaya di Jalan Jenderal Ahmad Yani lalu lintasnya sedang ramai. Kemudian untuk arah ke dari Surabaya masuk ke Malang itu terpantau padat merayap ya, sekitar 5 km per jam untuk kecepatan rata-rata apabila Anda melewati Jalan Jenderal Ahmad Yani. Di Borobudur pun sama pendengar, untuk Anda yang mau arah dari Borobudur mau ke ini ya, ke Ahmad Yani ya, itu juga lalu lintasnya padat. Ini traffic light ini biasanya, ini udah langganan kayaknya ya. Hati-hati di jalan, namun untuk di jalan utama menuju ke pusat kota di Jalan Lejen Esparman, Lejen Sutoyo, ini terpantau masih lengang sejauh pagi hari ini pukul 6:36. Di Jaksa Agung Suprapto juga terpantau lengang untuk kendaraan pagi hari ini. Untuk yang mau mengarah ke Soekarno-Hatta juga tidak ada titik kemacetan. Di jembatan Soekarno-Hatta juga terpantau lancar. MT Haryono juga lancar nih yang mau ke arah Batu, begitu pendengar. Kemudian sampai di Telogomas juga terpantau untuk aktivitas lalu lintas pagi hari ini sedang lengang ya, yang mengarah ke Batu. Demikian juga untuk yang di Maijen Panjaitan hingga Brigjen Slamet Riyadi juga terpantau lancar saja. Ada beberapa titik kemacetan yang di Saujajar nih, seperti biasa langganan Jalan Ranugrati, ini juga terpantau sedang padat merayap ya untuk saat ini. Jadi untuk yang mau mengarah ke dari Saujajar atau mau mengarah masuk ke Saujajar, hati-hati di jalan. Kemudian juga yang mau ke daerah Gadang, ini pendengar, ini terpantau juga setelah ini ya flyover ya, Rumah Sakit Panti Nirmala ini, kemudian di Jalan Kolonel Sugiono ini terpantau padat untuk lalu lintas pagi hari ini dengan kecepatan rata-rata 19 km per jam. Sampai di depan SD Negeri 1 Gadang itu juga terpantau lalu lintasnya cukup ramai. Hati-hati untuk Anda, karena apalagi di dekat-dekat sekolah ini banyak anak kecil menyeberang, kemudian lalu lintasnya ya lebih padat dari biasanya. Untuk Anda juga saat ini yang mengarah ke daerah mana ini? Ya, sejauh ini memang sudah di titik-titik yang lainnya terpantau lancar aja pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak informasi untuk pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar untuk menemani segala aktivitas Anda. Yang lagi sarapan juga, selamat menikmati menu sarapannya ditemani Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Jangan lupa juga kalau audio streaming kami juga bisa Anda akses melalui www.rri.co.id.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak.
0: Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Pagi ini. Saya Diah Laras akan temani hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terkait juga dengan pendidikan yang ada di sekolah begitu ya, karena ini juga masuk di tahun ajaran baru. Dari sekolah-sekolah ini ternyata diketahui masih banyak yang sekolah ini yang rusak di Kota Malang dan butuh anggaran besar untuk melakukan renovasi, pendengar. Jadi dari 90 yang mendaftar, 83 sekolah ini yang rencananya akan mendapatkan perbaikan tahun ini, pendengar. Nah, untuk merenovasi sekolah rusak tentu dibutuhkan bantuan anggaran, tidak hanya melalui program rehabilitasi dari pemerintah pusat, namun juga perlu adanya perbaikan dari daerah. Dari Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Disdikbud Kota Malang, Muflik Adim, menyampaikan bahwa salah satu sekolah yang masuk program perbaikan itu adalah SD Negeri Purwantoro 4 Malang yang dijadikan prioritas karena tingkat kerusakannya cukup berat, pendengar. Jadi ada kuda-kuda atap yang ambruk, jadi akan dilakukan perbaikan. Dan Adim juga menyampaikan bahwa untuk alokasi perbaikan sekolah di APBD 2026 sangat terbatas, sekitar 1 miliar rupiah. Nah, jika mengacu besaran tersebut, maka hanya ada 5 sekolah yang dilakukan perbaikan. Dan itu pun ia menyampaikan bahwa alokasi dana bersifat stimulan, khusus untuk sekolah yang sudah mendesak, pendengar. Jadi pihaknya juga sejak awal tahun ini sudah mendorong sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat untuk mendaftar dan mengajukan rehabilitasi sekolah ke pusat. Dan setelah sekolah mendaftar lewat Dapodik disertai data kerusakan, maka pemerintah kemudian akan melakukan verifikasi. Nah, diketahui dari 90 sekolah yang mendaftar, hasilnya ada sebanyak 83 sekolah yang rencananya akan mendapatkan perbaikan di tahun ini, pendengar. Nah, dari program ini, jenis perbaikan ini akan menyesuaikan dengan tingkat kerusakan, bisa hanya berupa perbaikan sebagian sesuai bagian yang rusak saja. Tapi jika memang kerusakan sudah terlalu parah, maka memang dimungkinkan bisa membangun gedung yang baru begitu ya. Tapi yang dimaksud bangun baru ini bukan bangun sekolahnya yang baru, tapi ada bangun kelas baru begitu ya. Salah satu contoh seperti yang dilakukan di salah satu sekolah begitu. Jadi semua sekolah bisa, baik negeri maupun swasta, dari tingkat TK, SD, dan SMP. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang